Akhir tidak bagus, juga jasanya tidak bagus. Para jemaah, oleh karena itu harus kita sadari, kita itu terdiri dari jasad dan roh, dohir dan batin. Dan kita sering memperhatikan kesehatan apa? Dohir. Tanpa melihat kesehatan batin. Semua bentuk pelanggaran, bentuk maksiat, bentuk dosa, itu menunjukkan bahwa batinnya tidak sehat, jiwanya sakit. Para jemaah. Kalau ingin kita tahu dan mengkoreksi muhasabah jiwa kita sehat atau sakit, tinggal dilihat, dirasakan apakah kita suka dan senang bermaksiat. Kalau masih iya, berarti sakit. Ya. Dan wanita yang tidak menutup auratnya sesuai dengan syar'i menunjukkan bahwa apa? Jiwa sakit. Ketika fisik kita yang sakit, dohir kita yang sakit, bukankah kita ingin mencari dokter atau tabib atau herbalis yang memang benar-benar punya kemampuan untuk apa? Sebagai sebab kesembuhan fisik kita. Bahkan nyari apa? Spesialis. Spesialis pun nyari yang lebih spesialis lagi. Itu pun masih minta rekomendasi. Kenapa? Karena ingin ditunjukkan sakit apa fisik saya. Ingin ditunjukkan, bahkan bukan hanya ditunjukkan, ingin jadikan sebagai sebab kesembuhan fisik saya, fisik kita. Seharusnya begitu juga ketika batin kita sakit, hati kita sakit, jiwa kita sakit. Nyari dokter jiwa. Kalau sakitnya gila, nyari nih saudaranya. Betul tidak? Dokter yang ampuh. Ah, tapi ketika seorang berbuat dosa dan maksiat, dia senang, tidak ada kepikiran, tidak ada beban. Itu menunjukkan sakit, saudara. Di antaranya apa? Wanita yang tidak menutup auratnya. Atau menutup aurat yang tidak sesuai dengan syar'i. Artinya ketika ditunjukkan bahwa itu sakit, seharusnya sama dengan ketika orang itu sakit fisiknya. Bukan hanya berterima kasih kepada orang yang nunjukkan. Justru malah dia nyari dokter-dokter, tabib-tabib herbalis yang bisa menyembuhkan. Bukankah demikian? Nah, dengan demikian kalau ada orang yang menunjukkan bahwa batin kita sakit, jiwa kita sakit, ya kita berterima kasih. Bahkan kita rela bayar mahal agar fisik kita, karena kita kena lambung misalkan, kena limpa, kena apa namanya, liver kita kena, tangan kita kena, ya kita mau berani bayar mahal, kita nyari dokter. Terima kasih kepada orang yang masih ada rekomendasi. Demikian seharusnya kalau ada yang menunjukkan kepada kita tentang apa? Jiwa kita sakit. Kalau kita sebagai muslim, muslimah, tentu tolok ukur parameter untuk memeriksa sakitnya jiwa adalah Al-Quran dan sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi mengatakan, Quran menjelaskan wanita harus menutup auratnya. Hadis Nabi menjelaskan wanita menutup auratnya. Ya, nah, maka ketika diberikan informasi, nasihat, ya, diantaranya saya sebut tadi kepada saudara saya, saudari saya, kaum muslimah, para wanita muslimah, ingin sehat fisiknya, tapi mengorbankan jiwanya, mengorbankan batinnya, mengorbankan hatinya dengan senam, terbuka dengan pakaian, tapi telanjang. Bentuk badan kelihatan semua.
laki-laki pada seliwuran lewat, bahkan memang sengaja dipamer dan dipamerkan, ditunjukkan, ya. Nah, ini semua menunjukkan apa? Tidak sesuai dengan syar'i, tidak sesuai dengan agama Islam. Kalau seperti itu, berarti apa? Menunjukkan jiwa kita belum sehat alias sakit. Kalau ada orang menunjukkan, kita berterima kasih sama ketika orang menunjukkan dokter yang profesional, spesialis, yang diharapkan jadi sebab kesembuhan fisik kita. Paham para jemaah? Ya. Tidak memakai wangi-wangian, tidak pakai parfum, keluar rumah. Cukup auratnya dilihat oleh suaminya. Cukup wangian yang ada di badannya itu dinikmati dan dirasakan oleh suaminya. Ya. Nabi SAW bersabda, ayyumam ra'atin ya istaqtarat famarrat ya bi majlis fahiya kada wa kada yakni az-zaniyah. Akhrajahu At-Tirmidzi dari Abi Musa Al-Asy'ari. Seorang wanita ketika dia menggunakan parfum wewangian lalu dia berjalan, ya, wafiriwayah agar kaum laki-laki mencium baunya, maka dia disebut sebagai zaniyah, yaitu pezina. Kan berat, ya, tidak sedikit kaum wanita tidak terima. Tapi ketika ditanya apakah Anda cinta Allah dan Rasul, cinta, kata Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum, ya. Katakanlah kalau kalian ya cinta kepada Allah, maka apa? Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi bersabda, ayyuma mar'atin istaqtarat bil majlis fahiya zaniyah. Ya, wanita mana saja yang menggunakan wangi-wangian melewati satu majlis, maka seperti orang yang berzina. Terkadang kurang terima. Kita ingin sehat untuk menyenangkan suami misalkan, sehingga senam boleh. Senam boleh, tidak dilarang. Pakai parfum boleh, tidak dilarang. Tapi ada batasannya. Di mana tempatnya? Bagaimana? Ya. Itu dijelaskan oleh syariat. Kalau dibilang cinta Allah, iya. Cinta Rasul, iya. Allah dan Rasul menyamai seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan, ta'sil ila wa anta tudhiru hubbahu. Hada muhalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadikon la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Fi kulli yaumin yabtadika binikmatin minhu wa anta li syukri dzalika mudi'u. Ya, engkau bermaksiat kepada Allah, membangkang Allah Ta'ala, sementara engkau ya menampakkan kecintaanmu, ya, menampakkan kecintaanmu, ya. Ini ya. Para jemaah, hada muhalun fil qiyasi badi'u. Ini tidak masuk akal. Secara analogi itu ini perkara yang baru. Gak nyambung anak sekarang, gak jebu. Law kana hubbuka shodiqan la ta'tahu. Kalau memang benar cintamu kepada Allah, maka kamu akan taat. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai, dia taat. Ya. Orang cinta pada istrinya. Ya. Kalau cintanya berlebihan, wah, orang bilang apa?
Iya. Itu. Makanya dikatakan apa? Ahbib habibaka haunan ma asan yakuna bagi toka yauman ma. Wa begitu bagi toka haunan ma asan yakuna habibaka yauman ma. Nabi bersabda, cintailah orang kau cinta biasa saja. Karena suatu saat jadi musuh. Dan bencilah kepada orang kau benci biasa saja. Suatu saja dikasih. Tapi kalau kepada Allah, mutlak. Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbah. Kamu bermaksiat pada Allah sementara kamu menunjukkan cintamu kepadanya. Hada muhalun fil qiyasi mudi'un. Ini mustahil. Ini enggak masuk akal secara kias analogi badi'u perkara yang baru enggak nyambung, ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya benar cintamu kepada Allah, kamu akan taat kepada Allah. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang mencintai kepada yang dicintai itu muti'u. Patuh, taat. Fikul yaumin yattadhika binikmatin. Setiap hari Allah Ta'ala menampakkan, memberikan nikmat kepadamu. Minhu dari Allah wa anta li syukri dhalika muti'u. Sementara engkau lalai dalam bersyukur kepada nikmat tersebut. Ya, nikmat sehat, wahai wanita, nikmat berupa, maaf nih ya, bentuk badan yang bagus, ya. Apa syukurnya? Tutup auratnya, jangan ditampakkan kecuali bagi suaminya. Nah sekarang banyak orang yang merasa diberikan nikmat oleh Allah, badannya bagus, baik laki atau perempuan, terutama kaum wanita. Diumbar, dipamerkan, dipertontonkan. Ya, ini. Ini adalah bentuk apa? Bentuk penghinaan terhadap nikmat Allah. Ya. Bentuk penghinaan terhadap nikmat, nikmat Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, kepada kita sebagai suami, kita sebagai kepala rumah tangga, awas dan hati-hati masuk ke dalam kategori ad-dayus. Ad-dayus apa itu? Kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan agama kepada keluarganya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wuquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya ini diancam ini, di dalamnya terdapat malaikat yang kejam, keras, selalu patuh perintah Allah, tidak pernah membangkang untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka. Terutama di sini kepala rumah tangga yang tidak menjaga keluarganya. Salasun la yadkhulunal janna wa la yandurullahu ilaihim yawmal qiyamah al'aq walidai wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wadayyus. Rawah Abu Dawud. Tiga orang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan agama terhadap keluarganya. Ad-dayyus. Kata Imam Ahmad apa ad-dayyus? Alladzi la yugharu ala ahlihi. Tidak punya kecemburuan agama. Anak perempuannya durhaka pada orang tua dibiarkan. Anak perempuannya, anaknya durhaka dibiarkan. Anak perempuannya menyerupai pakaiannya dengan laki-laki atau istrinya dibiarkan. Maka itu semua dayus. Ya. Di samping wanita tersebut juga diancam. Ya, diancam tidak bisa masuk surga para jemaah. Ya. Oleh karena itu kepada kita sebagai kepala rumah tangga, hendaklah kita apa ya
Ya cerewet memang. Harus cerewet.

0: nasihati, nggak bisa lagi dengan hati. Tapi seorang kepala rumah tangga nggak bisa dengan hati saja. Kepala rumah tangga wajib minimal dengan nasihat. Maksimalnya memang harus dengan tangan, dirubah kemungkaran itu. Para jemaah. Banyak kita tanggung jawabnya besar. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki itu sebagai apa? Pemimpin bagi kaum wanita. Dengan sebab keutamaan satu di atas yang lain. Dan dengan sebab apa? Harta yang dinafkahkan. Jadi kepada kaum ibu-ibu, suami Anda punya tanggung jawab besar. Kepada bapak-bapak, kaum laki-laki, Anda sebagai suami, kita sebagai suami, di pundak kita tanggung jawab yang besar. Tidak hanya membackup keperluan hidup, betul. Nabi bersabda, kafa bil mar'i itsman an yudayya man yakut. Cukup dikatakan berdosa orang yang menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Sudah dipenuhi kebutuhan fasilitas hidup, tidak cukup. Harus apa? Dijaga agamanya. Dijaga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Allimuhu wa adibuhu. Ajarkan ilmu dan ajarkan adab. Adibuhu wa allimuhu, adab dulu. Ajarkan adab dan ajarkan ilmu. Adibuhu wa allimuhu. Bagaimana caranya? Kalau tidak bisa langsung mengajar, ya dibawa ke majelis ilmu. Dibawa para jemaah, bersabar. Kalau tidak mau ya dirayu. Nanti habis ikut pengajian, ya beli makanan yang jadi favoritnya. Begitu. Ya, mudharah itu namanya. Dan bagaimana upaya untuk menjaga anak dan istri, ya, keluarga kita dari api neraka. Demikian ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan taufik sehingga kita menjadi kepala rumah tangga yang nantinya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, bisa menjawab semua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian.
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Khotol Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafizullah Ta'ala dari bahasan prinsip dasar Islam. Secara langsung kami hadirkan dengan bahasan tema keindahan Islam dalam perkara larangan-larangan yang kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Semoga bermanfaat. Saat ini 7:23 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan tilawah mubarakah. Kita simak tilawah dari Surat Maryam, surat ke-19 bersama Qari Hania Rifai. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: ربك رب شقيا.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, "Demikianlah." Allah berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat."

Hayya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: huda.
1: Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia. Ihdi

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
6: Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
7: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
6: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
8: Jangan biarkan waktu kita hilang.
6: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Radio Roja menebar cahaya sunnah. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk bersama-sama kita ikuti satu tausiah kajian penuh manfaat disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala dari pembahasan Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga memberikan faedah untuk kita, bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di dalam berbakti kepada orang tua kita. Barakallahu fikum, kita ikuti dan simak bersama. Selamat mendengarkan.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amal saleh, dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Ayo ikhwah a'azakumullah, kita akan mengkaji satu buku yang saya tulis, yaitu Birrul Walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kita bahas tentang masalah ini, yaitu tentang Birrul Walidain, karena banyak dari kaum muslimin atau muslimat yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak mempunyai perhatian kepada kedua orang tuanya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menghardik, mencaci maki, bahkan sampai ada yang memukul dan yang lainnya. Padahal durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Jadi kita bahas tentang masalah ini supaya betul-betul kita memperhatikan. Selama orang tua kita masih hidup, betul-betul kita perhatikan supaya kita menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Apakah kita ini masih muda remaja atau kita sudah menikah atau kita sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, selama orang tua kita masih ada, kita wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Dan Allah telah mewajibkan bahwa tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan tidak akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita banyak melihat kejadian-kejadian di mana-mana, yaitu anak kurang ajar kepada orang tuanya, anak tidak mau taat kepada kedua orang tuanya, dan ini terjadi di mana-mana. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan akan terjadi yang seperti itu. Di antara tanda-tanda kiamat, ketika Nabi menyebutkan antalidal amatu rabbataha, yaitu budak melahirkan tuannya. Di antaranya ada ulama yang berpendapat budak melahirkan tuannya, yaitu si anak sebagai tuan, orang tuanya dijadikan sebagai budak. Enggak diperhatikan orang tuanya, bahkan dijadikan sebagai pembantu oleh anaknya. Ini dalam bentuk kedurhakaan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik, bukan durhaka. Bahkan dari kajian-kajian kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam kitab syarah akidah yang sudah kita bahas di tempat ini, itu saya masukkan juga bahwa Islam dan Ahlussunnah ini menganjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada sanak kerabat, kepada family dan yang lainnya. Yang pokok orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua termasuk afdalul a'mal, amal yang paling utama. Dari sekian banyak amal, yang paling utama yaitu amal atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ikhwan fi din, azakumullah, kalau antum perhatikan dalam kehidupan, bahwa banyak juga orang-orang yang celaka, yang tidak bahagia hidupnya disebabkan karena dulunya dia tidak berbakti pada orang tua. Dan kita lihat dalam fenomena kehidupan, banyak orang-orang yang hidupnya tidak bahagia. Meskipun dia kaya raya, disebabkan karena apa? Tidak berbakti pada orang tua. Bahkan ada yang gila, disebabkan apa? Tidak berbakti pada orang tua. Durhaka pada orang tuanya. Jadi akibatnya, orang yang berbuat durhaka pada orang tua, di dunia Allah akan azab, di akhirat pun Allah akan azab. Di dunia diazab oleh Allah, di akhirat pun akan diazab. Karena itu, kita membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, karena ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ingatkan kepada semuanya, pada ikhwan dan akhwat, bahwa dalam akidah salaf, dalam manhaj salaf, di samping kita mengkaji tentang masalah akidah, diajarkan juga kita untuk berbuat baik pada orang tua. Dan kita enggak pernah mengajarkan anak untuk durhaka pada orang tua, tidak pernah sama sekali. Justru kita menganjurkan mereka untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, juga berbuat baik pada orang tua. Dan tidak boleh durhaka sama sekali. Sepanjang hayat tidak boleh durhaka pada orang tua. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Maka saya tulis buku ini untuk peringatan, untuk diri saya dan untuk semuanya, kaum muslimin dan juga muslimat. Kita akan bahas buku ini, dan waktunya insya Allah agak panjang untuk malam ini, karena pembahasan kita ingin selesai satu buku ini dalam pembahasan kita pertemuan ini. Di dalam buku ini ada 11 bab. Di buku ini ada 11 bab pengertian berbuat baik dan durhaka. Yang kedua, ayat-ayat yang mewajibkan berbakti dan mengharamkan durhaka dan seterusnya. Saya akan jelaskan dari poin-poin ini, mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kita sekarang bahas tentang pengertian berbuat baik kepada orang tua dan durhaka. Antum lihat di halaman 23. Antum lihat di halaman 23 tentang pengertian ini. Jadi yang dimaksud dengan berbuat baik, wabil walidaini ihsana, dalam Al-Quran Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, dalam berbuat baik pada orang tua. itu diambil dari kata-kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Yang dimaksud dengan ihsan dalam pembahasan ini adalah berbakti pada kedua orang tua, menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita, dan bila memungkinkan mencegah gangguan dari keduanya. Menurut Ibnu Athiyah, kita wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah, harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa yang dilarang. Itu pengertian dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan menyampaikan kebaikan, ya kita senyum, kita membantu, memberikan makan, memberikan nafkah, menolong dan yang lainnya. Ini semua dalam yang dikatakan perbuatan baik, ihsan. Kemudian uquq, yang dikatakan uquq, durhaka, secara bahasa artinya memotong. Seperti halnya aqiqah, yang berarti memotong kambing. Sedangkan makna uququl walidain, durhaka pak, durhaka kepada kedua orang tua, adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi contoh gangguan dari seorang anak kepada orang tua yang berupa perkataan, seperti mengatakan ah, cis. Ini tidak boleh, karena Quran mengatakan fala taqul lahumma uffin. Jangan kamu katakan ah pada orang tua. Wala tanharuma, jangan kamu menyentak. Menyentakkan kaki seperti ini enggak dibolehkan. Kadang-kadang disuruh orang tua disentakkan kakinya, tidak mau, enggak mau taat. Kadang disentakkan tangannya, kadang membanting pintu. Ini termasuk uquq, durhaka pada orang tua. Dengan perbuatan. Terkadang dengan perkataan, keluar kata-kata yang jelek, terkadang dengan perbuatan. Ini dua-duanya namanya uquq. Jadi terkadang dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan. Dan perbuatan diantara juga berlaku kasar. Kadang-kadang juga ada yang betul-betul anak yang kurang ajar sampai memukul orang tuanya. Ini kurang ajar. Anak yang durhaka, mengatakan ah saya tidak boleh. Kemudian juga diantara durhaka, membenci orang tua, tidak peduli kepada orang tua, tidak pernah silaturahmi kepada orang tua. Ini termasuk salah satu bentuk kedurhakaan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya kita bahas bab yang kedua tentang ayat-ayat yang mewajibkan berbakti dan mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23 ayat 24. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah." وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah, jangan beribadah, melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalam surah Al-Isra ayat 23 ayat 24. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan kalian beribadah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentang ayat ini ayat ini di surah An-Nisa ayat 36, ada beberapa yang Allah sebutkan, yaitu tentang berbuat baik kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada family, kepada tetangga, kepada orang miskin, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Di surah Al-Isra yang tadi, di surah Isra yang tadi kita baca, Al-Isra ayat 23, ayat 24. Antum lihat penjelasan tafsirnya di halaman 18 dan 19 dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ini. Antum lihat di halaman 18 sampai halaman 20 Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat Al-Isra 23-24. Allah Ta'ala berfirman memerintahkan hambanya agar beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya. Kata Al-Qadha bermakna perintah. Jadi waqadha rabbuka, artinya Allah telah memerintahkan, telah mewajibkan, telah mewasiatkan. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan dalam berbuat baik kepada ibu bapak, maksudnya Allah memerintahkan hambanya agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Luqman ayat 14, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian kembali. Kemudian firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan engkau mengatakan perkataan akh. Maksudnya jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang buruk. Akh, uf, atau yang lainnya. Yang kata-kata ah merupakan tingkatan yang paling rendah dari perkataan buruk. Ah saja itu paling rendah. Apalagi kalau sampai mencaci maki, itu lebih haram. Mengatakan ah itu paling rendah, perkataan yang paling rendah dari perkataan yang jelek kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya. Jangan engkau arahkan perbuatan burukmu kepada keduanya. Jangan membentak keduanya. Maksudnya janganlah engkau mengibaskan tanganmu kepada keduanya. Seperti yang tadi saya contohkan, menyetakan kaki atau tangan. Ini tidak boleh. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang penuh dengan adab, perkataan yang penuh dengan penghormatan, perkataan yang penuh dengan pemuliaan kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita mengatakan kepada istri, kepada anak, kalimat-kalimat yang wajar, yang biasa, tapi kepada orang tua lebih mulia lagi. Perkataan yang mulia kepada orang tua. Enggak boleh perkataan yang sampai menyinggung perasaan kedua orang tua. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Dan kemudian kita dianjurkan untuk merendahkan diri kita. Wahfid lahuma hadzulli minar rahmah. Dan dala, kamu rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan kasih sayang. Artinya kita, meskipun kedudukan kita tinggi, derajat kita tinggi, atau pangkat kita tinggi, tetap kita harus merendahkan diri kita kepada orang tua. Meskipun sekolah kita tinggi, tetap kita harus merendahkan diri kita terhadap kedua orang tua. Meskipun orang tua kita enggak sekolah, tetap wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan tidak boleh kita merasa malu untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian doakan keduanya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menakut pada waktu kecil. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang berbakti pada orang tua. Ini ada berapa ayat? Ya, semuanya saya baca. Antum lihat di halaman 28 atau ayat di halaman 27. Ya, kita diwakili oleh ayat dalam surah Luqman, sebab ada dalam surah Luqman, ada juga dalam surah Al-Ahqaf. Kita baca yang surah Luqman. Antum lihat di halaman 27. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wali walidayk ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kau mentaati keduanya. dan pergaulah keduanya di dunia dengan cara yang baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Antum perhatikan dalam ayat ini, dalam surah Luqman ayat 14, ayat 15. Yang pertama dalam ayat ini, antum perhatikan, yang pertama dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wajib berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, Allah menjelaskan di sini tentang bagaimana beratnya seorang ibu mengandung anaknya dan juga menyusui. Allah menyebutkan di sini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi ibunya mengandung dia dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah. Dan kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Jadi yang kedua, bahwa ibu itu mengandung dalam keadaan susah payah. Makanya disebutkan di dalam hadis kedudukan ibu lebih tinggi dalam kita berbuat baik. 3 kali Nabi menyebutkan ummuka, kemudian ummuka, kemudian ummuka, ibumu. Karena apa? Yang pertama, ibu ketika mengandung susah. Ketika melahirkan susah. Yang ketiga, menyusui. Maka disebutkan 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini yang pertama mengandung, yang ketiga dalam ayat ini wa fisalu fi amain. Jadi yang pertama dalam ayat ini berwajib berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, bagaimana susah payahnya ibu dalam mengandung. Yang ketiga dalam ayat ini bahwa ibu itu menyusui secara umum dalam 2 tahun. Yang keempat dalam ayat ini disuruh kita bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian kepada orang tua, dengan taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang kelima dalam ayat ini, ilayyal masir. Bahwa seluruh manusia akan kembali kepada Allah. Seluruh makhluk akan kembali kepada Allah. Kemudian yang keenam, apabila kedua orang tua memaksa untuk berbuat syirik, enggak boleh taat. Kalau orang tua memaksa kita untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, tidak boleh kita taat. Sebab tidak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Selanjutnya, disuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang keberapa? Yang ketujuh, disuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi wasahibuma fid dunya ma'rufa. Disuruh untuk berbuat baik. Hatta orang tua itu musyrik atau kafir, tetap disuruh berbuat baik pada orang tua. Yang kedelapan, wattabi sabila man anaba ilayya. Disuruh oleh Allah untuk mengikuti jalan orang-orang yang bertaubat. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ayat ini sebagai dalil untuk mengikuti jejaknya para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah orang-orang, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dan para sahabat orang yang kembali kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dalam ayat ini, bahwa seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah akan mengabarkan tentang apa yang mereka kerjakan. Semua perbuatan baik atau buruk, tidak ada satupun yang terluput. Semua tercatat. Dan semua akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalau jelek akan dibalas dengan kejelekan. Dan semuanya akan melihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemudian ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menjelaskan tentang wajibnya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dilarang kita durhaka. Sekarang kita masuk bab yang ketiga. Yang ketiga, bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan sifat yang menonjol dari para nabi. Bahwa berbakti kepada orang tua merupakan sifat yang menonjol dari para nabi. Seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan dalam surah Maryam di ayat 31, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, di ayat 32. Dalam surah Maryam ayat 32. Ayatnya ada di sini di halaman 33, halaman 34. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dalam surah Maryam ayat 32. Dan aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nabi Isa adalah nabi yang berbakti kepada ibunya. Begitu juga doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau mendoakan, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan ibu, kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan pada hari kiamat nanti. Begitu juga doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Wahai Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim melainkan kehancuran. Begitu juga Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dalam surah Maryam ayat 14-15. Dan Nabi Yahya sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka, dan sejahtera bagi dirinya pada hari lahir, pada hari wafat, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Begitu juga doanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Dan Nabi Sulaiman berdoa, wahai Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadi semua nabi-nabi adalah orang yang berbakti pada orang tuanya. Ini sifat yang menonjol. Seluruh nabi dan seluruh rasul yang diutus oleh Allah, semualah orang-orang yang berbakti pada orang tuanya. Dan tetap mereka, seandainya di antara mereka ada yang bapaknya masih dalam kekafiran, ya diajak untuk masuk ke dalam Islam. Seandainya mereka tidak mau, sudah, mereka sudah berusaha untuk mendakwahkan. Tapi tetap para nabi dan rasul lah orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada di antara mereka yang orang tuanya ya nabi, di antara mereka ada yang ikut dakwahnya, ada juga di antara mereka yang mati dalam keadaan kafir. Tapi tetap mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan antara beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Seperti tadi dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Dalam kalian beribadah kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbuat baik kepada orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian juga dalam surah Luqman, anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Hanya kepadakulah kalian kembali. Kenapa disebutkan oleh Allah dalam ayat mentauhidkan Allah berbuat baik kepada orang tua? Antum lihat penjelasannya di halaman 38 dan 39. Dijelaskan oleh para ulama. Jadi dalam ayat Al-Quran penyebutan tentang bertauhid kepada Allah selalu diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hikmahnya Yang pertama, Allah SWT menciptakan manusia dan Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Maka Allah SWT sajalah yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan kedua orang tua adalah sebab adanya anak. Yang menciptakan semuanya Allah, tapi orang tua sebab adanya anak. Maka keduanya berhak untuk diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban seorang anak untuk beribadah kepada Allah SWT harus diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, Allah telah memberikan semua nikmat yang diperoleh hamba-hambanya. Maka hanya Allah sajalah yang wajib disyukuri. Kemudian kedua orang tualah yang telah memberikan segala yang kita butuhkan. Seperti makan, minum, pakaian, dan yang lainnya. Sehingga kita wajib untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang ketiga, Allah adalah Rabb yang membina dan mendidik manusia di atas manhajnya. Maka Allah lah yang berhak untuk diagungkan dan dicintai. Demikian juga kedua orang tua yang telah mendidik kita sejak kecil. Maka kita harus bersikap tawadu. Kita rendah hati, menghormati, beradab, dan berlaku lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan kepada keduanya. Ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Allah gandengkan berbuat baik kepada orang tua dengan beribadah kepada Allah. Itu hikmahnya. Sekarang kita masuk bab yang keempat. Tentang keutamaan dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Ini penting untuk selalu diingat oleh setiap anak. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, ini ganjarannya sangat besar. Kalau kita berbuat baik kepada teman atau kepada orang miskin, dapat ganjaran kepada orang tua lebih besar lagi ganjarannya. Maka ini harus diperhatikan. Yang pertama, di antara ganjarannya, bahwa berbakti pada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Dari seluruh amal yang paling utama berbakti pada orang tua. Dalilnya yaitu hadis Nabi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, "Sa'altu Rasulullah SAW ayyul amali afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah." Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, sholat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, as-salatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, jihad fi sabilillah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad, dan lafaz ini milik Muslim. Anda perhatikan, di antara amal yang paling utama, yang pertama sholat. Dan ini sering saya sampaikan tentang masalah sholat, merupakan seutama-utama amal. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan musnadnya Nabi bersabda, wa'alamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Amal yang paling baik sholat. Maka sholat ini merupakan tiang agama. Yang harus diperhatikan tentang masalah sholat, pertama, soal waktunya. Yang kedua, soal kaifiatnya, bagaimana cara sholat. Ini perhatikan. Jadi harus mengikuti cara contoh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang ketiga, yaitu khusyuknya. Walladhinahum ala sholatihim khashi'un. Walladhinahum fi sholatihim khashi'un. Jadi qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khashi'un. Jadi telah berbahagia orang-orang mukmin, alladzina fi salatihim khusyu', orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi harus khusyuk dalam salat. Jaga tumakninahnya, perhatikan. Yang keempat, berjamaah. Untuk laki-laki diperintahkan untuk berjamaah, wajib bagi laki-laki untuk salat berjamaah. Ini yang harus diperhatikan tentang masalah salat. Jadi salat pada waktunya. Dan salat, semua salat itu dikerjakan di awal waktu. Itu yang terbaik. Kemudian yang kedua birrul walidain, berbakti pada orang tua. Dan ini yang kita bahas. Berbuat baik pada orang tua merupakan afdalul a'mal, seutama-utama amal. Jadi kalau ada orang berbuat baik pada orang lain, itu adalah dapat ganjaran, dapat fadilah, apalagi kepada orang tua. Kata Nabi SAW, kita senyum kepada sama mukmin itu sedekah, apalagi kepada orang tua. Maka tidak boleh kita bermuka masam pada orang tua, tidak boleh. Dan itu termasuk salah satu bentuk kedurhakaan. Maka ini harus perhatikan, berbuat baik pada orang tua, afdalul a'mal, seutama-utama amal. Makanya kita harus kejar, dari seluruh amal yang baik, ini yang paling baik. Kita kejar, bagaimana supaya kita berbuat baik pada orang tua. Bagaimana kita menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati seorang mukmin dapat ganjaran, apalagi menyenangkan hati orang tua. Dapat ganjaran yang besar. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah ini adalah termasuk seutama-utama amal. Dan sering kita bahas bahwa jihad harus bersama ulil amri. Jihad bersama ulil amri. Dan jihad itu ada dawabitnya, ada ketentuannya. Ada kaidah-kaidahnya. Dan ini ibadah. Dan hukum asalnya fardu kifayah jihad ini. Dan saya bahas panjang lebar dalam kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ada pembahasan tentang jihad. Dalam Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang kita rutin kaji di tempat ini. Itu ada pembahasan tentang jihad. Jadi kita kembali kepada hadis ini. Bahwa berbakti pada orang tua termasuk seutama-utama amal. Kemudian yang kedua. Yang kedua dari keutamaan berbuat baik pada orang tua, bahwa ridho Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Ibn Hibban, Al-Hakim dan Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasul bersabda, ridho Rabbi fi ridhoil walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis ini sahih. Jadi ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan ini semua dalam masalah kebaikan. Jadi umumnya orang tua ridho kalau kita melaksanakan sholat, Allah ridho. Orang tua kita ridho kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka Allah ridho. Tapi kalau orang tua, kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua murka, kita melaksanakan sholat, ya tidak kena. Karena apa? Karena sholat diperintahkan oleh Allah. Orang tua murka, umpamanya anaknya, kalau anaknya pakai jilbab, orang tua murka. Nggak kena anaknya. Tidak kena kemurkaan itu. Karena apa? Allah yang memerintahkan dia untuk pakai jilbab. Jadi keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua apabila sesuai dengan syariat. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua itu murka dalam perkara-perkara yang memang Allah itu murka. Seperti anaknya meninggalkan sholat, anaknya telanjang, terbuka auratnya, orang tuanya murka, Allah murka. Anaknya minum khamar, orang tuanya murka, Allah murka. Karena ini pelanggaran syariat. Tapi kalau yang diperintahkan syariat, orang tua murka, tidak kena anaknya. Ini perhatikan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, berbakti pada orang tua dapat menghilangkan kesulitan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, maka insya Allah dengan kita pernah berbakti pada orang tua, itu akan hilang kesulitan. Seperti tentang tiga orang yang dia masuk ke dalam gua, kemudian tertutup oleh batu, dan masing-masing tawassul dengan perbuatannya. Tawassul dengan perbuatan. Perbuatan yang soleh, dari amal soleh. Jadi kita bisa tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat yang tinggi. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh kita. Yang ketiga, tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Ini masyru', boleh menurut syariat. Dan ini tidak termasuk riya. Artinya dia menyebutkan ketika dia mengalami kesulitan. Karena tiga orang ini gak ada orang lain kecuali tiga orang ini. Maka ketiganya mengatakan kita minta kepada Allah, kita tawassul kepada Allah dengan amal kita yang kita ingat bahwa itu yang paling baik yang kita lakukan seumur hidup kita. Masing-masing menyebutkan. Nah, di antaranya dari tiga itu, yaitu seseorang yang dia berbuat baik pada orang tuanya dan selalu dia membawa susu untuk kedua orang tuanya. Sampai di sini dikatakan, antum lihat di halaman 44. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembala kambing ketika pulang ke rumah, aku selalu memerah susu dan memberikan kepada orang tua. sebelum orang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah, sehingga aku pulang sudah larut malam. Dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku tetap memerah susu sebagaimana biasa. Susu tersebut tetap aku pegang. Satu malam, semalam suntuk dipegang susu itu. Aku mendatangi keduanya, namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek nangis untuk minta susu ini, dan aku tidak berikan. Aku tidak akan berikan kepada siapapun juga sebelum aku perah dan aku berikan kepada kedua orang tuaku. Artinya, aku tidak akan berikan sebelum aku memberikan kepada orang tua. Sampai orang tua bangun. Dan dia katakan, ya Allah, kalau seandainya perbuatan ini merupakan ikhlas karena engkau, ya Allah, bukakan batu ini. Terbuka. Dikabulkan oleh Allah. Ini perbuatan baik. Perbuatan baik, ketika kita berbuat baik pada orang tua, ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa tawassul dengan amal soleh kita. Dan setiap orang dalam hidupnya mesti ada mengalami kesulitan. Jangankan kita para nabi, mengalami problem, muskilah, tantangan dalam dakwah. Maka kalau kita pernah berbuat baik pada orang tua, dan ketika mengalami kesulitan, kesusahan, kita minta kepada Allah dan menyebutkan kepada Allah. Mulai di tengah malam kita sebutkan, ya Allah, saya pernah berbuat baik pada orang tua. Kalau itu ikhlas karena engkau, ya Allah, mudahkan urusan saya, ya Allah. Boleh seperti itu. Dan riwayat ini sahih. Riwayat ini sahih. Dari Imam Bukhari, Muslim. Jadi ini salah satu bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua akan menghilangkan kesulitan. Kemudian selanjutnya, yang keempat, dan ini yang diperhatikan dari kisah ini, yang ketiga ini yang diperhatikan, bahwa menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua harus didahulukan terhadap istri dan anak. Istrinya minta, anaknya minta, tidak diberikan. Sampai orang tuanya bangun baru diberikan kepada orang tua. Menunjukkan berbuat baik kepada orang tua, dahulukan kepada istri dan anak. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Bahkan berbakti kepada orang tua harus didahulukan daripada jihad fisabilillah. Dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana berbakti pada orang tua itu tidak bisa dibalas. Artinya jasanya orang tua itu gak bisa kita balas. Meskipun kita berbuat baik sebaik-baiknya pada orang tua, belum bisa kita membalas jasanya orang tua. Saya bawakan di sini bahwa Ibnu Umar pernah ditanya ketika ada seorang tawaf menggendong ibunya. Kalau antum pernah umroh atau haji, bagaimana beratnya tawaf bersama orang banyak, sa'i bersama orang banyak, digendong ibunya. Ditanya, apakah saya sudah bisa membalas kebaikan ibu saya? Belum, kata Ibnu Umar, belum. Belum kamu membalas. Karena apa? Jasa ibu luar biasa besarnya. Jasa orang tua itu besarnya luar biasa. Ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Maka harus diperhatikan bahwa orang tua kita dahulukan dari semua yang ada. Bahwa ini keutamaan yang paling utama. Dan insya Allah akan menghilangkan kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, berbakti pada orang tua dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Nabi bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athari fal yasir rahimah. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Pertama kali kalau dibilang silaturahmi pada orang tua sebelum orang lain. Pertama kali ketika dibilang silaturahmi itu pada orang tua. Ar-Rahim. Silaturahmi itu Ar-Rahim, yang punya hubungan kerabat dengan kita. Ya, bapak, ibu, kakak, adik, ya, kemudian paman, keponakan, sepupu, ini semua yang ada kaitan dengan rahim. Maka dikatakan silaturahim. Kepada orang tua itu didahulukan dari semuanya. Jadi dengan kita berbakti kepada orang tua, dengan kita berbuat baik kepada orang tua, dengan kita ziarah kepada orang tua, silaturahmi kepada orang tua, maka akan diluaskan rezeki kita. Kemudian akan dipanjangkan umur. Tapi datangnya kita kepada orang tua, ya untuk menyenangkan orang tua, bukan membuat susah. Ada anak yang sering datang kepada orang tua, tapi bikin susah orang tua. Datangnya kita ke rumah orang tua untuk mengembirakan dia, untuk menghibur dia, untuk membantu, untuk menyenangkan, untuk segala macam yang sifatnya perbuatan baik. Termasuk juga mengajarkan kebaikan kepada orang tua. Ini akan meluaskan rezeki dan juga akan memanjangkan umur. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan berbakti kepada orang tua, yaitu seorang anak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Akan dimasukkan ke dalam surga. Sebab dalam hadis-hadis disebutkan tentang ancaman anak yang durhaka dengan tidak masuk surga. Ada beberapa hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahwa la yadkhulul jannata mannan wala aq wala mudminu khamr. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Tidak masuk surga anak yang durhaka pada orang tuanya. Dan tidak masuk surga seorang pencandu khamr. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Sa'id dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi menyebutkan tidak masuk surga orang yang mengungkit kebaikan, tidak masuk surga anak yang durhaka, tidak masuk surga pecandu khamr. Kebalikannya berarti anak yang berbuat baik kepada orang tua dijamin dengan masuk surga. Kalau dia durhaka tidak masuk surga, tapi kalau dia berbuat baik dijamin dengan surga. Sebab Nabi ketika menyebutkan amal-amal yang paling utama, diantaranya Nabi sebutkan birrul walidain. Amal-amal utama menunjukkan amal-amal yang memasukkan seseorang ke dalam sorga. Sholat, berbuat baik kepada orang tua, jihad. Semuanya amal yang memasukkan orang ke dalam sorga. Jadi kalau seorang anak berbuat baik kepada orang tua, maka akan dimasukkan dia ke dalam sorga. Ini saya sebutkan lima, sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Puluhan keutamaan dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Dan apa yang kita infakkan kepada orang tua tidak akan kurang. Harta kita gak akan kurang. Dengan kita memberikan kepada orang tua setiap hari. Dan itu pun kalau kita berikan kepada orang tua, belum kita bisa membalas jasanya dia. Itu gak kurang.

Maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Karena adanya si anak ini, ya adanya orang tua. Si anak ini bisa bekerja usaha, ya adanya orang tua. Makanya Nabi katakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik kedua orang tuamu. Makanya harus diperhatikan, tidak boleh kita bakhil pada orang tua. Terus, apa saja yang sifatnya berbuat kebajikan, kebaikan pada orang tua, kita lakukan. Apalagi orang tua kita masih hidup, kesempatan kita berbuat baik. Bapak nanti ada, saya sebutkan riwayat di sini, ada anak yang dia tidak masuk sorga, padahal orang tuanya masih hidup. Tidak masuk sorga dia. Karena apa? Karena dia tidak berbuat baik pada orang tuanya. Jadi puluhan keutamaan dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya, bab yang kelima. Yaitu wasiat untuk berbuat baik pada orang tua tatkala orang tua berusia lanjut. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23, ayat 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah, jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam engkau berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu bapakmu jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata-kata al-kibara. Antum perhatikan, pada ayat ini Allah mengatakan al-kibara. Kibar maksudnya kibarus sin, yaitu berusia lanjut. Yaitu berusia lanjut. Indaka berarti pemeliharaan. Itu kalimat yang menggambarkan makna tempat berlindung dan berteduh pada saat masa tua, di saat dia lemah dan tidak berdaya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang lebih ditekankan berbuat baik pada orang tua pada usia lanjut. Kenapa? Berbuat baik pada orang tua tetap wajib di saat orang tua ini masih muda atau sudah tua. Cuma ditekankan oleh Allah dalam ayat ini dengan lafaz al-kibar, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kenapa Allah sebutkan demikian? Pertama, kata Imam Al-Qurtubi, keadaan usia lanjut adalah keadaan di mana keduanya membutuhkan perlakuan yang lebih baik. Karena keadaannya pada saat itu sangat lemah. Sebab di saat usia lanjut sangat butuh kepada pertolongan kita, bantuan kita. Berbeda di saat dia masih kuat, masih muda, masih bisa mencari nafkah. Ketika dia usia lanjut, sudah lemah semuanya. Dan berpikirnya pun sudah mulai berkurang. Makanya harus kita perhatikan. Yang kedua, semakin tua usia seseorang, berarti semakin lama orang tua bersama anak. Dan kadang-kadang, karena orang tua bersama anak, ini berat. Bagi si anak itu berat. Kalau masih muda, mungkin tidak banyak permintaan. Tidak rewel. Tidak pikun. Tapi ketika sudah mulai tua, mulai. Banyak permintaan, banyak tuntutan. Kadang-kadang juga pikun, kadang-kadang juga penyakit yang harus kita terus memperhatikan orang tua itu. Maka disebutkan al-kibar supaya kita betul-betul memperhatikan di saat dia usia lanjut. Nah, kadang-kadang anak itu tidak sanggup untuk mengurus kedua orang tuanya. Bahkan ada yang menitipkan ke panti jompo. Bahkan ada yang setahun sekali baru ditengok. Nggak diurus orang tuanya, dibiarkan. Ada yang dibiarkan sendirian, anaknya, dia bersama istri dan anak-anaknya, tapi si orang tua sendirian, tidak ada pembantu, tidak ada yang lain, sendiri. Ini
perbuatan durhaka.

durhaka pada orang tua. Makanya Allah menyebutkan indakal kibar, perhatikan. Jadi mesti ada anak-anaknya yang harus betul-betul mengasuh. Dan semuanya dari anak-anak itu membantu bagaimana supaya orang tua ini terawat dengan baik. Harus semuanya, gak bisa satu orang atau dua orang. Kalau anaknya cuma satu orang, ya dia. Kalau anaknya tiga orang, ya semuanya harus tolong-menolong. Bagaimana untuk berbuat baik? Karena semuanya ingin masuk surga. Si anak semua ingin masuk surga, caranya, jalannya dengan apa? Dengan berbuat baik pada orang tua. Dan ini juga harus perhatikan, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa kita harus memberikan pengertian juga kepada anak kita dan juga kepada istri kita. Bahwa kita ingin berbuat baik pada orang tua. Bahwa harta yang ada sebagiannya untuk orang tua kita. Berikan pengertian kepada si istri. Dan tidak boleh si istri untuk mencegah si anak, si suami untuk berbuat baik. Tidak boleh sekali-kali si istri mencegah suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Tidak boleh. Justru istri menganjurkan bagaimana supaya si suami mengurus orang tuanya, berbuat baik pada orang tuanya. Jadi gak boleh sekali-kali seorang istri untuk mencegah suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Dia harus perhatikan. Sebab si suami, jalan dia menuju sorga dengan berbakti pada orang tua. Jalannya dia. Kalau istri dengan taat dia pada suami, akan masuk sorga dia. Jadi harus perhatikan. Seperti ini. Jangan kemudian si istri lebih banyak menuntut ketika si suami memperhatikan orang tuanya yang sudah tua. Banyak menuntut. Supaya mengalihkan si suami supaya tidak memperhatikan orang tua. Justru dianjurkan. Istri yang baik, istri yang menganjurkan suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Istri yang jelek dan istri yang buruk, istri yang melarang suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Justru dia harus mendukung bagaimana si anak, si suami untuk berbuat baik pada orang tua. Sebab nanti anak-anaknya dia akan berbuat baik pada orang tuanya. Sebab balasan tergantung daripada amal. Jadi harus perhatikan. Maka kesempatan si anak untuk berbuat baik pada orang tua, meskipun dia sudah punya anak, sudah punya cucu, orang tua masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Nabi pernah menyebutkan tentang orang yang celaka. Antum lihat di halaman 54. Nabi bersabda, "Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawayhi 'indal kibar aruma au kilayhima falam yadkhulil jannah." Kata Nabi, celakalah. Dan sekali lagi, celakalah. Lalu ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, orang yang mendapati kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya, atau kedua-duanya, tetapi dengan itu, dia tidak masuk sorga. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Artinya, orang tuanya masih hidup, dia tidak sempat untuk berbuat baik. Dalam waktu itu ada, kesempatan ada, hartanya ada, tapi gak sempat untuk berbuat baik. Disibukkan dia dengan dunia. Disibukkan dia dengan istrinya, disibukkan dengan anaknya, disibukkan dengan yang lain. Kesempatan ini gunakan. Supaya si anak ini bisa masuk surga. Dan penyesalan itu biasa datangnya belakangan. Sudah meninggal, baru dia menyesal. Kesempatan waktu orang tua masih hidup. Orang-orang tua butuh pada dia. Contoh dalam hadis yang lain. Nabi SAW naik di atas mimbar. Nabi menyebutkan amin, amin, amin. 3 kali Nabi sebutkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, atas apa engkau aminkan, ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, telah datang malaikat Jibril dan ia berkata, wahai Muhammad, celakalah seorang yang jika disebut namamu, namun dia tidak bersalawat kepadamu. Katakanlah amin, maka aku katakan amin. Ya, setiap disebut nama Nabi, kita ucapkan, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang yang memasuki bulan Ramadan, tetapi dia keluar dari bulan Ramadan keadaan tidak diampuni dosanya. Katakanlah amin, aku katakan amin. Jadi masuk Ramadan, keluar dari Ramadan, dosanya tidak diampuni. Karena apa? Dia tetap berbuat maksiat, tidak ada perubahan sama sekali. Ada orang seperti itu. Di bulan Ramadan disamakan dengan bulan lain, terus berbuat dosa dan maksiat. Enggak diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ini orang yang celaka dan orang yang rugi. Yang ketiga, kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya masih hidup, tetapi justru tidak masukkan dia ke dalam sorga. Katakanlah amin, maka aku katakan amin. Hadis ini sahih li ghairihi,
Diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Imam Dzahabi. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad dan yang lainnya. Jadi Nabi disuruh oleh malaikat Jibril mengaminkan. Maka Nabi aminkan. Artinya terkabul. Maksudnya orang yang orang tuanya masih hidup tapi dia tidak berbuat baik, maka celaka orang itu. Amin. Celaka. Makanya orang yang orang tuanya masih hidup dan dia tidak berbuat baik pada orang tuanya, celaka hidupnya. Tidak akan mengalami ketenangan, tidak akan mengalami kebahagiaan, tidak barokah hidupnya. Kenapa? Tidak berbakti pada orang tuanya. Nah, yang kesempatan ini, apakah kita sudah punya istri, punya anak, tetap harus berbakti pada orang tua. Apalagi kita masih dalam pemeliharaan orang tua, maka terus berbuat baik pada orang tua dan jangan bosan. Jangan bosan untuk berbuat baik orang tua. Jangan mengungkit kebaikan. Jangan merasa payah, jangan merasa lelah. Terus berusaha untuk berbuat baik pada orang tua. Yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan sekali membandingkan antara kebaikan kita dengan kebaikan orang tua, enggak sebanding. Kebaikan orang tua, jasanya orang tua enggak sebanding dengan apa yang kita berikan. Seandainya ditakdirkan oleh Allah SWT, kita punya gaji 5 juta dalam sebulan, atau mungkin 10 juta. Semuanya yang kita berikan orang tua kita, belum bisa membalas kebaikan orang tua. Belum bisa. Karena enggak bisa dihitung dari mulai mengandung, sampai melahirkan, menyusui, memberikan makan, membersihkan kotoran, dan segala macam. Menyekolahkan, kemudian sakit, bapak dan ibu bergadang untuk anaknya, membawa ke rumah sakit. Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Bahkan kalau dipertaruhkan antara nyawa dia dengan anaknya, dia biarkan dia mati, yang penting anaknya hidup. Makanya nggak bisa dibayar jasanya orang tua. Makanya jangan sekali-kali kita bosan untuk berbuat baik pada orang tua. Jadi anak yang durhaka pada orang tuanya merupakan anak yang celaka. Jadi kesempatan orang tua, kita masih hidup, berbuat baik. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kedudukan kita, bagaimanapun pangkat kita, tetap berbuat baik pada orang tua. Dan jangan kita malu dengan keadaan orang tua kita. Kemudian selanjutnya, bab yang keenam, bahwa hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Jadi hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Antum lihat hadisnya di halaman 61. Ja'a rajulun ila Rasulillah SAW, faqala ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, bapakmu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan ibu 3 kali. Karena di dalam ayatnya di surah Luqman dan di surah Al-Ahqaf disebutkan ibu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, kemudian menyusui. 3. Maka disebutkan ibu 3 kali. Mengandung, susah payah. Melahirkan dengan susah payah, yang ketiga menyusui. 3. Maka Nabi sebutkan ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Disuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu. Bab ibu mengalami 3 macam kepayahan. Ketika hamil, ketika melahirkan, dan ketika menyusui. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, bukan berarti bahwa kalimat berbuat baik kepada ibu ini dengan meninggalkan ayah. Tetap Allah menyebutkan dalam ayat-ayat selalu disebutkan dua-duanya. Anishkurli wali walidayk. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayhi ihsana. Dua-duanya Allah sebutkan. Artinya tetap hormat kita kepada ibu lebih daripada pada ayah. Dan dua-duanya harus kita berbuat baik. Ini perhatikan.
di saat orang tua kita rukun, atau ditakdirkan umpamanya ada orang tua yang qadarullah cerai, si anak tetap berbuat baik pada kedua orang tua. Gak boleh dia kepada ibunya saja, ayahnya tinggalkan, dua-duanya harus berbuat baik. Urusan kedua orang tua dia cerai bukan urusan kita. Kalau seandainya kita mampu untuk mengislah, memperbaiki, itu yang terbaik. Dan itu seutama-utama sedekah. Mendamaikan orang seutama-utama sedekah. Jadi sedekah kita yang paling baik, mendamaikan orang yang berselisih. Enggak sanggup terjadi perceraian, tetap berbakti orang tua wajib. Enggak boleh kita mengatakan, ya karena orang tua pernah zalim kepada ibu saya enggak mau lagi datangi. Tidak boleh, tetap wajib berbuat baik. Urusan dosa dia, urusan dia dengan Allah. Urusan kita tetap wajib berbakti pada orang tua. Urusan dia berbuat zalim, urusan dia berbuat dosa, urusan dia berbuat maksiat, urusan dia dengan Allah. Tapi kita sebagai anak tetap wajib berbakti pada orang tua. Dia kondisinya tetap dengan ibu kita, atau dia sudah cerai, tetap wajib berbakti pada orang tua. Ini harus diperhatikan, kadang-kadang orang memisahkan. Ketika dua-duanya sama-sama rukun, kita berbakti. Ketika cerai, kita tetap wajib berbakti. Tetap untuk berbakti kepada orang tua tetap wajib. Ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik. Jadi itu jangan dipilah-pilah yang seperti itu. Kewajibannya tetap. Umpamanya dia nikah lagi, umpamanya ibu kita ditinggalkan dia nikah lagi, tetap berbuat baik. Kalau memang dia ada kesalahan, kekeliruan, perbuatan dosa besar, kita ingatkan dengan cara yang baik. Dengan perkataan yang lemah lembut sebagai anak kepada orang tua. Kalau dia tidak mau, ya sudah kita doakan kepada Allah. Terus doakan dan doakan agar diberikan hidayah, diperbaiki dan yang lainnya. Berbuat baik tetap jalan. Itu harus diperhatikan. Kadang-kadang ada ibu yang kemudian menghasung anaknya tidak boleh berbuat baik pada bapaknya. Atau bapak melarang anaknya berbuat baik kepada ibunya. Enggak dibolehkan dalam syariat. Tetap kewajiban berbakti anak pada orang tua tetap jalan. Selanjutnya, kita masuk bab yang ketujuh. Bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua, yaitu bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik, yaitu memberikan kegembiraan kepada orang tua. Kalau memberikan kegembiraan, memasukkan kegembiraan, kesenangan kepada seorang mukmin merupakan sedekah, apalagi kepada orang tua. Jadi ketika kita berbicara kepada orang, itu jangan kita membuat orang itu putus asa. Hatta dia sedang mengalami kesulitan, atau dia mengalami sakit atau yang lain, kita hibur. Jadi umpamanya ada orang mengalami, saya punya penyakit yang berat. Gak boleh kita katakan, ya sulit bagi kamu sembuh. Gak boleh. Justru kita mengatakan, mudah-mudahan Allah sembuhkan kepada kamu. Insya Allah penyakit kamu akan sembuh. Ini kepada teman kita, apalagi kepada orang tua kita. Kasih semangat dia supaya dia betul-betul yakin bahwa Allah pasti menyembuhkan. Jadi perkataan yang baik, dan Allah memerintahkan demikian. Disuruh kita untuk berkata yang baik kepada manusia. Jangan membuat orang putus asa. Jadi, memberikan kegembiraan pada orang tua juga demikian. Seandainya ditakdirkan oleh Allah SWT, orang tua minta uang kepada kita. Ya. Kita jangan katakan, ya sekarang ini lagi sepi dagangan, gak bisa kita kasih. Insya Allah sebentar lagi rezeki datang, insya Allah saya akan berikan. Kasih hiburan, kasih semangat kepada dia. Jangan dipotong, jangan membuat dia putus asa, jangan. Kadang-kadang orang tua mengalami kesulitan, kita pun mengalami kesulitan. Tapi kasih kabar gembira kepada dia. Yang nanti malaikat akan mengaminkan doa kita. Jadi begitu. Jadi masukkan kepada orang tua perkataan yang baik dan berikan hiburan, bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Kemudian di sini saya sebutkan, kalau dalam perkawinan selalu sering disebutkan tentang muasyarah bil ma'ruf, tentang muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik antara suami dengan istri. Kalau muasyarah bil ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik kepada istri, apalagi kepada orang tua, lebih baik lagi. Allah berfirman, wa'ashiruhunna fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi Allah memerintahkan untuk
bergaul dengan istri dengan cara mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam kalian bergaul dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sekarang orang tua lebih lagi untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Makanya ketika ada orang yang ingin berjihad, datang ke Rasulullah minta izin, dan orang tuanya tidak izinkan, tetap dia ingin berangkat, dan orang tuanya menangis, kata Rasulullah apa? Hendaklah kamu kembali. Buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Karena berbakti pada orang tua, fardu ain. Setiap anak wajib. Jihad, fardu kifayah. Fardu ain harus dilakukan daripada fardu kifayah. Kemudian yang kedua, di antara bentuk berbakti pada orang tua, yaitu berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi ini harus diperhatikan, harus dibedakan antara perkataan kita dengan istri, dengan anak, dengan teman, harus bedakan. Jadi harus dibedakan, perkataan kepada orang tua harus berbicara dengan perkataan yang mulia, perkataan yang sopan, perkataan yang baik, perkataan yang menghibur orang tua. Gak boleh perkataan yang mencemooh, apalagi mencaci maki. Ini tidak boleh. Dan berkata kasar pada orang tua tidak boleh. Kemudian ketiga, tawadu. Tawadu itu rendah hati. Tidak boleh sombong. Bagaimanapun kedudukan kita, tidak boleh kita sombong. Tetap kita lahir dalam keadaan hina. Dan kita harus selalu membantu kedua orang tua kita. Karena pada akhirnya ketika kita kecil, orang tua yang mengurus kita. Dan kita jangan sombong. Kadang-kadang ada anak yang sombong pada orang tuanya. Sampai disuruh oleh orang tua untuk membeli sesuatu, tidak mau. Dan itu gak kurang derajat kita. Sampai umpamanya orang tua menyuruh kita, tolong nak belikan bawang. Kita sudah punya kedudukan tinggi, tetap jalan. Wajib taat pada orang tua. Dan itu gak akan mengurangi derajat kita. Kadang-kadang membawa orang tua malu. Karena orang tuanya sudah cacat. Atau sudah penyakitan. Atau bahkan kadang-kadang sudah pikun. Malu kalau jalan dengan orang tua. Gak boleh dia malu. Jadi tetap dia harus merendah diri. Rendah hati dia. Dan terus berbuat baik. Karena disitulah jalan dia menuju surga. Kemudian memberikan sedekah dan terbentuk berbuat baik kepada orang tua, memberikan sedekah kepada orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Al-Baqarah ayat 215 Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan adalah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebajikan yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim. Anda perhatikan, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Allah menjawab, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim." Kata Nabi, kata Allah, katakan kepada mereka, apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan untuk kedua orang tua, pertama kali orang tua. Jadi harta yang kita peroleh, kalau kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan gaji, maka pertama kali orang tua, al-walidain, kemudian wal-aqrabin, sanak kerabat. Setelah ada kelebihan dari kewajiban yang sudah kita berikan kepada orang tua kita, istri dan anak, sanak kerabat, jangan lupakan. Sanak kerabat kita ada yang miskin, yang gak punya apa-apa. Kita dahulukan sanak kerabat dari teman-teman kita, dari semua teman kita, pertama kali sanak kerabat, yang punya hubungan kerabat dengan kita. Yang ketiga, waliyatama, anak-anak yatim. Yang keempat, al-masakin, orang-orang miskin. Yang kelima, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan ini utamakan juga para penuntut ilmu, yang memang mereka kehabisan bekal dalam menuntut ilmu. Nah, diutamakan.
yang safar, mereka keluar kota, ya dibantu. Jadi pertama kali Allah sebutkan al-walidain, dua orang tua. Jadi kalau kita ada rezeki, jangan lupa orang tua. Kalau kita makan makanan yang enak, kita ingat orang tua kita. Sebagaimana dulu waktu kita masih kecil, orang tua selalu ingat kepada anak ketika dia belanja ke pasar, beli makanan apa saja yang enak, dia ingat kepada anaknya. Bahkan kadang-kadang ketika dia lagi makan, si anak minta diberikan kepada anaknya, dia gak makan apa-apa. Apakah buah atau apa saja. Nah, ketika kita sudah dewasa, kita ingat. Orang tua saya bagaimana? Ingat terus. Bagaimana yang diperlukan oleh orang tua? Belikan. Yang disenangi orang tua, dibelikan. Itu berbakti kepada orang tua. Dan insya Allah akan diberikan terus ganjaran kita. Gak akan kurang harta kita. Tidak akan kurang. Bab Nabi mengatakan, mana qasama dan min sadaqatin. Tidak akan kurang harta dengan sebab sadaqah. Apalagi yang kita sadaqahkan orang tua kita. Yang memang dia tidak mampu. Atau umpamanya orang tua kita, dia orang yang mampu. Tetap kita berikan terus hadiah. Bawakan apa yang menggembirakan dia. Hatta dia orang yang mampu, tetap apa yang bisa kita belikan oleh-oleh hadiah kepada orang tua, terus jalan untuk orang tua kita yang menyenangkan hatinya. Bab itu dapat ganjaran yang besar. Kepada orang saja kita berikan hadiah, kita dapat ganjaran, apalagi kepada orang tua. Kemudian yang kelima, mendoakan kedua orang tua. Kita mendoakan orang tua, berdoa, Rabbighfirli waliwadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi waktu kecil. Nah, kita membaca Rabbighfirli karena dengan doanya Nabi Nuh mendoakan kedua orang tuanya, begitu kan Nabi Ibrahim. Maka kita doakan orang tua, Rabbighfirli waliwadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doa itu diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, Rabbighfirli waliwadayya, dengan istimbat doanya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim kepada kedua orang tuanya, Rabbighfirli waliwadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ikhwan fil din azakumullah, seandainya orang tua kita ini belum mengikuti dakwah kita, dia masih berbuat syirik, masih berbuat bid'ah, doakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Terus doakan dan cari waktu-waktu yang dikabulkan doa kita. Kadang-kadang penentangan orang tua terhadap keyakinan yang kita yakini dari Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf, itu penentangannya luar biasa orang tua. Kerasnya luar biasa. Maka terus kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita. Cari waktu-waktu yang diijabahi, di waktu sujud, kemudian di tengah malam, ketika kita sedang puasa, ketika kita sedang safar, di hari Jumat. Cari waktu-waktu yang diijabahi, kita doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita, agar dia kembali untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, agar dia melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Dan kita berdoa agar dia juga tidak menentang dakwah ini. Dan ini perlu kepada kesabaran. Perlu kepada kesabaran. Terus kita berbuat baik dan terus kita mendoakan orang tua. Kemudian selanjutnya, ikhwan fil din azakumullah, di antara yang kita wajib berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua sudah wafat. Bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Apa yang kita harus lakukan? Kalau yang tadi disebutkan ketika dia masih hidup, kalau sudah wafat bagaimana? Ada juga anak-anak yang orang tuanya sudah wafat. Bahkan sejak kecil orang tuanya sudah wafat. Si anak masih kecil, orang tuanya sudah wafat. Bagaimana yang dilakukan? Yaitu dengan mendoakannya, mensolatkan ketika keduanya meninggal. Jadi kalau kita mengetahui orang tua kita meninggal dan kita di tempat yang agak jauh, ya segera kita datang. Bahkan ketika sakit juga terus kita jenguk, kemudian kita menyolatkannya. Kalau memang kita tidak sempat untuk menyolatkan, kita doakan. Bisa aja anaknya di luar negeri, ya doanya sampai. Jadi mendoakan, kemudian mensolatkan, kemudian selalu memintakan ampun untuk keduanya, kemudian membayarkan hutang-hutangnya. Jadi yang pertama mendoakan, yang kedua mensolatkan, yang ketiga memintakan ampun untuk keduanya, yang keempat membayarkan hutang-hutangnya. Jadi pertama kali kalau orang tua meninggal, hutangnya dulu diurus, bayarkan hutangnya. Sebab Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang ada hutangnya. Di zaman Nabi ada
jenazah yang dibawa oleh Nabi, seorang sahabat. Nabi pertama kali nanya, apakah ada hutang atau tidak? Kata sahabat, ada 2 dinar ya Rasulullah, aku tidak mau sholatkan. Sampai ada sahabat yang lain mengatakan, aku yang bayarkan hutangnya Rasulullah. Baru Nabi sholatkan. Jadi masalah hutang ini masalah besar, bukan masalah kecil yang harus diperhatikan. Sebab Nabi gak mau menyolatkan orang yang ada hutangnya. Maka begitu juga kalau orang tua kita meninggal, yang kita selesaikan hutang-hutangnya, meskipun menghabiskan harta waris, meskipun harta waris habis untuk bayar hutang, gak ada masalah. Sebab Allah memerintahkan demikian, untuk membayarkan hutangnya. Kemudian yang kelima, melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Saya sebutkan yang sesuai dengan syariat, sebab ada wasiat yang tidak sesuai dengan syariat. Ada wasiat yang syirik, ada wasiat juga yang menganjurkan anaknya untuk berbuat beda, enggak boleh taat. Enggak boleh melaksanakan wasiatnya. Jadi melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Kemudian menyambung satu rahmi kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya. Artinya menyambung satu rahmi kepada orang yang kedua orang tua kita menyambungnya. Ada orang yang orang tua itu dekat dengan dia. Selalu dia berbuat baik kepada orang itu, selalu menjalin hubungan yang baik, maka ketika orang tua kita meninggal tetap jalan hubungan itu. Atau juga ada orang-orang yang biasa orang tua memberikan sedekah infak rutin kepada orang itu. Orang tua kita meninggal, jalankan, lanjutkan perbuatan baiknya dia kepada orang-orang yang dia pernah berbuat baik kepadanya. Atau teman-teman yang ada, tetap kita sambung. Sebab Nabi bersabda, inna min abaril birri ayyasil ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliyah. Kata Nabi, sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik seorang menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman bapaknya sesudah bapaknya meninggal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menemui seorang Arab Badui di perjalanan menuju Mekah. Orang Badui, orang yang sederhana. Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada orang tersebut, menaikkan dia ke atas keledai, kemudian sorbannya diberikan. Kemudian kata temannya, semoga Allah membereskan urusanmu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya bapak orang ini sahabat karib dengan Umar. Sedangkan Nabi bersabda, inna min abaril birri ayyasila rajulu ahla wuddi abi. Sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik seorang anak menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman bapaknya. Maka ini sambung kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada bapak kita, sambung. Yang pernah orang tua itu berbuat baik atau dekat dengan dia, atau orang tua kita pernah belajar Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang benar. Kalau pemahaman yang sesat, nggak boleh kita ikut. Pemahaman yang benar, maka kita sambung dengan orang-orang yang pernah mengajarkan kebaikan kepada orang tua kita. Kemudian, ikhwan fiddin, jazakumullah, saya sebutkan 6 di sini yang sampai kepada orang tua. Adapun tentang masalah sholat atau puasa yang ditinggalkan orang tua, menurut syariat tidak dibenarkan kita mengqadha sholatnya. Orang tua kita pernah meninggalkan sholat, kita qadha untuk orang tua enggak ada. Atau orang tua kita meninggalkan puasa Ramadan, kita puasakan, tidak ada, kecuali nazar. Kalau puasa nazar, ya anaknya mempuasakan. Dan yang lainnya lagi, kadang-kadang juga ada anak yang ingin berbuat baik pada orang tua, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti mengirimkan bacaan Al-Fatihah, atau kumpul-kumpul dengan tahlilan yang lain. Nabi tidak contohkan yang demikian. Dan menurut Imam Syafi'i rahimahullah, tidak akan sampai. Karena tidak akan sampai kita mengirimkan bacaan, atau sholat, atau yang lainnya kepada orang tua. Jadi harus diperhatikan. Sebab banyak orang-orang yang sengaja membacakan Quran, dihatamkan untuk dikirimkan, gak akan sampai kepada orang tua. Jadi berbuat baik itu harus sesuai dengan syariat. Yang melanggar, ini tidak dibenarkan menurut syariat. Ini diantara yang saya sebutkan. Sekarang kita masuk bab yang ke-8, tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Qulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah,
wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawlu zur wa shahadatu zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi sebutkan 3 kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Arti mau ya Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Tadinya beliau duduk bersandar, kemudian beliau mengatakan, camkan. Termasuk dosa besar menjadi saksi palsu, perkataan bohong, dan Nabi mengulang-ulang terus. Sampai kami berkata, semoga beliau diam. Jadi menjadi saksi palsu, itu termasuk dosa besar yang paling besar. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi. Dari sahabat Abu Bakrah. Nabi menyebutkan bahwa dosa besar yang paling besar, yaitu durhaka pada orang tua. Termasuk durhaka pada orang tua, si B mencaci maki kedua orang si A. Ini termasuk kita secara tidak langsung mencaci maki orang tua kita. Sering kadang-kadang anak-anak muda itu melecehkan orang tua orang lain. Orang tua itu, anak itu gak senang dia lecehkan orang tua kita. Sama juga kita melecehkan orang tua kita. Sama juga melanat orang tua. Ya, itu termasuk kabair, dosa besar. Tidak boleh. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, Inna Allah Ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariya lakum qila wa qal wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Nabi bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan sekalian durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu sama juga durhaka kepada bapak, artinya dua-duanya. Disebutkan ummahat karena kadang-kadang anak itu lebih gampang untuk durhaka kepada ibunya. Bagi kalau bapaknya agak tegas, agak keras, kemudian ibunya agak lunak, kadang-kadang dipanggil anaknya mau dengar. Disuruh ini enggak mau taat. Ketika bapaknya yang suruh langsung dilaksanakan. Maka Nabi katakan, sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Bukan berarti kepada bapak boleh, tidak, tetap tidak boleh. Durhaka pada orang tua tidak boleh. Kemudian menolak kewajiban. Kemudian meminta sesuatu yang bukan haknya. Ini semua diharamkan. Kemudian membunuh anak hidup-hidup. Karena kebiasaan orang jahiliyah membunuh anak hidup-hidup. Kemudian Allah membenci kalian banyak bicara. Banyak bertanya. Ya qila wa qal. Ini banyak bicara, kata fulan begini, kata orang begini, katanya begini. Ini qila wa qal. Kemudian yang kedua, banyak bertanya. Yang ketiga, memboroskan harta, menghamburkan kekayaan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pokok di sini dalam pembahasan kita yaitu uququl ummahat, termasuk dosa besar. Kemudian anak yang durhaka tidak masuk surga. Nabi sendiri mengatakan demikian, tidak masuk surga. Makanya perhatikan, bahwa durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar, dan anak itu diancam dengan tidak masuk surga. Tapi kita mengatakan bahwa anak durhaka ini pasti masuk neraka, tidak boleh. Karena kita gak tahu di akhir hayatnya mungkin ada tobat. Tapi kita katakan bahwa antum durhaka kepada orang tua diancam dengan masuk neraka, tidak masuk surga. Dengan dasar hadis Nabi, Nabi bersabda, La yadkhul jannata aq wala mudminu khamr wala mukadzibun biqadar. Tidak masuk surga anak yang durhaka. Tidak masuk surga pecandu khamar, pecandu minuman keras. Termasuk juga pecandu narkoba. Kemudian tidak masuk surga orang yang mendustakan takdir. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah di juz yang kedua. Kemudian di antara bentuk durhaka, ini bentuk durhaka pada orang tua, saya sebutkan di sini bentuk-bentuk durhaka supaya kita paham. Sebab kadang-kadang seorang anak enggak paham bagaimana bentuk kedurhakaan itu. Kalau perbuatan baik sudah saya sebutkan tadi bentuk-bentuk perbuatan baik. Sekarang bentuk durhaka. Seperti di sini menimbulkan gangguan terhadap orang tua.
berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Ini kita hati-hati dalam mengucapkan sesuatu pada orang tua, jangan sampai menimbulkan orang tua itu sedih atau sakit hati. Yang kedua, berkata ah atau tidak memenuhi panggilan orang tua, dipanggil sama orang tuanya dia tidak datang atau banyak alasan. Sami'na wa atha'na, orang tua panggil langsung datang. Bahkan kalau kita melaksanakan sholat sunat, orang tua panggil, dahulukan orang tua, batalkan sholat sunat kita. Dan ada hadisnya di sini saya bawakan, ya. Jadi berbakti pada orang tua didahulukan daripada wajib kifayah di bab yang ke-9 nanti. Kemudian yang ketiga, membentak atau menghardik orang tua, apakah dengan kaki, apakah dengan tangan, atau membanting pintu. Kemudian menghardik orang tua, apalagi memukul. Ini semua bentuk durhaka dan termasuk dosa besar. Kemudian yang keempat, melaknat, mencaci maki orang tua. Bisa langsung mencaci makinya, bisa mencaci maki orang tua orang lain. Ini dua ya, yang keempat dua. Bisa langsung, ini dosa besar, yang paling besar. Bisa juga dia mencaci maki orang tua orang lain. Maka anak itu mencaci maki orang tua kita. Itu hadis Nabi SAW menyebutkan demikian. Yang kelima, bakhil, pelit. Tidak mengurusi orang tua. Bahkan lebih mementingkan orang lain daripada orang tuanya. Ini kita gak boleh bakhil, gak boleh pelit pada orang tua. Jadi jangan sayang, kalau kita punya uang, orang tua membutuhkan kasih. Insya Allah akan ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu, apa yang kamu infakkan Allah pasti akan ganti. Banyak anak-anak ini yang bakhil pada orang tuanya. Dan hitungan, orang tua waktu memberikan nafkah kepada kita enggak hitungan. Apa yang kita minta dituruti. Tapi kadang-kadang ketika kita punya uang hitungan, kan saya sudah ngasih tiap bulan pada orang tua umpamanya 100 ribu atau 200 ribu, itu dihitung. Jangan pakai hitungan. Kita yang rutin kita kasih, apalagi dia minta, kasih. Berobat lagi ke rumah sakit, kasih. Insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah SWT. Tidak akan kurang. Itu perhatikan. Jangan bakhil pada orang tua. Jangan bakhil, jangan pelit. Dengan kita memberikan pada orang tua, rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Akan diberikan barokah, rumah tangga kita pun akan diberikan barokah. Jangan kita hitungan pada orang tua. Banyak anak-anak yang hitungan pada orang tua, ya rezekinya tetap seperti itu. Tapi kalau dia berbuat baik, insya Allah akan ditambah rezekinya oleh Allah SWT. Kemudian di antara bentuk durhaka, bermuka masam, cemberut pada orang tua, atau mengatakan bodoh, ketinggalan zaman, kolot, ketinggalan zaman, atau yang lainnya. Ini tidak boleh. Mencela, menghina, melecehkan orang tua tidak boleh. Dan ini termasuk durhaka. Yang ketujuh, menyuruh orang tua seperti menyapu, mencuci, menyiapkan makanan, dan yang lainnya. Ini tidak boleh, kecuali kalau memang orang tua itu senang dengan seperti itu. Yang memang orang tua senang, dia menyediakan anaknya, mengurus rumahnya, senang, tidak ada masalah. Tapi dengan kita menyuruh orang tua untuk mencuci dan segala macam, tidak dibolehkan. Ya, kita cari pembantu. Jangan orang tua jadikan sebagai budak. Jangan orang tua jadikan sebagai khadimah, pembantu. Cari khadimah. Jangan orang tua jadikan sebagai pembantu. Yang kedelapan, menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Bab orang tua, kita ini semuanya berbeda-beda. Ada memang orang tua yang memang ada cacat, akhlaknya kurang baik. Tapi gak boleh kita sebutkan pada orang lain, tutup. Kalau kita punya teman setia kita, dia cacat, kita tutupi. Sekarang orang tua yang melahirkan, tutupi cacat, jangan ceritakan pada orang lain kekurangan-kekurangan dia atau perangai yang jelek. Tutup. Bab ini termasuk durhaka, mencemarkan nama baik orang tua. Kemudian juga yang kesembilan, memasukkan kemungkaran ke dalam rumah seperti alat musik, menghisap rokok. Ini rokok hukumnya haram dalam Islam. Ya, kalau ada fatwa mengatakan rokok itu haram untuk anak kecil, untuk perempuan hamil. Tapi kalau orang dewasa enggak apa-apa. Ini enggak benar fatwa ini. Rokok itu haram untuk semua orang, haram. Karena nas Al-Qur'an mengatakan bahwa Nabi diutus oleh Allah, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan
yang jelek-jelek. Nabi diutus untuk mengalahkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek. Termasuk yang jelek adalah rokok. Ini hukumnya haram dalam Islam. Makanya enggak dibenarkan si anak maupun si orang tua enggak dibenarkan untuk merokok. Kemudian juga alat musik, ini juga enggak dibenarkan dalam Islam. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Kata Nabi, nanti akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Bahkan di akhir hadis itu disebutkan nanti mereka akan dirubah wajahnya seperti kera dan babi. Jadi ada yang menghalalkan zina, berarti hukum zina hukumnya haram. Sutra hukumnya haram untuk laki-laki, halal untuk wanita. Sutra dan emas itu halal untuk wanita, haram untuk laki-laki. Yang ketiga, di antara umat ini ada yang menghalalkan yaitu al-khamr. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada di antara umat Islam yang mereka menghalalkan khamr dengan memberikan nama yang lain. Bukan khamr, tapi mereka memberikan nama yang lain. Yang keempat, yaitu di antara umat ini ada yang menghalalkan ma'azib, alat-alat musik, yang menunjukkan bahwa alat musik itu hukumnya haram dalam Islam. Hadis ini sahih dari Bukhari. Dan fatwa ulama banyak. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk durhaka yaitu mendahulukan taat kepada istri daripada taat kepada orang tua. Ini perhatikan, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang takut sama istrinya, kalah sama istrinya. Yang jadi pimpinan dalam rumah tangga istrinya. Ya, suami apa kata istrinya? Sami'na wa ata'na. Mestinya si istri yang harus sami'na wa ata'na. Ini suami, ini terbalik. Jadi dia harus mendahulukan orang tua daripada istri. Kalau dia mendahulukan istrinya, orang tuanya membutuhkan harta, tapi istrinya kemudian mengatakan jangan, diikuti. Penuhi orang tua yang membutuhkan, kita penuhi. Kita berbuat baik. Kita silaturahmi kepada orang tua, jangan mau dilarang oleh istri. Tetap kita berbuat baik. Karena dengan kita berbuat baik, nanti anak-anak kita pun akan berbuat baik pada kita. Ya, bentuk durhaka, yaitu kita mendahulukan taat kepada istri daripada taat kepada orang tua. Makanya tadi sudah saya ingatkan, tidak boleh ada seorang istri yang melarang suaminya untuk berbuat baik pada orang tua. Tidak boleh. Dia harus menganjurkan dan menganjurkan untuk berbuat baik pada orang tua. Kemudian yang ke-11, malu mengakui orang tuanya. Jadi merasa malu kalau dia berjalan dengan orang tuanya. Karena dianggap bahwa orang tuanya ini orang desa atau orang yang bodoh atau yang lainnya. Jadi malu dia mengakui orang tuanya. Bahkan kadang-kadang ketika jalan ditanya, ini siapa? Ya ini teman. Maksudnya dia jawab, ini orang tua saya yang melahirkan saya. Dan itu gak ada masalah. Jadi dia harus jujur untuk mengatakan, dan dia tidak boleh malu. Enggak boleh malu kepada siapapun juga, karena betul orang tuanya dia. Kemudian di antara bentuk kedurhakaan yaitu tidak membantu kedua orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mestinya orang tuanya bisa terbantu dengan adanya anak-anaknya. Jadi banyak anak-anak yang orang tuanya ada disuruh kerja sendirian. Si anak bisa bantu. Dalam bentuk apa saja bisa. Dia harus berusaha untuk membantu orang tuanya. Kemudian, di antara bentuk durhaka, yaitu membuat susah orang tuanya. Ada anak yang selalu bikin susah orang tua. Ini bentuk durhaka. Seperti apa? Seperti kadang-kadang si anak sering utang pada orang yang ditagih orang tuanya. Sering utang pada orang dan tagi orang tuanya. Dan ini bikin susah orang tua. Ini termasuk bentuk durhaka. Kemudian juga memberatkan orang tua dalam banyak permintaan. Kadang-kadang anak sering minta kepada orang tua permintaan dan terus-menerus. Dan minta dituruti. Ini gak benar. Ini membuat orang tua susah. Kalau orang tua belum memenuhi permintaan, ya sabar si anak. Apa saja bentuknya permintaan itu, sabar. Dan kadang-kadang orang tua juga berpikir yang bermanfaat buat dia nanti, apa yang bermanfaat. Kadang-kadang permintaannya macam-macam. Dan minta segera untuk dibelikan. Orang tuanya untuk makan aja susah, si anak minta belikan motor. Akhirnya si orang tua pinjam ke sana kemari, bagaimana supaya bisa beli motor.
menyusahkan orang tua. Dia enggak lihat kondisi keadaan orang tua itu bagaimana, mesti senang tahu diri. Ini orang tua miskin, enggak punya apa-apa. Mesti orang tua diberikan nafkah, dibantu, bukan disusahkan. Kemudian di antara bentuk kedurhaka pada orang tua, yaitu mengungkit-ngungkit pemberian kepada orang tua. Ini enggak boleh. Jadi orang tua kadang-kadang, karena memang dia butuh, sering datang pada kita minta uang. Datang lagi minta uang, jangan kita ungkit, berikan. Lakukan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah akan mengganti yang lebih baik. Kemudian juga diantara bentuk durhaka, yaitu meninggalkan dan tidak memberikan nasihat kepada orang tua. Ya, orang tua banyak melakukan kemungkaran, kita nasihat dengan cara yang baik dan doakan. Kalau umpamanya dia tidak terima, ya sudah kita tinggalkan dengan cara yang baik. Tapi kita sampaikan, kadang-kadang orang tua tidak tahu bahwa ini syirik, ini bid'ah. Kita sampaikan dengan perkataan yang lemah lembut dan kita doa kepada Allah agar dia bisa terima. Ini diantara bentuk-bentuk durhaka. Dan anak yang durhaka, antum perhatikan, akan dicepatkan azabnya di dunia dan di akhirat. Antum lihat di halaman 82 dan 83. Nabi bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru ayyu ajjirallahu ta'ala li sahibi al-uqubah fid dunya ma ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya dunia di samping azab yang telah disediakan untuknya di akhirat daripada berlaku zalim dan memutuskan silaturahmi. Silaturahmi, kalau orang memutuskan silaturahmi dan dia berbuat zalim pada orang, di dunia akan diazab, di akhirat pun akan diazab. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adul Mufrad, kemudian Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya al-baghy wal 'uquq." Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya, siksaan dunia, yaitu berbuat zalim dan durhaka pada orang tua. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dalam tarikh dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Bakrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas bin Malik. Jadi anak yang durhaka pada orang tuanya dicepatkan hukumannya di dunia dan juga nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah. Maka antum perhatikan, tadi sudah saya contohkan, ada, antum bisa perhatikan, ada anak-anak yang masih remaja, masih muda, sudah gila dia. Pada waktu dia masih kecil atau sebelum dia dewasa, itu normal. Tapi karena dia pernah durhaka pada orang tuanya, gila. Diazab di dunia. Belum lagi berbagai macam problem, masalah, dan yang lain yang dialami dalam hidupnya dengan sebab durhaka pada orang tua. Makanya diazab di dunia dan juga diazab di akhirat. Anak yang durhaka pada orang tuanya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan harus perhatikan juga bahwa keridhaan orang tua terdahulukan daripada keridhaan istri. Kadang-kadang di antara faktor anak durhaka, di antara faktor anak durhaka ada istrinya. Istri ini justru mencegah si anak berbuat baik. Bahkan kadang-kadang ada orang tua diusir oleh anaknya dengan sebab istrinya. Ini yang seperti ini adalah suami yang celaka dan anak yang celaka karena durhaka pada orang tuanya. Justru dia harus mendahulukan keredoan orang tua daripada keredoan istri. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yawm al-qiyamah." Al-aq liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wad-dayyuth. Ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kemungkaran, zina dan selainnya dalam rumah tangganya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi. Al-Hakim berkata sahih sanadnya dan disetujui oleh Imam Zahabi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Nabi menyebutkan tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak lihat. Yang pertama, anak yang durhaka. Anak yang durhaka pada orang tua tidak masuk surga dan Allah tidak lihat pada hari kiamat. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Berpakaian seperti laki-laki. Ini dilarang.
Perempuan memakai pakaian laki-laki tidak dibolehkan. Makanya perempuan harus memakai busana muslimah yang sempurna. Tutup seluruh tubuhnya. Yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya. Tidak boleh memakai pakaian laki-laki seperti celana panjang yang ketat, pakai kaos, tidak dibolehkan. Dia tidak boleh pakai pakaian yang tipis, transparan, tidak boleh. Tidak boleh pakai pakaian yang menyerupai, tadi saya sudah sebutkan menyerupai laki-laki, kemudian tidak boleh memakai parfum. Jadi dia memakai pakaian yang longgar, yang tebal dan tidak ketat, tidak tipis, tidak transparan, dan tidak membentuk tubuh. Ini disebutkan tentang syarat-syarat memakai busana muslimah oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Al-Marat Al-Muslimah. Kemudian yang ketiga, yang tidak masuk surga, yaitu dayus. Dayus, kepala rumah tangga yang membiarkan kejelekan. Dayus ini, alladhi yukirru fi akhlil hubth, yang membiarkan kejelekan. Apakah bentuknya zina atau yang lainnya. Maka jalan-jalan menuju kepada perzinaan, itu cegah. Seperti anak pacaran, cegah. Karena itu akan membawa kepada zina. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, wala tabuz zina, innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Karena zina perbuatan yang keji dan sejak-jak jalan. Maka larang anak, jangan sampai dia pacaran. Karena itu akan membawa kepada zina. Kemudian, ikhwanifiddin, azakumullah. Hadis ini sahih, saya sudah sebutkan. Dan itu ayatnya terdapat dalam surah Al-Isra. Kemudian, perhatikan, anak yang durhaka ini dia akan mendapatkan kejelekan. Kalau orang tuanya itu mendoakan kejelekan, akan dapat. Kalau orang tuanya mendoakan kebaikan, akan dapat. Makanya kepada orang tua, ketika si anak ini durhaka, jangan langsung doakan kejelekan. Doakan kebaikan dan mohon kepada Allah agar diperbaiki anak ini. Kadang-kadang orang tua, karena sudah tidak sanggup menghadapi anak ini, ya anak ini nakal, bandel, merongrong orang tua, kemudian mencemarkan nama baik orang tua dan seterusnya. Nah, kadang-kadang orang tua enggak sabar didoakan kejelekan. Makbul doanya orang tua itu. Dikabulkan oleh Allah. Antum lihat hadisnya. Di halaman 85. Nabi bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabatun la syakka fihin." Da'watul walid ala waladihi wa da'watul musafir wa da'watul madhlum. Ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diragukan tentang doa ini. Doa kedua orang tua terhadap anaknya. Doa orang tua anak kepada anaknya. Apakah doa itu untuk kebaikan anak atau untuk kejelekan anak? Itu makbul. Orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, ini tentang sebab-sebab anak durhaka. Kita juga sebagai orang tua mesti juga mencari solusi. Kalau anak ini durhaka, apa solusinya? Apa sebabnya anak ini durhaka? Atau kalau kita melihat sebagai pamannya atau kita sebagai temannya, ini anak durhaka, kenapa? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama karena kebodohan, karena jahil, tidak tahu tentang hak orang tua, maka dijelaskan. Bahkan ada orang yang sudah ngaji lama tidak tahu tentang bagaimana berbakti pada orang tua. Maka kebodohan ini penyakit yang membunuh, penyakit yang kronis. Kata Ibnu Qayyim, al-jahlu da'un qatil. Kata Ibnu Qayyim, bodoh itu penyakit yang membunuh, penyakit yang kronis. Bahkan kata Ibnu Qayyim juga bahwa al-jahlu aslu kulli syarrin, kebodohan itu pokok dari semua kejelekan. Makanya diajarkan. Kadang-kadang banyak pengajian-pengajian enggak pernah diajarkan bagaimana berbakti pada orang tua. Padahal dia sudah tua tapi enggak pernah berbuat baik pada orang tuanya, karena dianggap dengan dia mengaji, dia sudah ngasih nafkah sekedar kepada orang tuanya, anaknya sudah cukup, padahal orang tuanya masih membutuhkan lebih dari si anak. Tidak tahu karena kebodohan. Maka harus diberikan penjelasan bahwa kita harus terus berbuat baik kepada orang tua hatta kita sudah punya cucu. Yang kedua, jeleknya pendidikan orang tua dalam mendidik anak. Ini juga pengaruh. Jadi jangan orang tua semuanya anak itu dijadikan sasaran sebagai kesalahan. Kemungkinan anak ini durhaka karena orang tuanya. Menyekolahkan di sekolah yang enggak benar. Atau dibiarkan anak ini bergaul dengan teman-teman yang jelek. Enggak pernah ditegur, enggak pernah dilarang. Akhirnya
dia durhaka pada orang tuanya. Atau karena yang ketiga, sebab paradoks. Orang tua menyuruh anaknya berbuat baik, tapi orang tua sendiri tidak melakukan perbuatan baik.

onta, kemudian dipecut dari belakang. Dipecut oleh anaknya. Jadi orang tuanya diseret dengan onta, lehernya diseret oleh onta, dari belakang dipecut. Kemudian ditegur oleh dia. Si orang ini yang ingin tahu di mana orang yang durhaka. Ditegur, kamu gak boleh berbuat seperti ini. Kata anak ini bapak saya. Apalagi bapak kamu, tidak boleh kamu untuk berbuat durhaka. Dosa besar. Dijawab oleh anaknya, bahwa bapak saya pernah melakukan bapaknya seperti ini. Dan itu dimasukkan dalam kitab-kitab kisah orang-orang terdahulu. Jadi bapak dan ibunya pernah durhaka kepada orang tuanya, sengaja dibalas. Ini al-jazza min jinsil amal. Balasan tergantung dari amal. Bukan seperti istilah orang, hukum karma. Dalam Islam enggak ada istilah hukum karma. Karma enggak punya hukum. Yang punya hukum Allah SWT. Ketika dia berbuat kejelekan, maka akan dibalas dengan kejelekan. Wa jazza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Dan balasan dari kejelekan, kejelekan yang seperti itu juga. Kemudian, orang tua tidak membantu anak dalam berbuat kebajikan, sehingga membuat anak durhaka. Atau yang keenam, sebabnya anak durhaka, jeleknya perangai istri, jeleknnya akhlak istri. Maka diperintahkan untuk mencari istri yang soleha. Kadang-kadang si suami dilarang untuk berbuat baik, justru istri harus menganjurkan. Kemudian bab yang kesembilan, berbakti kepada orang tua lebih dahulukan daripada ibadah sunnah dan fardu kifayah. Di sini saya bawakan kisahnya Ibnu Juraij. Kisahnya Juraij. Jadi Juraij ini kesimpulannya begini, dia ibadah. Juraij ini seorang ahli ibadah. Ketika dia sholat, ibunya panggil, wahai Juraij. Juraij mengatakan, ibuku atau sholat? Dia teruskan sholatnya. Ibunya datang lagi seperti itu. Dia punya tempat ibadah, karena di zaman dulu ada tempat khusus untuk ibadah mereka, yang mereka gak bisa melakukan ibadah kecuali di tempat itu. Ini Nabi menceritakan tentang orang yang terdahulu. Kemudian sampai tiga kali demikian, ibunya kesal, ya Allah jangan kau matikan dia sampai dia melihat wanita pelacur. Dan terbukti. Jadi Juraij sedang ibadah, ada seorang yang berteduh, seorang pengembala kambing di dekat tempat ibadahnya dia. Datang seorang wanita berteduh juga, kemudian berbuat zina sampai hamil. Orang-orang sekitar itu mengatakan, ketika ditanya si wanita, engkau hamil dari siapa? Dari Juraij. Begitu melahirkan, ditanya seperti itu juga jawabannya, kemudian dihancurkan tempat ibadahnya. Juraij dipanggil, suruh keluar, dan dituduh demikian. Kata Juraij, saya tidak melakukan demikian. Kemudian ditanya, si bayi yang baru lahir, ditanya oleh Juraij, bapak kamu siapa? Dijawab, bapakku adalah penggembala kambing. Di depan orang-orang banyak. Nabi sedang menceritakan tentang tiga orang yang berbicara ketika masih bayi. Yang pertama adalah Ashabul Ukhdud. Yang kedua, Isa bin Maryam. Yang ketiga, Juraij. Jadi tiga bayi yang berbicara di waktu dia masih menjadi bayi. Itu disebutkan kisah ini. Jadi tentang kisah Juraij ini, Nabi sebutkan dan diambil kesimpulan para ulama, bahwa melaksanakan mentaati orang tua didahulukan daripada fardu kifayah maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Bahkan jihad pun, jihad yang fardu kifayah, disuruh oleh Nabi, hendaklah kamu berbakti orang tua. Antum lihat di halaman 95, ketika ada seorang yang minta izin kepada Nabi untuk jihad, Nabi bertanya, ahayyun walidak, apakah orang tua kamu masih hidup? Dijawab iya. Fafihi ma fajahid, hendaknya kamu berbakti kepada keduanya. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i. Jadi ini ada beberapa hadis saya bawakan di sini tentang wajibnya kita berbakti pada kedua orang tua. Didahulukan dari fardu kifayah dan didahulukan daripada ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yang bab yang ke-10. Seandainya kedua orang tua menyuruh untuk bercerai. Terkadang ada orang tua yang enggak senang kepada mantunya. Disuruh anak laki-lakinya, kamu ceraikan itu istri kamu. Ini menurut penjelasan para ulama tidak boleh taati. Ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, bukankah pernah Umar menyuruh anaknya, Ibnu Umar, menceraikan istrinya? Kata Ahmad,

bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bapak kamu atau ibu kamu seperti Umar bin Khattab, kamu taati. Soal ketaatannya, soal ibadahnya, soal imannya dan segala macam. Ini disebutkan di sini. Bahwa tentang ketaatan kepada orang tua, bahwa menceraikan istri bukan termasuk taat. Kata Ibnu Syekhul Islam Taimiyah, dia tidak boleh mentalak atau menceraikan istrinya karena mengikuti perintah ibunya. Menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada ibu. Ini penjelasan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Bahwa dia, seorang laki-laki, tidak boleh mentalak istrinya karena mengikuti perintah ibunya. Menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada ibu. Kemudian yang terakhir, tentang sikap anak terhadap orang tua yang masih kafir. Jadi kalau orang tua ditakdirkan oleh Allah SWT, dia masih kafir, dia belum masuk Islam, bisa terjadi seperti ini. Orang tua masih kafir, bagaimana? Tetap disuruh untuk berbuat baik, sebab Allah berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam surah Luqman ayat 15. Dan dalah kamu bergaul dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Begitu juga kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Turunnya ayat dalam surah Luqman ini, yaitu cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya mengatakan harus kufur. Kalau enggak, aku mogok makan. Ibunya tidak makan. Tidak mau minum. Sehingga dipaksa oleh Sa'ad. Sa'ad waktu itu karena sayang dan dia berbuat baik kepada orang tuanya, kepada ibunya, dia ingin ikut. Maka Allah turunkan ayat ini. Sampai Sa'ad mengatakan, wahai ibu, seandainya ibu punya 100 nyawa, satu persatu keluar, aku enggak akan kufur. Tidak akan kufur. Artinya tidak boleh kita mentaati orang tua dalam berbuat kekufuran. Tapi tetap kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini diantaranya tentang permasalahan berbakti pada orang tua, meskipun dia kafir, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Tapi yang harus kita ingat, orang tua kita yang masih kafir, kalau seandainya ada yang masih kafir, tidak boleh kita mendoakan untuk mintakan ampun, tidak boleh. Jadi memohonkan ampun pada orang tua, atau dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak boleh. Tapi memohonkan hidayah, petunjuk, boleh. Sebab dilarang oleh Allah untuk melihat ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 114. Di halaman 114. Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi ila mau'idatun wada'iyya, falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim." Dan permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas dirinya. Sungguh Ibrahim seorang yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Antum lihat di halaman 112-nya, ayat 113 dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, "Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu wa yastaghfiru al-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah berfirman, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahannam. Jadi enggak boleh memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, orang kafir, tidak boleh. Meskipun itu orang tua sendiri, tidak boleh. Jadi ketika orang tua meninggal, enggak boleh kita berdoa, Rabbighfirli walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, tidak boleh. Kalau dia masih hidup, ya tidak boleh, apalagi sudah meninggal. Kalau dia masih hidup dalam keadaan kafir, kita doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tua saya supaya dia masuk Islam. Itu yang kita doakan. Mintakan ampun tidak boleh. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita tentang birrul walidain. Dan birrul walidain ini berbakti kepada orang tua, ganjarannya sangat besar. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, berbakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, hidayah taufik untuk selalu berbuat baik. Apakah orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua ketika dia sudah meninggal dengan kita memohonkan ampun. Kemudian kita menyambung satu rahmi dan yang lain yang disebutkan dalam buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir cukup sampai di sini.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
3: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
6: dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan, langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Yauma

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syurabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata,

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayru malil muslim غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: SAW bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun min al-Qur'an.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
8: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min athamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa sukhmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir, singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan. Kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut? Apa kata beliau? Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arraahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan mutiara nasihat.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: الحق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ.
1: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: يعملون
1: yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: ولا تصع

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.
0: Walau annama fil ardi min syajar.

0: Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
1: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: فضيلة الشيخ يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
7: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
8: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: نور من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suaminya. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga, tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi, ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini," kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1.000 rial. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya, dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wal 'ashr.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa inkun
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kami akan hadirkan sesi kajian untuk mengisi waktu istirahat Anda, beristirahat dan berlibur bersama keluarga di akhir pekan ini. Kita akan mengikuti nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Rizal Yuliar, putra Nanda LC, hafirullah, dari bahasan hadis-hadis akhlak dengan bahasan tema mendurhakai orang tua bukan dosa biasa. Bagaimanakah nasihat beliau dalam bahasan kitab ini? Kita akan ikuti bersama, semoga memberikan faedah untuk kita, bisa menjadi ilmu yang bisa diamalkan di dalam kehidupan. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa nabiyihil muqtada habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man tabi'a bihudahu ila yaumil wafai amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, semoga kabar baik, kesehatan, keimanan, keamanan, keselamatan masih menyertai kita sekalian. Dan tentu saja kenikmatan itu kita harapkan bersama dapat mengiringi setiap langkah ibadah kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah sebuah kewajiban. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin merupakan keniscayaan. Dan semoga dengan zikir dan syukur tersebut, kita semua dapat senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat berikut salam semoga sampai selalu berlimpah ruah kepada Nabi tercinta, yang kita rindukan syafaatnya, yang kita junjung tinggi tuntunan sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita bersama beliau di ketinggian surga Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, di kesempatan yang baik dan berbahagia ini kita melanjutkan forum kajian yang kesekian kali tentang sebuah dosa yang juga di dalam Al-Qur'an disebut berulang-ulang, yaitu dosa yang disandingkan dekat setelah disebutkannya kezaliman yang paling zalim, yaitu syirik. Maka setelah itu Allah Subhanahu

panjang dan lebar. Banyak ayat dan hadis yang dinukilkan, diingatkan. Banyak pesan para sahabat dan orang-orang salih yang dibawakan. Semuanya agar kita memahami dengan baik bahwa sesungguhnya dosa ini bukan dosa biasa. Dosa durhaka kepada kedua orang tua bukan dosa biasa. Bahkan di awal paragraf beliau membuka penjelasan bab yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua, beliau hafizahullah berkata, kata beliau, sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua adalah akhlak mulia yang berada di barisan terdepan, karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan hak tertinggi di antara sekian banyak hak manusia, adab yang terindah, interaksi yang paling agung, dan akhlak yang paling menunjukkan kemuliaan pelakunya. Kemudian kata beliau, maka begitu pula sebaliknya. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan kehancuran terhadap prinsip dan moral adab. Jadi kalau sekian banyak moral dan tuntunan Islam, adab, attitude, tata krama, kemuliaan moral ada pada seseorang, itu bisa hancur karena durhakanya kepada kedua orang tua. Dan sikap durhaka kepada kedua orang tua adalah keburukan akhlak yang paling rendah. Dalam agama kita, durhaka kepada kedua orang tua, kata Syekh Abdul Razzaq, yu'addu fi syari'ati dhanban kabira. Dalam syariat agama ini, durhaka kepada kedua orang tua masuk ke dalam kategori dosa yang besar, wa jurman 'aziman, dan kejahatan yang sangat besar. Wa 'uqubatuhu 'indallahi shadidah, dan hukuman durhaka kepada kedua orang tua sangatlah berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewaspadakan umatnya dalam banyak hadis bahwa itu adalah dosa besar. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, dosa besar sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, dan definisi itu dikumpulkan oleh para ulama seperti misalnya dalam kitab atau dalam muqaddimah kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah, bagaimana para ulama mendefinisikan dosa besar, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ancamannya sebagai ancaman yang serius. Siksa neraka atau azab tertentu, laknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menyebutnya sebagai perbuatan kotor, perbuatan nista, perbuatan syaitan, atau disiapkan had, hukuman tertentu di kehidupan dunia sebelum kelak azab yang mengerikan kelak di akhirat, itu semua menunjukkan indikator bahwa dosa tersebut adalah dosa yang tidak ringan, dosa yang serius, dosa yang berat, dan tidak bisa digugurkan catatan dosa berat ini atau dosa besar ini kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang nasuha. Ada beberapa dosa yang bisa gugur dengan salat lima waktu, ya, dengan sedekah, dan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Seperti misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekeliruan seseorang terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya bisa digugurkan dengan sholat lima waktu dan seterusnya. Demikian pula beliau bersabda, as-salawatul khamsu, sholat lima waktu, wal-jumu'atu ilal-jumu'ah, satu jumat ke jumat yang lain, wa-ramadhanu ilal-ramadhan, satu ramadhan ke ramadhan berikutnya, mukaffiratu ma bainahunna, akan menjadi penggugur terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, majtunibatil kabair, selama dihindari dosa besar. Berarti dosa besar tidak bisa gugur secara otomatis dengan itu. Dengan sholat lima waktu antara satu sholat ke sholat berikutnya. Tidak bisa gugur hanya dengan sholat satu jumat ke jumat berikutnya, satu ramadhan ke ramadhan berikutnya. Dosa besar tidak bisa tergugurkan kecuali

dengan taubat yang nasuha. Adapun selain dosa besar atau kita bilang dosa kecil, maka bisa tergugurkan dengan salat lima waktu dan lain sebagainya. Nah, dosa durhaka kepada kedua orang tua, pemirsa sekalian, dosa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang besar. Kita akan coba lihat bersama hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang mengemukakan kepada kita betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abu Bakrah Nafi' bin Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir salasan." Nabi membuka penyampaiannya di hadapan para sahabatnya dengan menyatakan, "Maukah kalian aku kabarkan dosa besar paling besar?" Dan ternyata Nabi ulang tiga kali. Jadi Nabi mengutarakannya tiga kali, pertanyaan tersebut. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Serius, karena diulang tiga kali. Padahal seandainya tidak diulang dua kali, disampaikan satu kali saja, tentu saja jawaban para sahabat adalah, "Iya mau, wahai Rasulullah." Karena Rasulullah SAW tidak bertutur dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan tak lain dan tak bukan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Tidaklah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah hawa nafsunya. Tidak lain dan tidak bukan yang beliau utarakan itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ternyata Nabi di kesempatan itu mengulang pertanyaan dan penawaran beliau tiga kali. Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau menyambungnya, "Al-isyraku billah." Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, "Wa'uqul walidain," kata Nabi, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua disebutkan sebagai dosa paling besar di antara semua dosa besar di urutan kedua setelah syirik. Sebagai kezaliman paling zalim, dosa besar yang paling buruk. Kemudian ranking kedua berikutnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi menyatakan dua dosa terbesar itu, Nabi dalam keadaan bersandar. Ya, wallahu a'lam, apakah bersandar punggung belakangnya di sebuah kursi misalnya, atau beliau bersandar dengan sisi salah satu di antara sisi badannya, ya, mungkin di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Artinya dalam keadaan Nabi SAW bersandar begitu. Tapi kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan dosa besar yang pertama itu syirik, dosa besar yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua, kemudian Nabi duduk. Fajalas wa kana muttaqian. Tadinya beliau bersandar, kemudian beliau duduk. Seakan beliau ingin mengutarakan sesuatu lebih serius lagi. Kata beliau, "Ala wa qawlu zur wa shahadatu zur." Ketahuilah dosa besar berikutnya yang paling besar adalah berkata dusta, bersumpah palsu. Famazala yukarriruha. Terus Nabi SAW ulang. Tidak disebutkan apakah tiga kali atau lebih daripada itu. Ketahuilah dosa besar berikutnya adalah berkata dusta, bersumpah palsu. Berkata dusta, bersumpah palsu. Berkata dusta, bersumpah palsu. Terus beliau ulang-ulang. Sampai para sahabat menyatakan, "Ya laitahu sakat." Andai beliau sudah menghentikan saja pengulangannya itu. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, sahabat Roja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan serius bagi siapapun di antara kita yang terlahir dari kedua orang tua masing-masing. Sadarilah bahwa durhaka kepada kedua orang tua bukan dosa biasa. Dia dosa yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan dosa terbesar terhadap hak Allah, yaitu syirik.
dosa besar terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesyirikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran surat Luqman, mengabadikan wasiat Luqman Al-Hakim rahimahullah kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah engkau tatkala Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, tatkala si Luqman menasihati, berwasiat kepada putranya, wahai putraku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyatakan, ana aghna syuraka'i ani syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling tidak butuh kepada perserikatan semua sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amal, dia menyekutukanku padanya bersama siapapun, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya itu. Subhanallah. Serius sekali. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Ternyata dosa yang paling besar di antara seluruh deretan dosa besar adalah syirik. Ranking 2 setelahnya Nabi urutkan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita semua dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kemudian juga dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa dosa besar, atau beliau ditanya tentang beberapa dosa besar, maka beliau menjawab secara sekaligus, artinya menyebutkan beberapa dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan dosa besar paling besar? Kata beliau, qawlu zur, syahadatu zur, berkata dusta, bersumpah palsu, memberikan keterangan yang palsu. Para pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku di mana saja berada rahimakumullah, ternyata bukan hanya hadis dari Abu Bakrah, tapi juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma wa anil sahabati ajma'in, mengukuhkan bahwa dosa besar paling besar setelah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, wal yaminul ghamus, dan sumpah yang palsu. Allahu Akbar. Berarti ada beberapa jalur ini, jalur periwayatan yang bukan dibawakan oleh Nafi' Abu Bakrah, tidak pula oleh Anas bin Malik saja, tetapi juga dibawakan di dalam jalur yang lain, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan banyak hadis-hadis yang membawa esensi semakna dengan tiga riwayat ini. Ya. Dan berdurhaka kepada kedua orang tua membawa makna al-qat' awisyaq, memutus, memotong. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memperlakukan baik kedua orang tua. Menyakiti. Dengan segala bentuk sikap menyakiti. Apakah dengan ucapan, ataukah dengan perbuatan. Apakah ucapan atau perbuatan itu dipandang kecil, remeh, seperti uf atau ah, atau yang lebih daripada itu. Keduanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita berbuat durhaka dengan ucapan ataupun perbuatan dengan yang dianggap enteng, sepele, kecil, apalagi yang ternyata berat, menyakiti kedua orang tua, mengganggu kenyamanan dan ketenangan mereka, meresahkan, menyedihkan, bahkan membuat mereka menangis, bahkan membuat mereka tersakiti, terluka hatinya, dan seterusnya. Maka kalau kita kenal dengan istilah al-birra atau al-birru, kebajikan yang berada di puncak tertinggi, maka lawan dari al-birru adalah al-uququ. Lawan dari kata al-birru adalah al-uquq, kedurhakaan, perbuatan yang buruk, sikap yang jauh dari baik. Disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah ditanya tentang al-birru wal-uquq, bakti dan durhaka. Maka kata beliau, al-birru an tabdhula lahuma ma malakta wa an tuti'ahuma fi ma amaraka bihi ma lam ya'muraka bi ma'siyatillah. Wal-uququ an tahjurahuma wa tahrimahuma. Kata Al-Hasan Al-Basri mendefinisikan tentang al-birru bakti dan juga al-uququ durhaka. Kata beliau, bakti itu adalah engkau mengerahkan untuk kedua orang tuamu apapun yang kau miliki untuk membahagiakan keduanya. Engkau memberi dan berbagi untuk mereka berdua sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan selama keduanya tidak perintahkan untuk kemaksiatan. Jadi engkau mematuhi kedua orang tua, apa yang diarahkan oleh mereka berdua selama bukan maksiat, itulah albirru atau bakti. Nak tolong nak ke sana, nak tolong nak ambil itu, nak tolong nak jangan demikian, nak tolong nak begitu. Selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, maka mematuhi kedua orang tua itulah bakti. Nak jangan pakai yang itu nak, pakai saja yang ini. Nak coba kau dahulukan ini, jangan dahulukan itu. Bukan maksiat, patuhi. Itulah baktimu kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, wal-uquq, sementara durhaka kepada kedua orang tua adalah antahjurahuma. Kau meninggalkan mereka berdua. Kau menjauh dari mereka berdua. Kau mendiamkan mereka berdua. Watahrimahuma. Kau menghalangi mereka berdua dari kepatuhanmu kepada keduanya selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Diminta untuk apa? Mengelak. Diarahkan untuk apa? Mengabaikan. Dilarang untuk apa? Dilanggar. Padahal semua permintaan kedua orang tua tersebut bukanlah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kedurhakaan. Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama, para sahabat, para ulama mendefinisikan bakti kepada kedua orang tua begitu lugas dan jelas. Bakti kepada kedua orang tua adalah engkau berbuat baik kepada mereka dengan penuh totalitas upaya agar mereka senang, agar mereka tenang, agar mereka damai, agar mereka bahagia, tidak cemas, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak bersedih, sama sekali. Setiap kebaikan yang diupayakan dan setiap kepatuhan yang diberikan selama arahan kedua orang tua bukanlah kemaksiatan, itulah al-birru, bakti kepada keduanya. Sebaliknya, setiap pembangkangan, setiap kedurhakaan, mengabaikan perintah mereka, menyakiti hati mereka, tidak memenuhi keinginan mereka padahal bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka itu adalah kedurhakaan. Maka kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fal'uququ yatafawatu kama anna al-birra wal-ihsana yatafawat. Maka sebagaimana kebaikan itu bertingkat-tingkat ke atas, maka demikian pula kedurhakaan itu bertingkat-tingkat turun ke bawah. Makin seseorang itu buruk perangainya kepada kedua orang tua, di hadapan kedua orang tua, terhadap kedua orang tua, maka semakin buruklah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadirkan bakti kepada kedua orang tua, menyikapi kebaikan
setiap arahan orang tua, semua itu adalah perintah dari Allah yang wajib untuk dipenuhi semampu mungkin. Semampu mungkin. Inilah salah satu di antara medan untuk berlomba di antara segenap kaum mukminin yang lain yang ingin mendapatkan surga, yang ingin mengharapkan surga. Kalau ingin surga, maka salah satu pintu yang perlu kita berlomba masuk darinya adalah pintu bakti kepada kedua orang tua. Dan sudah disebutkan pada beberapa pertemuan sebelumnya, namun juga diulang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala di dalam pembahasan pada bab keempat bakti kepada kedua orang tua ini, yaitu firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah dalam tauhid. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Dan hendaklah kau berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah menegaskan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan agar janganlah kau beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kau berbakti kepada kedua orang tua. Sekali lagi, ayat semacam ini banyak sekali dalam Al-Quran. Terlebih lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi ada tiga hadis sebelumnya. Hadis Abi Bakar, hadis Anas bin Malik, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum jami'an. Demikian pula ada hadis yang lain. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa hat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata as-su'al wa idha'atal mal." Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh Allah telah haramkan untuk kalian durhaka kepada ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, sikap licik, pelit, tapi minta untuk diberi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci kalian tiga perangai. Qil, qal, isu yang terus dikembangkan, yang terus di-share dan disebarluaskan. Wa kathrata su'al, banyak bertanya, ngeyel, wa idha'at al-mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini hadis yang berbeda redaksi dengan tiga hadis sebelumnya, namun mengukuhkan juga haramnya durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hikmah dibalik diperintahkannya bakti kepada ibu tiga kali lebih utama daripada bakti kepada bapak. Maka demikian pula terlarang, haram, durhaka kepada kedua orang tua secara bersamaan ayah dan ibu, terlebih durhaka kepada ibu. Lalu mengapa di sini disebutkan ibu? Durhaka kepada ibu, apakah artinya durhaka kepada ayah boleh? Tidak, tidak boleh. Karena ayat-ayat yang menyebutkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua, maksudnya adalah ayah dan ibu. Hadis-hadis bersifat umum larangan durhaka kepada orang tua, maksudnya adalah ayah dan ibu. Namun dalam hadis ini, mengapa disebutkan uquqal ummahat, Allah haramkan kepada kalian durhaka kepada para ibu? Karena selain ibu, kewajiban bakti kepadanya tiga kali lipat lebih daripada bakti kepada ayah, juga pada umumnya karena ibu itu posisinya biasanya lebih lemah. Biasanya seorang anak itu tidak lebih mampu menampakkan kedurhakaan kepada ayah daripada kepada ibu. Sehingga seakan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat ibu, bukan berarti boleh durhaka kepada bapak, tetapi berbuat durhaka kepada ibu jauh lebih ditekankan keharamannya. Maka Nabi SAW menyatakan, sungguh Allah telah haramkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Wa wa'dal banat,
dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan ini adalah salah satu di antara kebiasaan, tradisi jahiliyah yang dibenci, yang dimurkai, yang dilaknat. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran hal tersebut. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى, dan seterusnya. Orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka dikasih kabar bahwa istrimu melahirkan anak perempuan bagimu, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, mulailah wajahnya menghitam karena dia menahan amarahnya. Jadi marah kalau dilahirkan anak perempuan. Seakan-akan anak perempuan itu adalah petaka, seakan anak perempuan itu adalah musibah, seakan anak perempuan itu adalah aib dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Yatawara minan nas. Mereka bersembunyi dari pandangan manusia untuk kemudian tanpa sepengetahuan manusia, jahiliyah, orang-orang jahiliyah akan menguburkan hidup-hidup anak perempuannya, berharap anaknya hanyalah laki-laki. Karena mereka memandang sebelah mata terhadap anak perempuan. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah sungguh telah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu, kemudian juga mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Kemudian yang ketiga, wa man'an wa hat, sebagaimana Allah juga haramkan kepada kalian bersikap naif, licik, culas. Dia minta diberi tapi dia itu pelit untuk berbagi. Dia tidak mau, dia menolak permohonan orang lain, tapi dia selalu bersilat lidah untuk meminta dan terus meminta untuknya. Man'an wahat. Ini kontradiktif. Dia bukan murah hati berbagi, tetapi justru selalu meminta dan enggan untuk berbagi. Ini haram. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, Nabi SAW menyatakan wa karihalakum. Kalau tadi diharamkan, maka yang berikutnya ini dibenci. Bukan tidak haram, ini juga haram, tapi derajatnya sedikit di bawah yang ketiga pertama tadi. Durhaka kepada para ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan bersikap culas, pelit, tetapi suka meminta. Kemudian Nabi jelaskan wa karihalakum, juga haramkan kepada kalian, benci untuk kalian, salasan, yang tiga hal ini. Qila wa qal, suka, gampang menyebar luaskan informasi yang masih isu, yang seandainya pun itu informasi valid, mestinya dia bersikap bijak untuk tidak berucap kecuali yang kelak dapat dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak, belum divalidasi, masih sekedar isu, dia sebarkan. Sehingga menjadi tambah keruh, gunjang-ganjing di tengah kaum muslimin. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa qal, katanya begini, katanya begitu. Eh, udah dengar ini belum? Eh, udah dengar itu belum? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Selanjutnya bagaimana ini? Selanjutnya bagaimana itu? Qil qal, qil qal. Katanya dia berkata, katanya dia nukilkan, katanya dia share, katanya disebutkan. Orang yang tidak memvalidasi kabar seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kafaratus sual, banyak bertanya. Allahu a'lam. Kalau secara bahasa artinya kafaratus sual, banyak meminta. Banyak meminta bisa jadi adalah meminta untuk memperkaya diri, dan boleh jadi juga maksudnya adalah bertanya tapi ngeyel. Semoga pemirsa sekalian paham maksud saya menyebutkan kata ngeyel. Di Jawa ada istilah ngeyel, itu seseorang yang terus-menerus bertanya atau menyangkal karena tidak bisa langsung menerima kebenaran sekali saja disampaikan. Baik diberikan arahan, bimbingan, atau diberikan sebuah statement, dia bertanya. Bukan bertanya untuk memperjelas, tetapi bertanya untuk ngeyel dan menolak. Ketika diarahkan, bertanya. Tapi bertanya untuk menolak perintah tersebut. Menolak untuk mematuhi arahan tersebut. Ini namanya kathratus sual. Banyak bertanya tetapi untuk munaza'ah. Untuk menentang. Untuk ngeyel. Ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta, menghambur-hambur, membazir harta, tidak membelanjakan dengan bijak sebagaimana mestinya. Ini masih ada, dia beli lagi atau dia hadirkan lagi. Ini masih cukup, dia merasa kurang sehingga yang dikeluarkannya kelak tidak akan bisa dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali masuk kategori idha'atul mal, buang-buang harta. Dibuang-buangnya. Dibakar begitu saja, terlalaikan begitu saja, dan contohnya banyak. Maka dari semua, dari keenam hal, yang tiga jelas diharamkan, yang ketiga berikutnya dibenci. Salah satu di antaranya yang sedang menjadi fokus pembahasan kita adalah uququl ummahat. Dan Nabi sebutkan di ranking satu pertama. Yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah kalian durhaka kepada ibu. Dan ini sebagaimana penjelasan hadis Umar bin Al-Khattab yang sudah kami jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kapan hari kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih berilmu daripada yang bertanya. Kau bertanya tentang kapan hari kiamat tiba, aku tidak lebih berilmu daripada engkau tentang hal tersebut. Tapi kemudian malaikat Jibril yang datang menemui Nabi dalam wujud manusia itu bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat tiba. Maka Nabi SAW menyebutkan dua tanda. Salah satunya adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Dan salah satu maknanya, di antara sekian banyak makna yang dikuatkan oleh para ulama adalah kathratu uquq, banyaknya kedurhakaan, terutama kepada ibu. Sehingga kalau seandainya ibunya adalah ibu kandungnya, tapi di hadapan anaknya si ibu ini menjadi layaknya seorang budak yang disuruh ini, disuruh itu, teriak, diteriakin begini, diteriakin begitu, ya, dibentak ini, dibentak itu. Bahkan sebagian mereka diganggu, dipukul, disiksa, dan bahkan sebagian yang lain dibunuh. Wal'iyadz billah wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka durhaka kepada para ibu adalah keharaman yang sangat keras. Para pemirsa rahimakumullah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang serius juga ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga golongan manusia Allah tidak akan melihat kepada mereka kelak di hari kiamat. Allah campakkan mereka, Allah abaikan mereka. Allah tidak peduli melimpahkan kasih sayangnya kepada mereka, tidak. Mereka tersisihkan, mereka terabaikan, mereka tercampakkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siapa tiga golongan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqu liwalidayh, yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada kesimpulan kecuali kita akan mengetahui bahwa ternyata durhaka kepada kedua orang tua memang bukan dosa biasa. Sampai-sampai ada ancaman Allah Subhanahu wa taala tidak akan melirik mereka, tidak akan melihat mereka. Allah akan campakkan mereka, Allah akan sisihkan, abaikan mereka. Siapa? Yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini satu. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, seorang wanita yang menjadi laki-laki atau berlagak seperti halnya laki-laki. Wanita dia, tetapi dia berlagak, berperangai layaknya seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, waddayyuth, dan seorang suami yang tidak memiliki kecemburuan kepada penyimpangan istrinya. Istrinya mungkin bersolek untuk laki-laki lain, mungkin ketawa ketiwi, begitu akrabnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau bahkan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sementara tidak tergerak hati bagi suami untuk mengingkari. Maka ini disebut dayyuth, orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap kehormatan istrinya.
Maka kata Nabi SAW, tiga golongan ini kelak di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Si pendurhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang berlagak atau berperan sebagaimana layaknya laki-laki, dan seorang laki-laki yang dayuth, tidak memiliki kecemburuan kepada wanita mahramnya sebagaimana mestinya. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, dan ada juga tiga orang yang tidak masuk surga. Nanti kami akan kembali menjelaskan apa itu artinya tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, ada tiga orang yang tidak masuk surga. Al-aqu li walidayhi, seorang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal-mudminu alal khamri, dan para pecandu apapun yang memabukkan. Tidak hanya minum-minuman keras, tapi mungkin ada bubuk, mungkin ada uap, mungkin ada cairan, wallahu a'lam. Apapun itu yang memabukkan, kemudian dia candu, maka si pecandu ini kata Nabi SAW tidak masuk surga. Wal mannanu bima a'ta, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya, itu pemberianku, itu hadiah dariku, itu wakaf dariku, itu kebaikan hatiku, itu aku pas kebetulan lagi lapang uang, dan seterusnya. Dia sebut-sebut pemberiannya kepada orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dinilai valid sahih oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'a. Para pemirsa rahimakumullah, makna la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga, itu ada dua. Yang pertama adalah, yang tidak masuk surga adalah mereka yang meninggal dunia di dalam kondisi kekafiran atau kesyirikan, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ungkapan la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga, artinya tidak masuk surga sejak awal. Mereka terlebih dahulu harus dilemparkan wal'iyadzu billah dalam azab di neraka. Baru kemudian dia masuk surga, kemudian selanjutnya berikutnya. Maka kalau seandainya ada seorang yang durhaka kepada kedua orang tua dan dia meyakini kehalalan perbuatan tersebut, maka dia bisa keluar dari zona keislamannya akibat dia menghalalkan yang Allah haramkan, yaitu durhaka pada orang tua. Orang seperti ini bisa saja tidak masuk surga baginya adalah selamanya, karena kekufurannya menghalalkan yang Allah haramkan, yaitu durhaka pada orang tua. Tapi kalau seorang yang durhaka kepada kedua orang tua sementara dia masih muslim, masih ada iman, maka ancaman yang berat, dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum kelak pada akhirnya, ketika dosa-dosanya sudah tergugurkan dengan siksa azab, maka dia bisa berkesempatan masuk ke dalam surga. Namun siapa di antara kita yang siap untuk merasakan panas dan beratnya siksa api neraka? Na'udzubillah. Azab yang pedih. Yang kata Nabi SAW, panasnya api neraka itu hanya 1/70. Daripada panasnya api neraka, api dunia itu hanya 1/70 daripada panasnya api neraka. Jadi api dunia itu hanya satu bagian dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Api neraka 70 kali lipat lebih panas. Maka siapa di antara kita yang siap dengan itu? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, waquduhan nas wal hijara, bahan bakarnya adalah api dan bebatuan. Ini mengerikan. Maka kalaulah seseorang itu misalnya muslim, mukmin, tapi dia tergelincir dalam durhaka kepada kedua orang tua, walaupun di dalam keadaan Islamnya masih mungkin dia masuk surga, tapi dia pasti akan dilempar ke neraka karena kedurhakaannya tersebut, dia tidak bisa masuk surga sejak awal. Adapun seseorang yang durhaka pada orang tua dan menghalalkan kedurhakaannya itu sebagai sesuatu yang biasa saja, bukan terlarang, maka dia bisa keluar dari zona keislaman akibat menghalalkan yang haram, dan itu bisa menyebabkannya tidak masuk surga sama sekali. Kemudian yang kedua adalah al-mudminu 'alal khamr, ya, yang candu terhadap hal-hal memabukkan, apapun itu bentuknya. Wal mannanu bima a'ta, dan yang selalu menyebut-nyebut apa yang telah diberikan kepadanya, olehnya. Ya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah,
Tentu masih banyak sekali ayat hadis ya yang dinukilkan oleh beliau Syekh Abdul Razak. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala kita akan betul-betul mengokohkan dinding-dinding bakti kita kepada kedua orang tua sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Baru saja tadi kita ikuti bersama lanjutan dari penjelasan dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr tentang bakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada kedua orang tua. Kesimpulan yang sangat harus senantiasa kita camkan dalam kehidupan kita, terutama apabila kedua orang tua kita masih ada di kehidupan dunia ini adalah jangan durhaka kepada mereka dalam bentuk apapun. Karena kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Jangan durhaka kepada kedua orang tua, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Baik ucapan perbuatan yang dianggap ringan, sepele, ataupun bahkan yang sangat menyakiti hingga membuat mereka bersedih dan sakit hati. Karena itu akan menghadirkan petaka di dunia dan celaka di akhirat. Ada satu hadis di mana Nabi SAW pernah menyatakan, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiruhu lahu fil akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyanah wal kadhib." Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat Nufai' Ibnu al-Harith Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia plus siksa yang disimpan kelak di akhirat melebihi dosa memutuskan tali silaturrahim, khianat, dan dusta." Dan kita sama-sama tahu bahwa berbuat durhaka kepada kedua orang tua adalah putus tali silaturrahmi yang paling buruk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita berproses menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat berbuah manis kedekatan dan kesolehan kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita tiba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tutup hayat kita dalam keadaan husnul khatimah dan kita bersua dengan orang-orang tercinta dekat bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Demikian saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Teriring salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Keburukan, kekhilafan, kealpaan, keterluputan adalah keterbatasan siapapun di antara manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatu At-Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC. Dalam pembahasan dari hadis-hadis tentang akhlak dengan tema mendurhakai orang tua bukan dosa biasa. Semoga nasihat dan penjelasan yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa berbakti, menghormati dan menjaga hati serta perasaan kedua orang tua kita. Jangan sampai kesibukan, emosi atau perbedaan keinginan membuat kita meremehkan hak mereka. Selagi mereka masih hidup, marilah kita manfaatkan kesempatan untuk berbuat baik, berbicara dengan lemah lembut, membantu kebutuhan mereka dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang lembut, menjauhkan kita dari sikap durhaka serta menjadikan kita anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:09 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mishari bin Rasid Al-Afasi di surat Al-Waqi'ah dengan nomor urut surat ke-56 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiban.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahi ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamun biha وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله، محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا، فما هو توجيهكم؟
7: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه مرات، ويده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ويده اليسرى إلى المرفق 3 مرات، ويمسح برأسه 1، ويغسل الرجل اليمنى لكعبين 3 مرات واليسرى 3 مرات، وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تقل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلو كذبت. وفي حديث آخر شكر النبي الرجل يجلس عنده الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة، فإن أعدت التكبير أو الصلاة أن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام، هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
8: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan was-was ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, was-was seperti ini obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala sekali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi. Dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatihi, fayanfukhu fi maq'adati, fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith. Fa idza wajada dhalika faqul lahu kadzabt." Wa fi riwayatin, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut, padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu, wahai syaitan, telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wudu'lah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal Bani Adam. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Nurun minal Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
0: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
6: Qala Rasul.
7: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: Qala ar-rasul. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
3: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Yasin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan disanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Abu Hatim Sigit Hafidhahullah dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad di Muqaddimah. Kami yang bertugas mengucapkan

0: Selamat mendengarkan, barakallahu fikum.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله يعد كتابا عظيما ومؤلفا قيما ومصنفا مباركا في بيان أدب الشريعة وخلق الإسلام الذي دعا إليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن زينة هذا الكتاب أن جامعه إمام مشهور وعالم جليل ومحدث محقق، ألا وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، صاحب الصحيح، وهو غني عن التعريف. وهذا المصنف ليس هو كتاب الأدب الذي ضمنه كتابه الصحيح، وإنما هو مصنف أفرده رحمه الله تعالى مستقلا في بيان أدب الشريعة وخلق هذا الدين. ويشترك مع كتاب الأدب المضمن في الصحيح في أشياء، ويزيد عليه زيادات كثيرة وعظيمة من حيث إيراده رحمه الله لجملة من الروايات، وعقده لعدد من الأبواب الزائدة على ما في كتاب الأدب من صحيحه، وأيضا من حيث الآثار الكثيرة التي ساقها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau sampai hari kiamat kelak. Amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab yang akan kita pelajari pada kajian kita ini, adalah karya Imam Bukhari rahimahullah. Kitab ini merupakan kitab yang agung, merupakan karya yang sangat berharga, dan tulisan yang diberkahi. Kitab ini menerangkan adab-adab syariat serta akhlak Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan kitab ini adalah bahwa penyusunnya merupakan seorang imam yang tersohor, seorang tokoh yang agung, dan ahli hadis yang sangat teliti, yaitu Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, penulis kitab As-Sahih yang kepakarannya sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Kitab ini, yaitu kitab Adabul Mufrad, bukanlah kitabul adab yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, melainkan sebuah karya yang beliau susun secara khusus untuk menjelaskan adab-adab syariat dan akhlak agama yang agung ini. Kitab ini memiliki kesamaan dengan kitab Al-Adab yang ada di dalam sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, pada beberapa hal, namun memiliki tambahan yang sangat banyak dan signifikan. Tambahan tersebut terlihat dari banyaknya riwayat yang beliau bawakan, dan juga tambahan jumlah bab yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, serta banyaknya asar, yaitu riwayat sahabat maupun tabi'in, yang beliau sertakan dalam kitab ini.
1: Wa mawdu'ul adab min haythu huwa mahallu 'inayati ahli al-'ilm fi qadim az-zaman wa haditha. Wa hadha yadhharu min kathrat al-musannafat wal-mu'allafat al-mukhtasarah wal-mutawwalah والمنظومات العديدة التي كتبها أهل العلم في الأدب، بل من عظيم عنايتهم بالأدب أنه ما من فن من الفنون وجانب من جوانب الشريعة إلا وأفرد فيه بعض المصنفات التي تختص ببيان الآداب المتعلقة به، كآداب الطعام مثلا، وآداب السفر، وآداب المجالسة، وآداب طلب العلم، إلى غير ذلك من الآداب التي دعت إليها الشريعة. والأدب كما بين أهل العلم خلق يكون في المرء يدفعه إلى فعل ما يحمد من الأقوال والأعمال. ولهذا قيل في تعريف الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل.
2: Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema adab senantiasa menjadi pusat perhatian para ulama, baik di masa lampau maupun di masa kini. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya karya tulis, baik yang ringkas maupun yang panjang lebar, serta berbagai nazam atau syair yang ditulis oleh para ulama yang berkaitan dengan adab. Bahkan saking besarnya perhatian mereka terhadap adab, tidak ada satupun disiplin ilmu atau cabang syariat, melainkan terdapat karya tulis khusus yang menjelaskan adab-adab yang berkaitan dengannya. Contohnya, seperti adab makan, adab safar atau bepergian, adab bermajelis, adab menuntut ilmu, dan adab-adab lainnya yang diserukan oleh syariat Islam. Adab, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah akhlak yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perkataan dan perbuatan yang terpuji. Oleh karena itu, adab sering didefinisikan sebagai bentuk menerapkan segala hal yang terpuji, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan sebagian ulama mendefinisikan adab sebagai bentuk berpegang teguh pada akhlak-akhlak yang mulia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, "Haqiqatul adab isti'malul khuluqil jamil." Hakikat adab itu adalah menerapkan akhlak yang baik.
1: Wal adabu yakunu ma'a Allah 'azza wa jalla wa yakunu ma'a rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa yakunu ma'a ibadillah. كل بحسب مقامه وقدره وأعظم الأدب الأدب مع الله عز وجل بالحياء منه ومراقبته في السر والعلانية والجد والاجتهاد في القيام بطاعته وما يقرب إليه والبعد عما نهى عنه وحذر عباده منه ومجانبة ما يسخطه من الأقوال والأفعال وهو جل وعلا لا يأمر عباده إلا بما فيه خير وصلاح لهم ولا ينهاهم إلا عما فيه شر وضرر عليهم في الدنيا والآخرة وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فبتحكيمه وجعله قدوة وأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأن لا يتقدم بين يدي قوله وعمله بقول أو عمل فلا يفعل حتى يأمر ولا يقول حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون متقيدا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي حركاته وسكناته بحيث يكون عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة له فيما يأتي ويذر والأدب مع عباد الله يكون باستعمال الخلق الجميل معهم بمعاملة كل منهم بحسب حاله ومقامه والناس يتفاوتون في أحقيتهم بالأدب وحسن المصاحبة ولهذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه هذا ببر الوالدين مشيرا بذلك إلى أن الوالدين أحق الناس وأولاهم بكريم الأدب وجميل الصحبة وحسن المعاملة.
2: Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab itu bisa ditujukan kepada Allah, kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada hamba-hamba Allah yang masing-masing diterapkan sesuai dengan kedudukan dan porsinya. Yang pertama, adab kepada Allah. Ini adalah adab yang paling agung, diwujudkan dengan merasa malu kepadanya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah atau yang disebut dengan muraqabah, baik dalam keadaan sendiri maupun ketika bersama banyak orang. Dan di antara adab kepada Allah adalah dengan bersungguh-sungguh dalam mentaatinya dan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepadanya, serta menjauhi larangannya dan menghindari perkataan maupun perbuatan yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal tidaklah memerintahkan hamba-hambanya kecuali pada perkara yang membawa kebaikan dan kemaslahatan, dan tidaklah melarang hambanya kecuali dari sesuatu yang mengandung keburukan dan bahaya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diwujudkan dengan menjadikan beliau sebagai pemutus perkara dan menjadikan beliau sebagai teladan dan panutan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Dan termasuk adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang tidak mendahului perkataan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan atau perbuatannya sendiri. Ia tidak melakukan sesuatu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, dan tidak mengatakan sesuatu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Dengan demikian, ia senantiasa berpegang teguh kepada apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan, dalam gerak maupun dalam diamnya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan dan panutan baginya dalam segala sesuatu yang ia lakukan maupun yang ia tinggalkan. Yang ketiga adalah adab kepada sesama hamba Allah. Hal ini diwujudkan dengan menerapkan akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan mereka, memperlakukan setiap orang sesuai dengan keadaan dan kedudukannya. Hal ini karena setiap orang itu memiliki hak yang berbeda-beda dalam hal siapa yang paling berhak mendapatkan adab yang baik dan perlakuan yang santun dari kita. Oleh sebab itulah, Imam Bukhari rahimahullah mengawali kitab ini, yaitu kitab Adabul Mufrad, dengan bab berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sebagai isyarat bahwa orang tua kita itu adalah manusia yang paling berhak dan paling utama untuk mendapatkan adab yang mulia dan pergaulan yang santun serta perlakuan yang baik dari kita.
3: ومن آداب الشريعة المتعلقة بالأحكام والعبادات آداب الوضوء وآداب الصلاة وآداب الذكر وآداب المعاملة وآداب طالب العلم إلى غير ذلك من الآداب العظيمة. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر طيب من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجاد وأفاد رحمه الله في مصنفه هذا كعادته في عموم رسائله ومصنفاته. ومن يعينه الله تبارك وتعالى على الصبر على دراسة هذا الكتاب والوقوف على أبوابه العظيمة والتقريرات المباركة التي تضمنها، فإنه بإذن الله يحصل خيرا كثيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه أحمد. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. فالأدب في الشريعة له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، فإذا وفق المسلم إلى معرفة آداب الإسلام وأخلاقه واستعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة.
2: Dan di antara adab syariat yang berkaitan dengan hukum fikih dan ibadah adalah adab wudu, adab solat, adab zikir, adab bermuamalah, adab menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Imam Bukhari rahimahullah telah bersungguh-sungguh dalam kitabnya ini, yaitu kitab Adabul Mufrad, untuk mengumpulkan porsi yang sangat besar dari adab-adab syariat dan akhlak Islam yang luhur, yang akhlak-akhlak ini didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah telah menyusun kitab ini dengan sangat baik dan memberikan banyak manfaat sebagaimana kebiasaan beliau dalam seluruh karya tulis beliau. Dan barang siapa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam mempelajari kitab ini serta menelaah bab-bab yang agung yang disebutkan oleh Imam Bukhari, maka insyaallah ia akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin, adab seseorang merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungannya. Sedangkan sedikitnya adab seseorang merupakan tanda kesengsaraan dan kebinasaannya. Tidak ada sesuatu yang lebih mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat seperti adab. Dan tidak ada sesuatu yang lebih menyebabkan terhalangnya seseorang dari kebaikan di dunia dan di akhirat seperti sedikitnya adab dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa adab dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Apabila seorang Muslim diberi taufik untuk mengenal adab-adab Islam dan akhlak Islam, kemudian dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, niscaya ia akan memperoleh kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat.
3: Wa yahsunu baina yaday mudzakarati hadzal kitab التذكير بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يصحح دارس هذا الكتاب النية، والنية قد يشوبها ما يشوبها من أغراض وأمور تخل بها، فإذا صححت بورك في العلم والعمل وتحقق الأثر ووجدت الثمرة. وتصحيح النية أن ينوي من أراد دراسة هذا الكتاب أن يعرف أولا آداب الشريعة وأخلاق الإسلام، وأن يتعرف عليها، وأن يرفع عن نفسه جهل ما جهله منها، ثم يجاهد نفسه على تحقيق هذه الآداب وعلى القيام بها، ثم ينوي أيضا نشر هذه الآداب بين الناس باتصافه هو بها، فيكون قدوة للناس في الأدب والخلق وبدعوة الناس إليها. وهذه النية الفاضلة الكريمة المشار إليها نراها واضحة في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبة معرفة دين الله عز وجل. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة وفد عبد القيس، عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فهذه النية المباركة التي انطوت عليها قلوبهم نية صالحة أن يدخلوا الجنة بالقول الفصل الذي يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبلغوه من وراءهم من الناس. ولهذا قال مهنا للإمام أحمد رحمه الله: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: أي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، أي أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك بمعرفة دينك والشرع الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به ودعاك إليه، وأن ترفع هذا الجهل عن غيرك بأن تكون ناصحا وموجها ومعلما. فمن أسباب بركة العلم بذله ونشره وتعليمه، والله يجازي المحسن من عباده الناصح لهم الساعي في نشر الخير بينهم بمثل ذلك أضعافا مضاعفة، تثبيتا له على دينه وحفظا له وتأييدا ودفاعا عنه إلى غير ذلك من الثمار والآثار المباركة.
2: Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengkaji kitab ini, yaitu kitab Adabul Mufrad, ada baiknya kita mengingat tiga hal. Yang pertama, hendaknya kita meluruskan niat. Seorang yang mempelajari kitab ini harus meluruskan niatnya, karena niat itu terkadang dapat terkotori oleh tujuan-tujuan atau hal-hal lain yang merusaknya. Apabila niat telah diluruskan, maka ilmu dan amal akan diberkahi. Pengaruhnya akan terwujud dan buahnya akan dapat dirasakan. Meluruskan niat berarti seseorang yang hendak mempelajari kitab ini terlebih dahulu berniat untuk mengenal adab-adab syariat dan akhlak Islam, dan berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya terhadap berbagai adab dan akhlak Islam yang belum dia ketahui. Kemudian dia juga berniat untuk bersungguh-sungguh melatih dirinya untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Kemudian hendaknya dia juga berniat untuk menyebarkan adab-adab tersebut di tengah manusia, yaitu dengan yang pertama menghiasi dirinya sendiri sehingga ia menjadi teladan bagi orang lain dalam adab dan akhlak. Yang kedua, dengan mengajak orang-orang untuk mengamalkannya. Niat yang mulia dan baik ini dapat kita lihat dengan jelas pada delegasi-delegasi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka datang untuk mempelajari agama Allah. Di antara contohnya adalah kisah utusan Abdul Qais atau delegasi Abdul Qais yang disebutkan dalam kitab Sahihain. Ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu datang kepadamu kecuali di bulan haram. Sementara antara kami dan engkau terdapat kabilah dari kalangan orang-orang kafir mudhar. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Maka perintahkanlah kepada kami suatu perkara yang jelas, perkara yang tegas, yang dapat kami sampaikan kepada orang-orang yang berada di belakang kami, dan dengan sebab ini kami dapat masuk surga. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat mulia yang terkandung dalam hati-hati mereka ini adalah niat yang soleh, yaitu mereka ingin masuk surga dengan berpegang kepada penjelasan yang tegas, yang jelas, yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ingin menyampaikan itu kepada orang-orang yang berada di belakang mereka, maksudnya adalah kepada kaum mereka. Mereka ingin menyampaikan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada kaum mereka dengan niat agar mereka bisa masuk surga. Oleh sebab itu, Muhanna pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apa amalan yang paling afdol? Beliau menjawab, menuntut ilmu. Kemudian Imam Ahmad ditanya lagi, bagi siapa? Maka beliau menjawab, bagi orang yang benar niatnya, bagi orang yang lurus niatnya. Kemudian ditanya lagi, Imam Ahmad ditanya lagi, apa yang membenarkan niat itu? Ya, apa yang bisa meluruskan niat itu? Maka beliau menjawab, dia berniat untuk tawadhu, yaitu rendah hati di dalamnya, dan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Maka hendaknya kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dengan mempelajari ilmu agama ini, yaitu dengan mengenal agama kita dan syariat Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Demikian pula hendaknya kita berniat menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan menjadi orang yang memberikan nasihat, memberikan bimbingan dan pengajaran kepada orang lain. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab keberkahan ilmu adalah dengan kita mengamalkannya dan menyebarkannya dan mengajarkannya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang berbuat baik dan memberikan nasihat kepada orang lain dan berusaha menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia, maka Allah akan memberikan balasan yang serupa, bahkan berlipat ganda. Dan hal itu juga akan menjadi sebab keteguhan dirinya di atas agama, dan juga menjadi sebab datangnya penjagaan dan pertolongan Allah kepadanya, dan juga mendatangkan buah-buah lain yang penuh dengan keberkahan.
3: الأمر الثاني العناية بالدعاء فسل الله تبارك وتعالى أن يعينك فمهما تعلمت من الآداب ودرست من الأخلاق فإنك لا تستطيع أن تقوم بشيء منها إلا إذا أعانك الله وذلل الأمر لك ويسره ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ رضي الله عنه يا معاذ والله إني لأحبك فقال معاذ رضي الله عنه فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك قال يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود وجاء عن طاووس بن كيسان أنه قال إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ومن الدعاء المأثور في هذا الباب اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
2: Perkara kedua yang perlu kita perhatikan sebelum mempelajari kitab ini adalah memperbanyak doa. Hendaknya kita memohon kepada Allah agar Allah menolong kita. Sebab sebanyak apapun adab yang kita pelajari, sebanyak apapun akhlak yang kita kaji, maka kita tidak akan mampu mengamalkannya kecuali jika Allah menolong kita, kecuali jika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu." Maka Mu'adz berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Demi Allah, aku juga mencintaimu, wahai Rasulullah." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wahai Mu'adz, sungguh aku berwasiat kepadamu, janganlah engkau meninggalkan doa di setiap akhir salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Dan juga Tawus bin Kaisan pernah berkata, sesungguhnya akhlak-akhlak yang baik ini adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan menganugerahkan kepadanya akhlak yang baik. Dan di antara doa yang ma'thur, doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik, karena tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan ya Allah, palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang dapat memalingkannya dariku kecuali Engkau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka perindahlah akhlakku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk dan amal yang buruk serta dari hawa nafsu yang buruk.
3: الأمر الثالث مجاهدة النفس على التحلي بهذه الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي هي جمال وزينة لصاحبها في الدنيا وعلو له ورفعة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. فيجاهد نفسه على لزوم هذه الأخلاق الفاضلة والتحلي بها والمحافظة عليها والبعد عن أضدادها. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بحسن الاستفادة من هذا الكتاب والعمل بما فيه من الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ketiga yang perlu kita perhatikan sebelum mempelajari kitab ini adalah bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam melatih diri. Hendaknya kita bersungguh-sungguh melatih dan mendidik diri kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang agung dan adab-adab yang mulia. Karena akhlak dan adab itu merupakan perhiasan bagi pemiliknya di dunia, sekaligus menjadi sebab kemuliaan dan ketinggian derajat dia pada hari kiamat. Berlatihlah membiasakan diri untuk menghiasi diri dengan akhlak yang agung ini. Ia adalah perhiasan di dunia dan pengangkat derajat di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqo." Sesungguhnya, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Beliau juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo." Sesungguhnya, di antara orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Oleh karena itu, seseorang harus memaksa dirinya untuk mengamalkan akhlak yang mulia, menghiasi dirinya dengannya, dan menjauhi kebalikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Aku memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, agar dia menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengambil manfaat yang sebaik-baiknya dari kitab ini, serta mengamalkan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia yang terkandung di dalamnya. Aku juga memohon kepada Allah agar dia memberikan petunjuk kepada kita menuju akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling baik kecuali dia. Dan kita juga memohon kepadanya agar dia melindungi kita dari akhlak yang buruk. Karena tidak ada yang dapat melindungi kita dari akhlak yang buruk kecuali dia. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia melindungi kita dari akhlak yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan berbagai penyakit, serta memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Sesungguhnya, dia adalah Zat yang maha mendengar doa dan tempat menyandarkan segala harapan. Dialah yang mencukupi kita, dan dia adalah sebaik-baik tempat berserah diri. Tiada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Ikhwati Islam Azakumullah, sahabat Roja, Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi sore disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Badar Hafizahumullah dengan penerjemah yaitu Ustaz Abu Hatim Sigit Hafizahullah dalam pembahasan dari syarah Al-Adabul Mufrad. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dari mukaddimah kitab semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah di surat As-Sajadah dengan nomor urut surat ke-32 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya laylata usriya bihi biqadahayn min khamrin wa laban fanadhara ilayhima فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa pada malam terjadinya Isra didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 gelas masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan 2 gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

0: Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء
1: illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Rawahu Abu Dawud.
7: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan solat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Dawud. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. القراءات القرآن

0: khairan.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Bayangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ya berbuat zalim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muf?" Taukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man ya'ti bisolah." Ya. Orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. "Wa ya'ti waqad syatama hada. Wa daraba hada. Wa safaqa dama hada." Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempeleng orang, dia pernah mengucurkan darah orang. "Fayu'fa hadza min hasanati wa hadza min hasanati," kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan dengan amalan solehnya itu. Ya, "fa in faniyat hasanatu." Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezolimannya tersebut, apa yang terjadi? "Ukhidat min khotayahu." Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolimi ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. "Thumma turiha ilan nar." Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amalan soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, "Alaihi dain, dia punya hutang tidak?" Kata para sahabat, "Dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolati." Rasulullah enggak mau mensolati. Sampai begitu ya. Hadis itu sahih di Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW gak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja diampuni, kata Rasulullah, semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah, sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah apa? "Illa dain." Kecuali hutang. Kecuali hutang. Ternyata hutang tidak bisa digugurkan hatta dengan mati syahid sekalipun juga. Kak, sungguh sangat heran kepada sebagian ya orang yang sangat menganggap remeh masalah hutang. Bahkan sebagian orang yang subhanallah juga sudah menuntut ilmu menganggap remeh hutang kepada teman hanya karena kita kan sudah sama-sama ngaji, ya. Akhirnya kalau ditagih selalu ada aja alasan. Afwan akhi, ya begini dan begitu. Kita katakan ya subhanallah. Di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kamu berpikir dong. Kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, kan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berniat bayar hutang nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang tapi tidak ada kesungguhan, bahkan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut ya akhi. Maka ya akhwal Islam, ingatlah, hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhwal Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nas'alullah, salamata wal afiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaAllah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang terlilit hutang. Beban pikirannya berat, nggak bahagia, makan nggak enak, dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyrah laka sadr. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya apa terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salamu azakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Ahad malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Fikih Doa dan Zikir disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LSI Hafizahullah. Nah, ikhwati salamu azakumullah, kajian ini terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan Anda dapat menghadiri secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa lallahu ta'ala fi kitabihin karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman mukhtasar sahih muslimnya. Kita masuk ke bab fil fidyah alal muhrim. Bab fidyah untuk orang yang berihram.

Larangan ihram contohnya apa? Tidak boleh pakai minyak wangi. Apalagi tidak boleh mencukur rambut. Tidak boleh berpakaian baju yang berjahit. Iya. Nah, kalau sengaja dia langgar itu larangan-larangan ini, maka dia wajib bayar fidyah. Yang kedua, yaitu meninggalkan salah satu kewajiban haji atau umroh. Kalau dia meninggalkan salah satu kewajiban haji atau umroh, maka dia wajib bayar fidyah. Yang ketiga, bila ia hajinya tamattu atau qiran. Namun untuk tamattu dan qiran itu khusus dengan bayar dam, menyembelih seekor kambing. Yang keempat, yaitu kalau dia terluput dari haji atau terhalang. Misalnya dia terluput dari wukuf di Arafah atau terluput dari wukuf di Muzdalifah atau dia terhalang misalnya karena sakit nggak bisa melanjutkan atau karena diserang musuh. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah, fidyah yang dibayar akibat dia melanggar larangan ihram ini pun ternyata juga ada beberapa macam. Macam yang pertama yaitu yang kalau dilanggar maka tidak ada fidyah. Contoh, melakukan akad nikah saat ihram. Menurut pendapat jumhur, ya akadnya tidak sah alias batil. Dan dia tidak ada kewajiban membayar fidyah. Karena tidak sah menikah saat ihram. Antum misalnya pergi umroh, ya, pas ihram dijodohin sama akhwat, langsung dinikahkan di tempat pas lagi ihram, maka nggak sah nikahnya. Iya. Jadi kapan dong nikahnya? Tunggu selesai ihram dulu, selesai baru boleh nikah. Yang kedua yaitu yang fidyahnya berat. Yang mengakibatkan ibadahnya itu batal dan wajib mengulangi di tahun depan, yaitu jima, bersetubuh. Kalau antum lagi haji, udah nggak tahan nih, akhirnya bersetubuh sama istri pas lagi ihram, maka batal hajinya, tapi dia tetap wajib menyempurnakan hajinya sampai selesai dan tahun depan wajib mengulangi lagi. Khata Islam saudaraku seiman. Kemudian ada lagi yang fidyahnya itu Pak dengan mengganti dengan yang semisal. Tapi ini khusus untuk mereka yang membunuh hewan buruan ya. Karena di zaman dulu para sahabat biasa berburu di padang pasir ya. Nah, ketika mereka berihram, itu biasanya hewan-hewan buruan tuh sengaja mendekat, Pak. Sampai-sampai dipegang sama tangan aja bisa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas shaid tanaluhu aydikum wa rimahukum. Allah akan benar-benar uji kalian dengan hewan buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kalian dan tombak kalian. Jadi saat berihram itu hewan buruan sengaja datang, Pak. Tapi ketika selesai ihram pada pergi. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala.

Nah, kalau ternyata ada yang membunuh atau berburu saat ihram, wajib membayar fidyah, yaitu membayar binatang yang semisal. Contoh misalnya kalau ada orang yang membunuh kijang, yang berburu apa? Kijang. Maka untuk kijang yang semisal dengannya apa? Kambing. Kalau ada yang membunuh berburu yaitu binatang na'amah. Na'amah itu apa itu, Pak? Hewan yang kalau jalan itu kayak perempuan, Pak, cantik gitu, Pak. Gede besar dia, kalau di taman safari suka ada tuh. Maka ini gantinya sapi, karena semisal dengan dia. Kalau tidak ada hewan yang semisal, kata para ulama, maka diperkirakan berapa harganya, kemudian dikeluarkan seharganya itu, dan diinfakkan ke fakir miskin. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kalau enggak bisa juga, maka dengan cara memberi makan. Iya. Atau yang ketiga yaitu berpuasa. Kemudian saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada lagi yang disebut dengan fidyatul adha. Fidyah karena terganggu oleh sesuatu. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan kutunya berjatuhan ke wajahnya, Pak. Sedang ihram ini, saking banyaknya kutunya itu, Pak. Ya. Akhirnya sampai berjatuh-jatuhan ke wajahnya, saking banyaknya. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada rukhsah buat saya untuk mencukur? Maka Rasulullah pun diam. Tak lama kemudian Rasulullah diberikan wahyu. Kemudian Rasulullah bertanya, di mana tadi yang bertanya? Ya, silakan kamu cukur rambutmu, wa alaikal fidyah. Dan kamu wajib bayar fidyah. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini dia hukum-hukum fidyah secara ringkas, ya. Adapun secara detailnya maka itu butuh waktu yang panjang, ya. An Abdullah ibn Ma'qil qal, qa'adtu ila Ka'ab wa huwa fil masjid. Fasa'altuhu an hadhil ayah. Fafidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Abdullah bin Ma'qil berkata, aku duduk kepada Ka'ab yang sedang duduk berada di masjid. Lalu aku bertanya kepada beliau tentang ayat ini. Fafidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Kehendaklah ia membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau sembelihan. Faqala Ka'ab, nazalat fiyya, ayat itu turun tentang aku. Kana bi adhan min ra'si, fahumiltu ila Rasulullah SAW wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Aku ya terkena gangguan di kepalaku. Lalu aku dibawa kepada Rasulullah SAW sementara kutu itu berjatuhan di wajahku. Saking banyaknya kutunya, Pak. Aqala ma fa ma kuntu ara annal jahda balagha minka ma ara. Kata maka Rasulullah bersabda, aku melihat engkau ditimpa sesuatu yang berat sekali ini. Belum pernah aku melihat seperti ini, kata Rasulullah SAW. Atajidu syah? Kamu bisa menyembelih seekor kambing? Tidak. Aqultula, enggak punya ya Rasulullah. Fanazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat ini. Fafidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka hendaklah
membayar fidyah berupa puasa atau sedekah, yaitu memberi makan fakir miskin 6 orang, atau nusuk menyembelih seekor kambing. Kalau maka Rasulullah bersabda menafsirkan ayat ini, saumu thalathati ayyam, hendaklah kamu berpuasa 3 hari, atau au it'amu sittati miskin masakin, atau kamu memberi makan 6 orang fakir miskin. Nisfu sha'in ta'aman li kulli miskin, yaitu setiap orang miskinnya diberi setengah sok makanan. Setengah apa? Sok. Setengah sok itu sekitar 1,5 liter, Pak. Ya. Karena 1 soknya 4 mud. Berarti kalau setengah sok 2 mud. 1 mudnya sekitar 6,5 gram. 650 gram, sekitar itulah atau kurang dikit. Berarti kalau misalnya 2 mud berapa, Pak? Ya 1,5 lah, ya 1,5 liter lah, sekitar itulah. Ikhwata Islam sadaqus seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Qala fa nazalat fiyya khassatan wa hiya lakum 'ammatan. Ayat ini turun tentang aku secara khusus, tapi ayat ini umum buat kalian juga. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama yaitu su'alu ahli al-ilm. Anjuran untuk bertanya kepada ahli ilmu, Pak. Ya, tentang makna ayat ataupun makna hadis ataupun perkara-perkara yang kita butuhkan dalam agama ini. Ya, kalau kita enggak tahu hukumnya, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu ada 2 macam. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki sebab turunnya, sebab nuzul, asbabun nuzul namanya, Pak. Dan ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak memiliki asbabun nuzul. Dan yang kedua ini lebih banyak daripada yang pertama. Karena ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul, paling cuma 1/3 aja, kurang. Dan buku yang paling bagus tentang asbabun nuzul itu kitab Sahih Asbabin Nuzul yang ditulis oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak. Judulnya Sahih Asbabun Nuzul. Ya, antum bisa cari beli itu, Pak. Bagus buku itu. Iya. Karena dengan kita mengetahui sababun nuzul, kita paham tentang makna ayat tersebut. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, yaitu adanya fidyatul adha. Fidyah orang yang terkena gangguan. Seperti halnya di sini. Orang yang ya kutunya banyak banget. Saking banyaknya sampai berjatuhkan ke wajahnya. Nah, ini namanya ya ada. Maka Rasulullah SAW ya menjawab, kamu bisa menyembelih seekor kambing? Tidak, ya Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat ini. Iya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya. As-sunnah tufassirul Quran. Bahwa sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran. Karena ayat ini, Pak, mutlak. Fafidyatun min siyamin.
au nusuk au sodakotin au nusuk. Maka hendaklah dia bayar fidyah puasa, tapi enggak dijelaskan berapa harinya. Au sodakotin atau sedekah, enggak dijelaskan sedekahnya berupa apa. Ya. Au nusuk atau menyembeli, juga enggak dijelaskan menyembeli apa. Maka Rasulullah pun kemudian menjelaskan, yang dimaksud puasa di sini puasa tiga hari. Yang dimaksud dengan sodako di sini memberi makan 6 orang miskin. Makanya kita sangat butuh, Pak. Siapapun orang yang ingin menafsirkan Quran, dia harus mempunyai ilmu yang luas tentang sunnah Rasul SAW. Kenapa? Karena sunnah yang menafsirkan Al-Quran, walaisal aqs, dan tidak sebaliknya. Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an. Litubayyana lin-nas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Jadi sunnah, ya, fungsinya adalah penjelas Al-Qur'an. Ya. Makanya orang yang ingin menafsirkan Quran itu mutlak dia harus pertama paham bagaimana cara menafsirkan Quran dengan Quran. Bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para sahabat dan tabi'in. Dan dia harus punya keluasan ilmu, kedalaman ilmu tentang bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quranul Karim. Makanya kita heran sama ahli tafsir tapi nggak bisa bahasa Arab, Mas. Berani nafsirin Quran tapi pengetahuan tentang hadisnya lemah. Gimana? Akhirnya nafsirin pakai apa coba, Pak? Akal. Kata Ibnu Katsir, "Wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haram." Adapun penafsiran menafsirkan Al-Qur'an hanya sebatas dengan akal, maka itu hukumnya haram. Haram. Dan itu sumber kesesatan di situ. Iya. Seperti halnya orang Khawarij, orang Jilibral, bahkan hampir semua orang-orang yang tersesat itu akibat menafsirkan Al-Quran dengan versi mereka sendiri. Tidak melihat, merujuk bagaimana penafsiran Rasulullah, penafsiran para sahabat, para tabi'in. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Hadis ini menunjukkan kepada kaidah. Salah satu kaidah tafsir, yaitu al-ibratu bi-umumil lafad, la bi-khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafad, bukan kekhususan sebab. Karena ayat ini, sebabnya khusus untuk siapa? Ka'ab. Tapi makna masalahnya lafadznya umum. Makanya kata Ka'ab apa? Fanazalat fiyya khasatan. Ayat ini turun untuk saya secara khusus. Wahyalakum ammatan. Dan ayat ini berlaku untuk kalian secara umum. Karena lafadznya umum. Maka yang dilihat keumuman lafadz, bukan kekhususan apa? Sebab. Dan ini kaidah manfaat sekali, Pak. Ya. Kaidah ini manfaat sekali. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Karena berapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang turun khusus untuk kejadian-kejadian para sahabat, tapi lafadznya umum. Sehingga berlaku untuk semua umat Islam yang memang ya jatuh pada keadaan yang sama, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Bab fil muhrim yamutu ma yuf'alu bih. Bab orang yang sedang berihram meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan padanya? An ibn Abbasin anin Nabi SAW, kharra rajulun min ba'irihi fawukiso famata.
Faqala iksiluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu fi thawbaihi wa la tukhammiru ra'sah fa inna Allah yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiya. Bahwa ada seorang laki-laki jatuh dari ontaknya, lalu ontaknya menginjak lehernya sampai patah, Pak. Matilah dia, meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, mandikan ia dengan menggunakan air dan daun bidara, dan kafankan ia dengan dua pakaian ihramnya itu, dan jangan kalian tutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah tentang tata cara mengurus jenazah yang meninggal saat ihram. Yaitu dengan cara yang pertama, tetap dimandikan, Pak. Ya. Tahu kan tata cara memandikan mayat? Sama dengan antum mandi junub, enggak ada bedanya. Mandi junub gimana caranya? Pertama, cuci kemaluan dulu. Setelah itu, berwudu. Setelah berwudu, cuci kepala 3 kali. Setelah cuci kepala, badan dulu sebelah kanan. Setelah itu sebelah kiri. Setelah itu baru kaki. Udah selesai. Ini memandikan mayat tuh gak susah, Pak. Cuman terkadang ketika antum pas di depan mayat, bingung. Udah gemeter duruan. Padahal memandikan mayat tuh gak sulit, Pak. Mudah, alhamdulillah. Bima'in wasidrin. Dengan air dan daun bidara. Sunnahnya begitu, memandikan mayat itu dengan air dan daun bidara. Dan nanti untuk guyuran yang terakhirnya itu dicampur dengan kapur barus. Ya. Kenapa dengan daun bidara? Kata para ulama, karena daun bidara itu ya pertama sifatnya wangi dia, menghilangkan bau. Yang kedua, mengawetkan. Iya. Terlebih ketika dicampur dengan kapur barus. Kemudian dikafankan dengan memakai 2 kain ihramnya. Berarti berbeda dengan orang yang meninggal di luar ihram. Kalau orang yang di luar ihram kan ya dikafankan dengan 3 helai kain kafan. Kalau untuk orang yang meninggal saat dia berihram, maka dikafani dengan 2 helai kain ihramnya itu, Pak. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh ditutup kepalanya, beda dengan yang lain. Kalau yang lain harus ditutup kepalanya. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan ihram tidak ditutup kepalanya. Karena Rasulullah mengatakan begitu. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan kamu tutup kepalanya. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak, bahwa seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia mati. Iya. Karena Rasulullah bersabda, fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkan ia dari kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan dia meninggal. Dan orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya, Pak. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah berikutnya, isbatul ba'ath. Penetapan akan adanya kebangkitan dari alam kubur.
Kebangkitan alam kubur itu nanti, Pak, setelah sangkakala yang kedua. Karena ditiupnya sangkakala itu dua. Yang pertama untuk menghancurkan. Yang kedua untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Iya. Bab al-mabit bidhi tua waliktisal qabla dukhuli Makkah. Bab mabit bermalam di sebuah tempat namanya Dhi Tua. Dhi Tua ini suatu tempat dekat kota Mekah, Pak. Ya, tapi bermalam di situ hukumnya sunnah saja, nggak wajib. Dan sunnah ini di zaman sekarang sudah hampir tidak ada yang melakukannya. Ya. Karena di zaman sekarang kan orang langsung masuk mobil, terus langsung ke hotel sudah. Ya. Waliktisal qabla dukhuli Makkah, dan sunnahnya mandi sebelum masuk kota Mekkah. Dan ini pun sunnah yang banyak ditinggalkan zaman sekarang. Ya. Karena bisnya nggak mau nungguin antum mandi dulu, Pak. Yang namanya bisnis, ya mikirin waktu, ya. Kolas langsung dia ke hotel. Di hotel udah. Iya. Kita istirahat. An-Nafi anna Ibn Umar kana la yaqdam Makkah illa bata bi Dhi Tuwa hatta yusbih wa yaktasil. Thumma yadkhulu Makkah naharan wa yudhkaru anin Nabi SAW annahu fa'alah. Dari Nafi, dari bahwasannya Ibn Umar, itu Abdullah bin Umar, beliau tidak masuk kota Makkah kecuali beliau bermalam dulu di sebuah tempat namanya Dhi Tuwa. Sampai pagi hari. Kemudian mandi, baru masuk kota Mekahnya siang. Dan beliau menyebutkan bahwa ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah, ya. Namun qadarullah ini sunnah yang sudah hilang di zaman ini. Bab dukhuli Makkah wal Madinah min tariqin wal khuruj min tariqin. Bab masuk kota Mekah dan Madinah dari jalan yang berbeda dengan antara masuk dan keluarnya berbeda gitu, Pak. Sunnahnya begitu, ya. Masuknya dari satu jalan, keluarnya dari jalan yang lain. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW kana yakhruju min tariqi syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arras. Wa idza dakhala Makkah dakhala min ath-thaniyatil 'ulya wa yakhruju min ath-thaniyatis sufla. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah, Madinah, ya, dari jalan Syajarah, itu yang berada di sisi Masjid Dzul Hulaifah sekarang, ya. Wa yadkhul min tariqil Mu'arras, dan masuk kota Madinahnya dari jalan Mu'arras, yaitu sebuah tempat dari kota Madinah sekitar 6 mil. Ya. Dan tempat ini masih ada, Pak, namanya Al-Mu'arras. Ya. Dan apabila masuk kota Mekah, dia masuknya dari Saniyatul Ulya. Dari Saniyatul Ulya. Itu dari arah yang jalan tinggi pegunungan gitu, Pak. Dulu waktu saya masih kuliah, itu biasanya bis-bis itu dari sana datangnya. Sekarang udah berubah. Nah, dulu itu memang datangnya dari Saniyatul Ulya, baru masuk ke Mekah. Ya. Dan keluarnya dari Saniyatul Sufla. Ya. Yaitu yang disebut dengan Babu Syabikah sekarang. Ya. Di bagian bawahnya kota Mekah.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Tapi ini semua hukumnya sunnah ya Pak ya, nggak wajib. Kalau kita mau mengamalkan ya bagus, tapi masalahnya di zaman sekarang sulit. Karena kan kita datangnya pakai bis Pak, ya harus mau tidak mau ngikutin bis aja udah. Iya. Babur ramal fit tawaf wassa'i. Babur ramal, apa itu ramal Pak? Ramal itu artinya ya jalan cepat, agak-agak lari dikit, tapi bukan lari kenceng ya. Ya jalan cepat, agak lari. Saat tawaf dan sa'i. An ibni Umar anna Rasulullah SAW kana idza tawafa fil haji wal umrah awwalu ma yaqdam fa innahu yas'a thalathata atwafin bil bait thumma yamshi arba'ah thumma yusalli sajadatain thumma yatufu baina safa wal marwah. Dari ibni Umar bahwa Rasulullah SAW apabila beliau tawaf dalam haji dan umrah, yang pertama kali beliau datang yaitu disebut dengan tawaf kudum, maka tiga keliling pertama itu beliau sa'i. Sa'i itu artinya jalan cepat. Ya. Thumma yamshi arba'ah. Kemudian empat keliling terakhirnya jalan kaki biasa. Thumma yusalli sajadatain. Kemudian beliau sholat dua rakaat yang disebut dengan rakaat tawaf. Thumma yatufu baina safa wal marwah. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Ini menunjukkan Pak, hadis ini menunjukkan bahwa ini khusus tawaf kudum. Yaitu berjalan cepat tiga keliling pertama itu khusus untuk tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum? Itu tawaf pertama kali kita datang ke kota Mekah. Ketika antum umroh, pertama kali datang ke kota Mekah, kemudian pertama kali tawaf itu namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Iya. Nah kalau setelah selesai umroh, antum mau tawaf lagi, tawaf sunnah, apakah dianjurkan untuk tiga kali? Enggak, biasa aja. Di ini ya untuk tawaf kudum sunnahnya tiga keliling pertama itu jalan cepat sa'i. Ya. Adapun empat keliling sisanya maka berjalan biasa. Wa an Jabir bin Abdullah أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. Dan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia berkata aku melihat Rasulullah SAW romala. Apa itu romala? Jalan cepat, agak lari dikit. Dari Hajar Aswad sampai selesai tiga keliling. Iya. Dan ketika tawaf disunahkan apa Pak? Ittiba atau enggak ittiba apa? Yaitu membuka bahu yang kanan. Jadi apa namanya kainnya dibuka gitu Pak. Tapi ini ingat khusus tawaf saja ya. Ketika selesai tawaf ya sudah tutup lagi. Ya. Wa Nabi Tufail qal qultu li Ibni Abbas ara'aita hadha ramala bil baiti thalathata atwaf wa mashi arba'ati atwaf asunnatun hu. Dari Abu Tufail ia berkata aku bertanya kepada Ibnu Abbas bagaimana pendapatmu tentang romal tadi di Ka'bah tiga tawaf pertama dan berjalan kaki di tawaf di empat tawaf sisanya, apakah itu sunnah? Fa'inna qawmaka yaz'umuna annahu sunnah. Karena kaummu mengklaim katanya itu sunnah. Qal, maka Ibnu Abbas berkata, sodaku wa kadabu.
Mereka benar dari satu sisi, salah dari satu sisi yang lain. Qultu wa ma qauluka sadaqu wa kadzabu? Apa maksud perkataanmu itu, hai Ibnu Abbas? Mereka benar dan mereka juga salah. Qala inna Rasulullah SAW qadima Makkah faqala al-musyrikun inna Muhammadan wa ashabahu la yastati'una an yatufu bil baiti min al-huzal wa kanu yahsudunahu. Berkata Ibnu Abbas, udah masuk Isya belum? Hah? Belum. 3-4 menit lagi. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika datang ke kota Mekah, orang-orang musyrikin berkata begini, sesungguhnya Muhammad dan teman-temannya itu, sahabat-sahabatnya, mereka tidak akan mampu tawaf karena mereka kelelahan. Karena kan mereka berjalan, Rasul berjalan dari kota Madinah ke Mekah. Coba antum sendiri tahu berapa kilo? 450 kilo. Siapa di antara antum yang pernah jalan kaki 450 kilo? Kita 10 kilo aja gempor. 450 kilo, Masya Allah. Ya. Wa kanu yahsudunahu. Di mana orang-orang musyrikin memang hasad kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Fa amarahum Rasulullah SAW an yarmulu thalathan. Maka Rasulullah pun kemudian menyuruh para sahabat untuk jalan cepat, tromal. Tiga putaran pertama dalam rangka apa, Pak? Murogoma. Apa itu murogoma, Pak? Bikin orang musyrikin jadi kesel dan memperlihatkan kalau kita kuat. Dan ini sunnah, Pak. Kita itu orang Islam, jangan memperlihatkan kelemahan di hadapan orang kafir, Pak. Kita harus memperlihatkan kita kuat. Ya. Kita lanjutkan. Aqal qultu lahu akhbirni an yatawaf baina Safa wal Marwah raqiba. Lalu aku berkata kepadanya, kabarkan kepadaku tentang tawaf antara Safa dan Marwah, maksudnya sa'i, dalam keadaan berkendara naik unta raqiba, karena kan kendaraan di zaman Rasulullah ya itu, Pak. Enggak ada Toyota masalahnya. As-sunnatun hu, apakah sa'i dengan berkendaraan itu sunnah? Fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunnah, karena kaummu mengklaim bahwa itu sunnah. Qala sadaqu wa kadzabu. Mereka benar dan mereka juga salah. Qultu wa ma qauluka sadaqu wa kadzabu? Apa maksudmu? Mereka benar tapi mereka salah. Kalau inna Rasulullah SAW kathura alaihin nas yaquluna hadha Muhammad hatta kharaja al-awatiq min al-buyut. Qala wa kana Rasulullah SAW la yudrabu an-nas baina yadayhi falamma kathura alaihi raqib wal mashyu was-sa'yu afdal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang mengikutinya. Waktu itu Haji Wada kan banyak, Pak. Ya. Dan mereka berkata, ini Muhammad, ini Muhammad. Sampai-sampai para gadis pun keluar dari rumah pengen melihat Rasulullah SAW. Dan adalah, ya, la yudhrabun nas baina yadayh. Orang-orang tidak berani berjalan di depan Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika itu sudah banyak, falamma kathura alaih, maka Rasul pun terpaksa naik kendaraan untuk memudahkan orang-orang, tidak menyusahkan. Adapun berjalan dan sa'i, itu yang lebih utama, kata Ibnu Abbas. Artinya yang lebih utama, lebih baik sa'inya sambil berjalan, bukan dengan naik kendaraan. Ya. Di sini, akhi,
Abu Tufail bertanya kepada Ibnu Abbas, Pak, tentang sudah masuk Isya ya. Oh, ya. Allah.

0: Ikhwatul Islam, kita simak.
1: Demikian Ikhwatul Islam, azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah akan dilanjutkan setelah sholat isya di sesi yang kedua. Berikut kita akan simak kumandang adzan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ad-du'a ni'ma kubra. وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول, ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
7: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة, تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم, أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه, ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولا وإياك والعجلة, يقول صلى الله عليه وسلم, لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم, يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول, دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأن الدعاء له أمور 3, إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا, وإما أن يدخر الآخرة, وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم, الدعاء مخ العبادة, والله أمر بي بدعاء فقال, ادعوا رب ادعوني أستجب لكم, فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة, وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها, الأمر بيد الله, إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمون إن شاء الله.
6: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
8: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
9: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan memberikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayuhan nas ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajabli. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Atau dengan dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan. Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta. Atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat. Atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
10: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
11: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
10: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
10: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
10: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
10: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
11: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
10: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
12: Allahu Akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badru Salam Al-Syafidahullah di sesi kedua ditanya jawab dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab haji. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: Anak pengen poligami, tapi ibu anak menentang. Bagaimana ya Ustaz? Akhi, kalau antum memang takut jatuh kepada zina, karena ternyata istri pertama antum tidak bisa melayani antum dengan baik. Ya, sementara nafsu seks antum kuat banget. Kalau antum tidak nikah lagi, antum bakalan jatuh kepada zina. Maka antum wajib nikah lagi. Karena saat itu hukumnya Pak, wajib bukan sunnah, Pak. Tapi kalau antum sudah tercukupi dengan istri, ya, syahwat antum sudah tersalurkan, tapi antum pengen poligami. Kalaupun nggak poligami, nggak bakalan jatuh kepada zina. Maka itu hukumnya boleh saja. Nah, ternyata ibu antum menentang. Maka lebih baik antum menghindar, jangan sampai konfrontasi sama ibu antum. Karena kalau sampai ibu antum marah sama antum, akhirnya antum hanya ingin melakukan yang mubah, sampai jatuh kepada perkara yang tidak baik juga nggak bagus. Ya. Maka kewajiban antum bagaimana dong? Ya, antum harus berusaha memberikan kepercayaan kepada ibu antum. Bu, bayangkan bu, menantu ibu bertambah bu, masya Allah. Ya, yang berbakti sama ibu jadi banyak bu. Ya, cucu ibu juga jadi banyak. Ya, nah, gimana ya caranya supaya ibu antum seneng gitu loh, Pak. Jangan cuma semangat pengen poligami tapi sama orang tua aja nggak bisa. Ya. Bagaimana jika ada orang yang ingin mengamalkan hadis 40 hari sholat berjamaah di masjid bersama imam akan terhindar dari sifat kemunafikan? Dan jika dia sudah mengamalkan, apakah dia merasa aman? Jangan pernah merasa aman. Kalau antum sudah bisa melakukan itu, bersyukurlah dan istiqomahlah. Iya, betul janji Allah bahwa orang yang sholat mendapatkan takbiratul ihram, takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, maka dia akan selamat dari neraka dan dari kemunafikan. Tapi jangan tertipu. Jangan apa? Tertipu. Maka dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan apa? Wala taktaru. Jangan tertipu. Ya, karena kita bisa melakukan itu semua bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita bagaimana? Bersyukur alhamdulillah, lalu istiqomah. Ya. Sebanyak apapun amal soleh kita, Pak, jangan pernah tertipu. Bolehkah suami memandikan istrinya meninggal? Boleh. Pernah Aisyah berkata, ah waroksi, aduh kepalaku sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa ana ah waroksi, aku juga kepalaku sakit. Bagaimana hai Aisyah kalau engkau meninggal? Aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Kata Aisyah, kalau aku meninggal engkau bisa kawin lagi ya Rasulullah. Ya. Di situ Rasulullah ingin berkata, aku akan memandikan kamu. Berarti menunjukkan suami boleh memandikan siapa? Istrinya. Orang yang ihram meninggal dunia, apakah dikuburkannya di Mekah atau di Madinah, ya Ustaz? Tergantung dia meninggal di mana. Karena sunnahnya adalah seseorang itu dikuburkan di daerah dia meninggal dunia. Kalau dia meninggalnya di Mekah, ya dikuburkan di Mekah. Kalau dia meninggalnya di Madinah, ya dikuburkan di Madinah. Ya. Harapannya sih kita bisa meninggal di kota Madinah, Pak. Karena keutamanya besar. Ya. Jika kita terlambat datang salat berjamaah dan ternyata salat jamaah telah selesai, lalu kita menemukan salat jamaah kedua, mana yang lebih utama, ikut jamaah kedua atau salat sendiri? Karena sudah saya pernah jelaskan di sini, Pak, ya, bahwa jamaah kedua itu makruh dan di mazhab Imam Syafi'i. Dan itu yang dibela oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid-muridnya. Kenapa? Berdasarkan hadis pertama, Rasulullah pernah terlambat sholat berjamaah karena ada urusan. Ketika sampai di masjid, sudah selesai jamaah. Maka Rasulullah pulang dan sholat di rumahnya dan tidak membuat jamaah kedua. Yang kedua, Pak, Abdullah bin Mas'ud pun melakukan hal yang sama. Beliau tidak membuat jamaah yang kedua. Yang ketiga, akhwat Islam saudaraku seiman, bahwa kalau jamaah yang kedua boleh, berarti ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan boleh. Akhirnya orang menganggap remeh sholat berjamaah. Ah, nantilah saya ikut jamaah yang ke-10. Ya. Kemudian disyariatkannya adzan itu adalah untuk jamaah pertama. Dan Rasulullah ingin membakar orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah, itu pun sholat jamaah pertama, bukan jamaah kedua. Sebab kalau jamaah kedua diperbolehkan, Rasulullah pasti tidak akan ingin membakar. Cukup Rasulullah suruh bikin jamaah kedua. Tapi ketika Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah, itu artinya sholat jamaah yang pertama. Ikhwatul Islam, memang betul pendapat jumhur mengatakan boleh bikin jamaah kedua. Tapi kalau kita perhatikan dalil-dalil jumhur itu lemah, Pak. Dalil diantaranya apa? Hadis, ada seorang laki-laki datang dalam keadaan jamaah sudah selesai. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, siapa yang mau sedekah buat dia? Maka beberapa sahabat pun jadi makmum dia. Ini hadis disebut dalam kaidah usul fikih namanya apa, Pak? Waqi'atu ain. Kejadian yang menimpa seorang sahabat. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa, Pak? Waqi'atu ain la umuma laha. Tidak bisa dijadikan dalil umum. Tidak pernah Rasulullah setiap kali ada orang datang terlambat, Rasulullah bersabda, ya, siapa yang sedekah, siapa. Itu kejadian cuma sekali. Dan khusus untuk sahabat itu saja. Dan itu pun makmumnya orang-orang yang sudah selesai sholat. Ya, berjamaah. Demikian pula mereka berhujah dengan perbuatan Anas bin Malik. Anas datang ke masjid. Dalam keadaan jamaah sudah selesai, maka Anas pun menyuruh ya, copai adzan lalu qomat bikin jamaah kedua. Kita katakan bahwa perbuatan Anas ini diselisihi oleh sahabat lain. Itu Ibnu Mas'ud. Dan perbuatan sahabat kalau diselisihi sahabat lain bukan hujah. Yang menjadi hujah apa dong? Perbuatan Rasul. Rasulullah SAW tidak bikin jamaah kedua. Dia pulang. Ya. Apabila kita langsung ke Mekah, ternyata mikotnya tidak di Yalamlam. Apakah bayar fidyah atau balik ke Yalamlam? Kalau antum balik ke Yalamlam tidak perlu bayar fidyah. Dan harus balik ke Yalamlam sebetulnya. Tapi kalau antum tidak mau balik, wajib bayar fidyah. Ya. Apakah sunnah mandi besar ketika akan masuk ke kota Mekah itu bisa di hotel Madinah lah, jauh amat. Ya, sunnahnya di Dhitwa, Pak, bukan di Madinah, bukan di Dhitwa. Bibi tua di situ disunahkan untuk apa? Bermalam. Kemudian mandi, baru masuk kota Mekah. Kalau antum mau, ya bisnya sebelum masuk kota Mekah berhenti dulu. Pak, pak, ada masjid nggak pak? Ngapain? Mau mandi. Kan disunahkan masuk kota Mekah mandi dulu. Ya. Apakah wajib menaati suami yang gajinya di bawah UMR? Gila Allah ya Rabbi. Ini pertanyaan istri yang gak kona'ah ini, Pak. Wahai istri, ya, kalau memang suamimu itu gajinya di bawah UMR, dan dia sudah berusaha bertanggung jawab, kamu tetap wajib untuk menaati dia. Ya. Jangan kamu matre. Kalau gajinya di atas UMR baru taat. Kalau di UMR nggak mau saya taat. Ini kaidah dari mana? Ini sunnahnya para wanita matre. Bukan sunnah Rasul. Bukan ajaran Islam, bukan. Ya. Karena Allah mewajibkan para istri untuk berbakti sama suami itu mutlak. Sabar, sabar. Makanya terkadang Pak, istri itu kalau gaulnya sama orang kaya aja Pak, ya jadinya merasa paling miskin di dunia Pak. Ketika melihat suaminya gajinya di bawah UMR, melihat teman-temannya, wah gak bisa kona'ah jadinya. Iya. Dan itu banyak yang seperti itu, Pak. Gara-gara gaulnya sama orang-orang kaya, akhirnya kona'ahnya tidak ada. Makanya Rasulullah mengajarkan kita, kita bergaul sama orang miskin. Nasihati istri kamu, dan kamu yang bertanya ini saya nasihatin, bergaullah dengan orang yang hidupnya lebih susah dari kamu. Supaya kamu bisa bersyukur. Kata Rasulullah, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada orang yang lebih susah nasibnya dari kamu. Dan jangan melihat yang lebih senang dari kamu. "Li'alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Supaya kamu tidak menganggap remeh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu itu. Ya, semoga kita semua diberikan qanaah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab haji. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:57 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Mustafa Ruat Al-Azawi di surat Ar-Rum dengan nomor urut surat ke-30. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasallu billayli wannasu niyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqauna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh 2 kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api, dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa setan mengincarnya? Setan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada, yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan, karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Setan mengerti akan hal ini, dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita." Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda para laki. Dan para laki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghalaqatil abwab, kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat hayta lak, kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan, ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghalaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, Jika anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita ingat akan hari akhirat, bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari fitnah wanita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan menambah beratnya azab anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang anda umbar, maka semakin berat pula azab yang anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata anda. Meskipun tidak ada yang melihat anda tatkala anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi anda, ketahuilah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jauhilah diri anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: القرآن

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah menemani istirahat Anda bersama keluarga. Disampaikan oleh Ustaz Dr. Abu Abdul Musin Firanda Andirja Fidhahullah dalam pembahasan dari tema Berjuang Menggapai Keikhlasan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih.
3: Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah iyakum, para hadirin dan hadirat, para ikhwah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, di sore hari ini, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, dalam rangka saling ingat mengingatkan, dalam rangka untuk menyadarkan diri kita bahwasanya kita selalu dalam keadaan jahil dan senantiasa butuh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tidak bosan-bosannya kita senantiasa minta hidayah kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah hidayah. Karena masih banyak perkara yang kita jahil. Sehingga kita butuh hidayah. Benar kita sudah di atas Islam. Benar kita sudah di atas sunnah. Tetapi masih banyak hidayah yang belum kita ketahui. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Masih banyak kejahilan yang kita berada di atasnya dan tidak kita sadari. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tatkala kita mengucapkan dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim, renungkanlah kalimat ini, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Bukan artinya hanya kokohkan dalam Islam, tidak, memang kita butuh hidayah. Butuh untuk ditunjukkan jalan-jalan kebenaran. Butuh untuk diingatkan kesalahan-kesalahan kita. Butuh untuk ditegur kejahilan kita. Sehingga tatkala kita minta ihdinas siratal mustaqim, benar-benar kita minta kepada Allah hidayah. Sehingga tidak kita baca hanya seperti angin lalu, seperti suatu rutinitas yang kita baca setiap salat tanpa kita renungkan maknanya. Dan subhanallah, kalimat ihdinas siratal mustaqim ini tidak kita ucapkan setelah kita, kecuali setelah kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apa artinya iyyaka na'bud? Artinya hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Yang belajar bahasa Arab tentunya paham bahwasanya iyyaka na'bud itu dalam bahasa Arab asalnya na'buduka. Karena dalam bahasa Arab ya ada seperti kita Indonesia ada namanya subjek, predikat, objek. Ya. Subjek, predikat, objek. Subjek dahulu, kemudian predikat, kata kerja, baru kemudian objek. Demikian juga bahasa Arab, ada SPO-nya. Tatkala objeknya didahulukan, asalnya na'buduka, kami menyembah engkau, ya Allah. Wa nasta'inuka, dan kami mohon pertolongan kepada engkau, ya Allah. Tatkala objeknya didepankan, iyyaka. Itu dalam bahasa Arab memberi faedah al-hasr, memberi hanya faedah batasan, artinya hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah. Kemudian juga, hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Ini kalimat yang kita gunakan, kita berwasilah kepada Allah dengan ibadah kita dan minta isti'anah kita kepada Allah. Kemudian kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah hidayah kepada kita, dan kita boleh bertawassul dengan amalan soleh kita. Sekarang, kenapa tidak kita jarang mendapatkan hidayah, atau hidayah ya artinya Islam alhamdulillah, sunnah alhamdulillah, tapi kita masih butuh hidayah yang begitu banyak. Bahkan setiap saat seorang muslim senantiasa butuh untuk menambah hidayah, ya, karena dia masih dalam kejahilan. Namun jarang terkabul, padahal kita mintanya 17 kali setiap hari minimal. Ada sebagian orang Masya Allah 100 kali, ada enggak? Ada yang rajin sholat malam, rajin sholat duha, rajin sholat witir, ya. Kita ya 17, 18, 19. Artinya enggak banyak-banyak, ya. Tapi minimal 17 kali sehari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita bertawasul dengan amalan kita, ya. Jadi pertanyaan, amalan kita ini yang benar enggak? Kalau kisah tiga orang yang masuk dalam goa, kemudian dia bertawasul, ya Allah, saya telah berbakti kepada orang tua saya. Kalau saya lakukan, ya Allah, karena engkau, ya Allah, tolong buka pintu goa. Terbuka pintu goa. Benar-benar dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu merupakan amalan yang luar biasa. Kita menunjukkan kepada, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah. Ikhlas dalam beribadah dan ikhlas dalam beristianah. Oleh karenanya, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepadaku, ya Allah. Akan tetapi, kita tidak mentahqiq kalimat ini, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami beristian. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, barang siapa yang mentahqiq dua kalimat ini, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, maka dia akan terselamatkan dari dua penyakit besar yang merusak keikhlasan, yaitu penyakit riya dan penyakit ujub. Penyakit riya dan penyakit ujub. Karena dia mengatakan, ya Allah, hanya kepada engkau lah kami beribadah. Tidak riya, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan, ya Allah. Sehingga tidak ujub, tidak merasa bahwasanya dia bisa beribadah karena kehebatannya, karena kecerdasannya, karena kemuliaan dirinya. Tetapi dia semata-mata, dia berhasil beribadah atau berhasil dalam perkara dunia, semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah yakum, sebagaimana tadi telah diumumkan, bahwasannya kajian kita ini, ya, akan kita berbincang-bincang sedikit tentang masalah keikhlasan. Yang saya rasa kajian tentang keikhlasan ini perlu sering diperbanyak, ya, karena kita subhanallah lemah. Begitu banyak perkara dunia yang membuat kita tidak ikhlas dan berpaling dari keikhlasan. Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kita terus berjuang memperoleh keikhlasan, dan kalau sudah memperoleh keikhlasan, berjuang untuk menjaga keikhlasan tersebut sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah, tatkala dia meninggal dunia, anaknya melihat Imam Ahmad mengatakan ba'du ba'du sambil menggoyang-goyang tangannya, ba'du ba'du. Ini sakaratul maut, Imam Ahmad mengatakan ba'du ba'du. Artinya apa? Artinya belum, belum. Anaknya heran, kok Imam Ahmad mengatakan belum dan belum. Kemudian beliau pingsan, rahimahullah Imam Ahmad. Kemudian terjaga kembali. Kembali dia mengucapkan ba'du ba'du, belum, belum. Kemudian pingsan kembali, sampai tiga kali. Kemudian terjaga lagi, mengatakan ba'du, ba'du, belum, belum. Akhirnya, sang anak heran. Kenapa anda gerangan demikian, wahai ayahanda? Kata Imam Ahmad, datang iblis kepadaku, tatkala sakaratul maut. Iblis tidak putus asa untuk menggoda seorang, bahkan sampai sakaratul maut. Kata Imam Ahmad, rahimahullah, iblis datang kepadaku dan mengatakan, futtani ya Ahmad, kamu sudah menang. Lolos dari godaanku. Kata Imam Ahmad, belum. Sampai saya meninggal baru saya menang. Sampai meninggal baru, Imam Ahmad, belum, saya masih hidup. Berarti belum selesai apa? Peperangan. Peperangan belum selesai. Itu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Oleh karena ikhwani fil azani, jangan sampai antum, wah saya sudah, alhamdulillah sudah salafi, sudah ikhlas, sudah surga insyaAllah. Betapa banyak orang salafi yang tidak ikhlas, betapa banyak orang salafi yang ujub, betapa banyak orang salafi yang yang berpenyakit hati. Kita tidak bicara tentang, kita bicara tentang kita-kita, ya. Ini kabar-kabari tentang salafiyin, ya. Oleh karena ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mengingatkan diri kita, saya pribadi dan kepada ikhwan sekalian, karena saya lebih butuh kepada apa namanya, yang namanya ikhlas, ya. Saya merasa lebih butuh daripada antum-antum semua. Antum semua butuh, tapi saya lebih butuh saya lebih butuh. Karena kenapa ikhwan? Karena ustadz atau da'i atau syekh itu lebih butuh untuk ikhlas daripada pedagang, ya enggak? Pedagang paling jual barang sudah selesai. Kalau ustadz urusannya masalah ikhlas dan riya. Dia butuh kepada keikhlasan. Makanya saya sering bikin pengajian karena saya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf. Dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan. Itu Sufyan Ats-Tsauri yang dikenal dengan banyak ibadah, dikenal dengan banyak ilmu. Kalau kita alhamdulillah saya sudah ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri masih bingung ikhlas enggak? Kita alhamdulillah sudah ikhlas. Oleh karena ikhwan fillah sini alaikum. Namun seperti saya katakan, kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, ya, berusaha untuk lurus atau yang dekati dengan kebenaran. Ikhlas perkara yang berat. Akan tapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuatu yang dimampu oleh seorang hamba. Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara-perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas. Barang siapa merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas. Sehingga kalau kita membaca tentang masalah ikhlas seakan-akan perkara yang mustahil, tapi kita ingat Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu kita bermujahadah untuk memperoleh keikhlasan, namun timbul riya dalam hati kita, timbul penyakit, mudah-mudahan Allah maafkan kita karena di luar dari kemampuan kita. Agar kita senantiasa ada sadar bahwasanya ini kita penuh kekurangan. Jangan pernah merasa ujub, jangan merasa pernah pede dan bangga dengan amalan yang pernah kita lakukan. Karena terlalu banyak penyakit yang menggerogoti hati kita yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Dan sering saya sampaikan bahwasanya ikhlas, ya, adalah dalam bahasa Arab artinya diambil dari kalimat khalusa yang artinya murni. Ikhlas artinya memurnikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ikhlas dalam Al-Qur'an atau kalimat khalusa dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, ikhlas memurnikan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan, "Falamastai'asu minhu khalasun najiyya." Tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sudah putus asa dari Yusuf, dari sang raja, khalasu najiyya, khalasu minhu najiyya, maka mereka pun berikhlas, artinya mereka berkumpul, berunding di antara mereka, tidak ada yang ikut campur, orang lain tidak ada, ini murni perundingan di antara mereka. Jadi kalimat ikhlas itu maknanya murni. Kalimat ikhlas namanya murni. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igha lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh di antara binatang-binatang ternak itu Allah jadikan pelajaran bagi kalian. Kami berikan minuman bagi kalian, susu yang murni yang keluar di antara tahi dan darah, yang mudah untuk diminum bagi orang-orang yang minum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan susu dengan labanan khalisan, susu yang murni, sa'igon lisyaribin, yang mudah diminum oleh orang-orang yang minumnya. Susu yang murni artinya apa? Allah keluarkan min baini farthin wadamin, Allah keluarkan susu tersebut dari tahi dan darah. Sehingga kalau kita minum air susu, kita dapati susu tersebut murni. Tidak akan kita dapati satu tetes darah pun, dan tidak kita akan dapati satu titik tahi pun. Karena Allah memisahkan, memurnikan susu dikeluarkan dari tahi dan darah. Itulah gambaran ikhlas, kemurnian. Tidak ada 1% pun, tidak ada satu tetes pun darah, dan tidak ada satu titik pun tahi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan ibadah seorang kecuali murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah 90% untuk Allah, 10% untuk Pak Ustadz, 10% untuk mertua, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah 99% untuk Allah Subhanahu wa taala, 1%-nya untuk cari muka, untuk dipuji oleh manusia, siapapun manusia tersebut, rendah atau tinggi mulia wanita orang tersebut yang ingin kita dapat pujiannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima 100%. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka an syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, man amila amalan, amalan apapun umum di sini. Ya, nakira fi siyaq syart. Amalan apapun dia lakukan, asyraka fihi ma'i ghairi, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu betapa besar, betapa sulit meraih untuk keikhlasan. Dan ternyata amalan apapun tidak akan diterima kecuali setelah dibangun di atas keikhlasan. Oleh karena ikhwani fil azan ya Allah wa ikum, betapa orang, ya, Allah menggambarkan gambaran yang sangat buruk bagi orang yang beramal riya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya ikhlas dan dia merasa amalannya akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah dengan permisalan yang sangat sangat mengenaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalannya seperti permisalan seorang yang berinfak mengeluarkan harta benda ria'an linnas, untuk mencari pujian manusia, ria. Bagaimana orang yang berinfak karena ria? Kata Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu kamathali safwan, permisalan orang yang berinfak karena ria sebagaimana seperti suatu batu yang licin, ya. Bukan batu yang apa? Berkerikil, licin, ya. Kalau batu berkerikil kan atau ada lubang-lubangnya, kalau kita leteburkan pasir masih ada, kalau kita jatuhkan masih ada pasir tersisa di lubang-lubang tersebut, ya enggak? Tapi kalau batunya bersih, licin, kalau ada pasir kita hilangkan pasirnya dengan mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali safwan, seperti batu yang licin, yang amlas, yang tidak ada lubang-lubangnya, tidak ada kerikil-kerikilnya, benar-benar licin. Alaihi turab, yang di atas batu yang licin tersebut terdapat tanah. Orang yang melihat sekilas tanah tersebut, tanah yang subur, yang jika diletakkan tumbuhan akan menumbuhkan tumbuhan yang banyak karena subur. Ternyata tanah tersebut berada di atas batu yang licin. Tanahnya nampaknya subur, nampaknya tebal. Ini Allah gambarkan tentang amalan orang yang riya, yang disangkakan oleh pelakunya, jangankan pelakunya, orang lain yang melihat juga menyangka bahwasanya tanah tersebut tanah yang subur. Demikian orang yang riya. Tatkala dia beramal soleh, niatnya riya karena Allah Subhanahu wa taala, ingin dipuji oleh orang lain, ingin diangkat harkat martabatnya oleh orang lain, ingin dihormati oleh orang lain, maka permisalannya seperti tanah yang subur yang Allah yang diletakkan di atas batu yang licin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian tanah yang berada yang subur di atas batu yang licin ini ditimpa dengan hujan yang keras. Bukan hujan yang gerimis, hujan yang keras, wabil. Kemudian hancurlah, hilanglah seluruh tanah tersebut. Tidak satu butir pun yang tersisa dari tanah tersebut. Kenapa? Batunya licin. Hilang semua, tidak ada sedikit pun tanah yang tersisa. Fatarakahu solda. Hilang tanpa ada sisa sedikit pun. Itulah gambaran orang yang riya, permisalan yang Allah berikan kepada orang yang riya, yang terpedaya dengan dirinya. Dia bukan memperdaya dirinya sendiri, dia memperdaya orang lain. Orang-orang yang melihat dia menyangka dia, masya Allah, amalannya banyak orang ini, masya Allah. Sebagaimana melihat tanah yang subur, oh tanah ini kalau diletakkan tumbuhan akan menumbuhkan tumbuhan yang subur dan rindang. Ternyata itu hanya fata morgana. Amalan yang dia lakukan, dia sangka akan berbuah, berhasil menghasilkan buah di akhirat kelak, ternyata tidak ada nilainya sama sekali. tidak bernilai sama sekali si Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak satu butir pun tanah yang tersisa. Kenapa? Ditimpa dengan hujan yang sangat deras. Walakin ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin nasib kita seperti orang-orang yang riya ini, ya. Yang beramal karena ingin dipuji atau karena ingin dihormati oleh orang lain. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Namun perkaranya berat. Riya adalah penyakit yang menimpa orang-orang soleh, yang menimpa orang-orang yang ikut pengajian. Orang yang peminum bir tidak takut riya. Apa yang dia mau riyain? Tukang minum bir. Dia malah berbangga dengan minum birnya. Orang pezina, apa yang mau dia riyong? Dia tukang zina. Orang pendusta tidak perlu riya. Yang riya ini orang-orang yang soleh, yang ke masjid, yang ikut pengajian, yang kenal ustadz, riya sama ustadz, yang kenal syekh, riya sama syekh. Ini yang jadi masalah. Penyakit riya ini bukan menimpa orang-orang bajingan, tetapi menimpa orang-orang yang soleh, yang solehin. Penyakit solehin, penyakit orang-orang yang soleh. Oleh karenanya sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum atau akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar fasu'ila anhu qala ar-riya. Kata Nabi SAW, suatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku, asyirkul asgar, syirik kecil, fasu'ila anhu, tatkala ditanya, kata Nabi SAW, ar-riya. Ya, riya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, akhwafu ala ukhbirukum bima, tatkala para sahabat sedang berkumpul, wadakaru amrod dajjal, para sahabat sedang berbincang-bincang, mereka sedang ngobrol tentang dajjal. Tentang apa? Dajjal, karena fitnah yang sangat menakutkan. Tidak ada fitnah yang lebih menakutkan daripada fitnah dajjal. Karena Allah Subhanahu wa taala a'tahu syai'an minar rububiyyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dia untuk mengatur sebagian alam semesta. Ya. Dajjal, tanah tandus bisa jadi subur, tanah gersang bisa jadi subur, tumbuhan mati bisa dia hidupkan. Bisa menurunkan hujan. Ini perkara yang sangat mengerikan. Kalau zaman sekarang saja dukun-dukun yang hanya bisa nipu sedikit saja orang percaya, apalagi dajjal. Yang benar-benar nampak kesaktiannya. Dukun saja yang bisa baru terbang 1 meter saja orang sudah heran. Apalagi Superman yang terbang sana. Apalagi dajjal yang sakti luar biasa. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia lewati. Kecuali di mana? Madinah dan Mekah. Kecuali Madinah dan Mekah. Alhamdulillah Jami'ah Islamiyah dalam tanah haram. Islamic University masuk dalam apa? Tanah haram. Jadi tidak dilewati dajjal insyaallah. Kalau di sini masih dilewati. Libya masih dilewati. Artinya subhanallah, fitnah yang luar biasa. Sehingga para sahabat tatkala itu berdiskusi, berbincang-bincang tentang dajjal. Nabi SAW lewat mendengar perbincangan para sahabat. Maka Nabi SAW berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang sebuah fitnah yang lebih aku takutkan daripada fitnah dajjal yang sedang kalian bicarakan? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya, tentunya kami ingin tahu fitnah apa yang lebih parah daripada fitnah dajjal. Rasulullah SAW mengatakan, yakumur rajulu fayusol

7 menit. Kenapa ada orang yang lihat? Kalau dia sholat, sholat sendiri bacanya Qul huwallahu ahad terus. Begitu ada orang ini bacanya Al-Baqarah. Kenapa? Ada orang lihat, makanya dia indah-indahkan sholatnya. Ini kata Rasulullah SAW, syirkul khafi. Syirik yang samar yang tidak kelihatan. Kita yang lihat enggak tahu kalau itu riya. Enggak tahu. Namun Allah tahu. Allah tahu isi hatinya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata, lirikan mata Allah ketahui, dan juga wa ma tukhfis sudur. Apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Allah mengatakan yauma tubla sarair, hari di mana tatkala rahasia yang terdapat dalam hati akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa fitnah ini lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW daripada fitnah Dajjal? Padahal kita tahu Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Para ulama menjelaskan bahwasannya Dajjal ya, hanya datang sekali tatkala di akhir zaman. Adapun riya siap mengawasi kita setiap saat. Siap menjangkiti kita setiap saat. Saat ini selamat dari riya, habis pengajian sebentar 5 menit sudah kena riya lagi. Sekarang dengar pengajian, Masya Allah. Ustaz tadi benar ya, enggak boleh riya ya. Kamu tadi malam sholat malam, wah saya enggak mau cerita. Padahal enggak sholat. Baru keluar 5 menit sudah, tadi saya ikut pengajian tadi, Masya Allah. Pamer kalau ikut pengajian. Oleh karena ikhwan fillah sana, dari sisi ini, pertama Dajjal hanya terjadi di akhir zaman. Kedua, Dajjal insyaAllah orang-orang yang solehin akan selamat dari Dajjal. Tapi riya yang nyerang, riya itu penyakit yang hanya menyerang orang-orang soleh doang. Seperti saya katakan, orang fajir, peminum bir, pemabuk, pezina, tidak akan diserang penyakit riya. Penyakit yang lain tapi. Penyakit riya enggak, riya ini nyari orang soleh ini jenggotan ini. Gitu. Ini. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Imanul Kabir menyebutkan bahwasanya syubhat dan syahwat, syubhat dan godaan yang menimpa orang-orang yang soleh berbeda dengan orang-orang yang taleh. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi ketakwaannya, akan datang syubhat yang lebih tinggi. Setan tahu kalau ini kasih perempuan enggak bisa, enggak mempan. Suruh korupsi enggak bisa, gampang. Dipuji, langsung KO dipuji. Ini gampang ya. Ini gampang dipuji, selesai. Karena ini makan puji ya. Setan tahu. Iblis tahu. Karena iblis sudah berjanji, la aghwiyannahum ajmain. Allah, iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatika. Demi keperkasaan kau ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Semuanya akan iblis sesatkan. Kita semua sudah diintai oleh iblis. Ya saya, apalagi antum-antum semuanya sudah jelas. Sudah diintai oleh iblis sejak kapan? Sejak zaman dulu. Sejak iblis menipu Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itu dia sudah berjanji untuk menyesatkan kita seluruhnya tanpa terkecuali. Dan iblis sudah sangat berpengalaman. Kalau ini begini caranya, itu begitu caranya. Dan untuk orang-orang yang solehin, maka dia akan serang dengan penyakit riya. Oleh karena dari sisi ini, kita sadar bahwasanya kenapa Rasulullah SAW lebih takut penyakit riya daripada fitnah Dajjal. Karena riya hanya menimpa orang-orang solehin, dan riya setiap saat menanti menjangkiti siapa saja yang solehin. Ikhwani fillah sani Allah wa iyyakum. Yang jadi permasalahan, riya merupakan kenikmatan. Seorang dipuji, seorang dihormati, itu kenikmatan yang luar biasa. Lebih daripada kenikmatan harta, lebih daripada kenikmatan wanita. Kita dapati seorang rela untuk berinfak 1 miliar, berinfak ratusan juta, supaya disebut-sebut namanya. Karena tatkala dia dihormati, tatkala diketahui bosnya, oh ini si fulan yang suka infak di sana. Begitu benar-benar apa hatinya? Merasa kelezatan. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syahwat khofiyah. Syahwat itu syahwat, tapi tersembunyi. Ingin dipuji, ingin dihormati, syahwat yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh.

syahwat yang tersembunyi. Ini itu kenikmatan yang luar biasa. Oleh karenanya seorang nekat dia belajar, pergi ke luar negeri belajar, hafal ini, hafal anu, supaya orang tahu. Saya sudah hafal Sahih Bukhari misalnya. Saya sudah hafal Sahih Muslim. Saya sudah hafal ini, sudah hafal. Saya sudah belajar sama Syekh ini. Saya sudah belajar sama Syekh itu 5 tahun. Saya sudah. Dia nekat untuk belajar bertahun-tahun 5 tahun. Tidak goib dari Syekh tersebut. Supaya dia bisa tulis dalam biografinya nanti. Saya ngaji sama Syekh ini 5 tahun tidak pernah goib. Adapun Ustaz Firanda sering goib sana. Di Madinah. Oh, tidak apa-apa, memang sering goib. Artinya subhanallah. Dia rela untuk capek. Rela untuk duduk berjam-jam untuk menuntut ilmu. Rela untuk mengeluarkan uangnya membeli buku-buku. Tapi kalau kenapa? Niatnya riya, ingin dipuji. Karena kehormatan, pujian itu mahal harganya. Mahal harganya. Oleh karenanya kita tidak heran tatkala seorang rela, jangankan mengorbankan harta, jangankan rela mengorbankan waktu, dirinya yang paling berharga, nyawanya rela dia untuk dia korbankan. Kita dapat dalam hadis Nabi SAW sebutkan tentang seorang yang berjihad. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ahaduna yuqatilu ghadaban. Ya Rasulullah, sebagian kami ada yang berperang karena marah. Rasulullah menyebutkan, man qatala hamiyatan, barang siapa yang berperang, berjihad ini, sedang mengadu nyawa ini. Namun hamiyah karena untuk membela sukunya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyebutkan, man qatala liyuzkar, barang siapa yang berperang di jalan, berperang, berjihad, liyuzkar, untuk disebut-sebut namanya. Rasulullah juga mengatakan, man qatala liyura makanuhu, agar diketahui kedudukan dia, agar orang tahu ini si pemberani. Dia rela untuk mengorbankan nyawanya yang sangat berharga demi untuk apa? Dihormati, demi untuk dipuji, demi untuk dihargai, untuk diketahui kehebatannya. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum apa dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi, riya itu syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang sampai seorang rela untuk mengorbankan hartanya, waktunya, bahkan nyawanya untuk memperoleh kenikmatan ini. Oleh karenanya tatkala kita mengatakan iyyaka na'bud, ya Allah, kami hanya beribadah kepada Engkau ya Allah, kita tajdid, kita kembali memperbaharui keikhlasan kita. Oleh karena tatkala kita baca Al-Fatihah, jangan sekedar baca ya karena sudah saking hafalnya sehingga tahu-tahu sudah waladdallin. Kita enggak baca alhamdulillahirabbilalamin, tidak kita renungi arrahmanirrahim, tidak kita renungi, tahu-tahu waladdallin. Masih mending waladdallin sadar tahu-tahu sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cepat sekali imamnya. Imamnya lama, cuma kita enggak sadar tadi menghayal. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, kemudian kita renungkan maknanya, kita baca ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tatkala mengucapkan iyyaka na'bud, mengakui bagaimana amalan kita yang tidak ikhlas, mengakui bagaimana riya yang menimpa diri kita, sangat berharap kepada Allah agar Allah meluruskan niat kita, maka Allah akan tolong, Allah akan bantu kita untuk bisa meraih keikhlasan. Sekarang bagaimana bisa selamat dari riya? Ada yang tahu caranya? Bagaimana bisa selamat dari riya? Kalau ternyata riya merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ini tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang berusaha menempuh jalan kami maka akan kami tunjukkan jalan-jalannya, jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara sarana yang mungkin membantu kita untuk ikhlas, di antaranya adalah sebelum beramal kita ngecek apa niat kita. Kita mau beramal, cek dulu niat kita. Saya ini ikut pengajian, saya ini mau sholat tarawih berjamaah, mau ke masjid anu karena Allah, enggak. Kalau belum karena Allah, stop dulu sebentar, bersihkan dulu niat, ingat akhirat,
Ingat bahwasanya amalan tidak akan dibalas oleh Allah kecuali yang ikhlas. Kalau sudah kira-kira agak mantap jalan. Jangan sampai tunggu mantap sekali, karena setan selalu datang. Kamu tidak ikhlas, gak mantap-mantap gak jadi pengajian nanti. Stop sebentar, merenungkan, jalan, bismillah. Namun kita jarang melakukan hal itu. Jarang kita lakukan. Oleh karena tatkala dikatakan oleh seorang salaf, ala tashhadul jenazah, kenapa engkau tidak menghadiri pemakaman jenazah atau ngelayat jenazah? Kata dia, makanak hatta uhdiran niyyah. Tunggu sampai saya hadirkan niat dulu. Kemudian berhenti sebentar, kemudian dia merenungkan keikhlasan, namdi. Kemudian dia pun berjalan menuju amalan soleh yang dia tuju tersebut. Kemudian di antara perkara yang bisa membantu untuk keikhlasan, yaitu kita ingat bahwasanya orang yang kita harapkan pujiannya itu adalah makhluk yang tidak bisa beri manfaat kepada kita di akhirat kelak. Ustadz yang kita harapkan pujiannya, syekh yang kita harapkan pujiannya, mertua yang kita harapkan pujiannya, bos yang kita harapkan pujiannya, tidak akan bisa menolong kita sedikit pun sama sekali di akhirat kelak. Oleh karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tatkala hina yujazan nas bi a'malihim, Allah Subhanahu wa taala berkata tatkala orang-orang dibalas dengan amalan perbuatan mereka di akhirat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Kata Allah kepada orang-orang yang beramal riya, beramal soleh karena riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya dahulu di dunia. Pergi sana dulu cari muka sama ustaz, sana ke ustaz sana cari pahala. Ustaz juga butuh pahala. Dapati ke sana ternyata ustaznya juga riya. Repot kalau begitu. Allah mengatakan, idhabu ila alladziina kuntum turauna fi dunya hal tajiduna indahum jazaan. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riya kepada mereka. Apakah kalian akan mendapatkan jaza balasannya di akhirat kelak? Tentunya tidak ada. Oleh karenanya orang yang kita harapkan pujiannya ini ikhwan, tidak akan bisa beri faedah kepada kita sama sekali. Yakin itu. Tidak sedikit pun bisa menolong kita. Apa yang kita dapatkan dari dia? Dia sendiri mungkin kebingungan mencari amalan soleh. Apakah pantas kemudian dia juga makhluk seperti kita? Makhluk seperti kita. Bisa jadi lebih rendah daripada kita orang ini yang kita harapkan pujiannya. Bisa jadi lebih rendah daripada kita. Apa lantas kemudian kita merendahkan diri kita? Kita meletakkan dahi kita di tanah hanya untuk mencari pujian dari orang yang seperti ini, makhluk yang seperti kita juga, buat apa? Tidak ada faedahnya. Makhluk yang sangat lemah, ya. Yang seandainya makhluk ini yang kita harapkan pujiannya kemudian meninggal dunia, kemudian tidak dikuburkan, dibiarkan seminggu, akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Inilah makhluk yang kita harapkan ujiannya. Apakah pantas kita mengharapkan pujian daripada makhluk seperti ini? Dengan merelakan kita sujud hanya ingin dipuji oleh makhluk yang seperti ini, yang kalau tidak dikubur akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara hal yang membuat kita supaya tidak riya, kita ingat balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kepada orang-orang yang riya. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama' sama Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang memperdengar-dengarkan amalannya, maka Allah akan ungkap rahasianya di akhirat kelak. Wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan ungkapkan di hadapan khalayak. Allah akan mempermalukan kita di akhirat kelak. Yang kita beramal soleh, kita bersedekah, kita salat, kita ikut ngaji, kita hafal Quran, ternyata niat kita adalah untuk dipuji oleh orang lain, niat busuk kita ini akan Allah tampakkan di hadapan orang banyak. Kita saja kalau ketahuan kita riya di hadapan teman kita, malunya luar biasa kalau sekarang ketahuan. Malu enggak? Oh, kamu selama ini ngaji jenggotmu panjang, celanamu gantung, ternyata. Aduh. Apalagi kalau di akhirat kelak. Apalagi di hadapan khalayak ramai, apalagi yang bongkar Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat hal yang sangat
memalukan. Oleh karena ikhwan fillah yang tar kita mengingat balasan Allah di akhirat kepada orang-orang riya, maka kita berhenti untuk takut untuk melakukan riya. Di antara tafsiran hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan pahala di hadapan orang tersebut. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin beribadah. Allah tampakkan, inilah pahalamu kalau kamu ikhlas. Inilah pahalamu. Begitu dia senang dengan pahala tersebut, Allah hilangkan pahala tadi. Allah permalukan dia di hadapan khalayak ramai. Kemudian ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum. Di antara balasan kepada orang dia di akhirat kelak, mereka akan diazab sebelum orang-orang yang lain. Dalam hadis yang masyhur yang kalian antum semua sudah tahu tentang hadis tersebut, tiga golongan yang pertama kali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang yang mati syahid, rajulun tushhid, yang kedua adalah rajun ta'allamal ilma wa 'allamahu, orang yang alim belajar agama dan mengajarkannya, yang ketiga rajulun jawad, seorang yang rajin bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'arrafahu ni'amahu, Allah bangkitkan, Allah sidang yang pertama dulu seorang yang mati syahid. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang yang mati syahid ini. Berupa kekuatan, kepandaian memainkan pedang, keberanian. Keberanian dalam berperang. Maka Allah bertanya, dan dia mengakui hal tersebut. Wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepada engkau? Kata orang ini, ya Allah, qataltu fika hatta stushhid. Saya berperang kepada engkau, ya Allah, sampai saya mati syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari', tetapi engkau berperang supaya engkau dikatakan sebagai pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan." Jadi subhanallah, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat riya seseorang. Seorang yang beribadah, melakukan jihad supaya terkenal sebagai pemberani, Allah kabulkan. Dia terkenal sebagai pemberani. Terkenal sebagai pahlawan, masyhur di antara kaum muslimin, dia adalah seorang pahlawan pemberani. Allah kabulkan niatnya tadi. Tetapi di akhirat, Allah masukkan ke dalam api neraka jahannam. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang dia belajar ilmu agama dan dia ajarkan ilmu tersebut. Nah, ini bukan perkataan pembicaraan kita, bukan terhadap pelaku maksiat, tapi kepada orang ahli ilmu. Pada para ustaz, kepada orang yang belajar agama. Ta'allamal ilma wa 'allamahu. Dia belajar ilmu agama dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'al Qur'an, dan dia mengajarkan Qur'an. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Berupa kecerdasan, mudah untuk paham, bisa bahasa Arab, bisa baca Qur'an, tajwidnya bagus. Cerdas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang telah aku berikan kepada engkau?" Kata dia, "Allah, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh." Saya baca Qur'an ikhlas karena engkau ya Allah, dan saya ajarkan Qur'an kepada orang lain. Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta." Tetapi engkau baca Qur'an supaya dikatakan qari, supaya engkau dikenal sebagai ahli baca Qur'an, wa qad qil, dan telah dikatakan, telah tersohor engkau itu orang pandai baca Qur'an. Niatmu untuk dipuji, dikenal oleh masyarakat sebagai ustaz, sebagai ahli ilmu, sebagai ahli baca Qur'an, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di dunia saja. Di akhirat, ya. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang atahu Allahu min asnafil mali kullihi, ada orang yang Allah berikan berbagai macam harta. Seluruh model harta dia punya. Hotel punya, sawah ladang punya, ini semuanya punya. Mobil mewah punya, motor punya, istri punya, banyak hartanya. Hartanya lengkap. Fa'arrafahu ni'amahu, fa'arrafaha. Maka Allah ingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dia ingat semua, ini semua dari engkau ya Allah. Saya akui semua dari engkau ya Allah. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan harta tersebut? Kata dia, ya, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha.
Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau suka agar aku berinfak di jalan tersebut, kecuali aku akan infak. Ada anak yatim minta bantuan, saya kasih ya Allah. Ada orang minta bantuan bangun pondok, saya kasih ya Allah. Ada orang butuh pengajian, butuh dana, saya kasih ya Allah. Apa yang kurang seluruhnya saya kasih. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya supaya engkau dikatakan jawad, adalah orang yang dermawan. Maka orang ini pun dimasukkan dalam neraka, neraka jahannam. Lagian ikhwan fillah sanakum, tatkala kita ingin riya, ingat hal-hal seperti ini. Ingat bagaimana kesudahan orang-orang yang riya di akhirat. Dan jangan lupa bagaimana juga kesudahan orang yang riya di dunia. Antum tahu tentang hadis yang kata Rasulullah SAW bahwasanya inna ahadakum taya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' faisbiku alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga, rajin beribadah, rajin sholat, rajin pengajian, multazim. Kemudian apa? Ya. Kemudian ternyata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, bermaksiat di akhir hayatnya. Akhirnya masuk dalam neraka jahannam. Dalam tafsiran yang lain kata Rasulullah SAW, fima yabdulin nas. Dia beramalan soleh itu menurut pandangan manusia. Ternyata ada syahwat khafiyah. Tatkala dia beramal soleh, ada niat buruknya dalam hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia su'ul khatimah. Kenapa selama ini dia beramal soleh? Karena ada niat yang tidak beres. Ada niat yang tidak beres. Oleh karena itu ada seorang yang berperang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang dengan berani membunuh orang-orang kafir dengan begitu banyak, maka para sahabat takjub dengan orang ini. Maka mereka melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang ini, hebatnya dia membinasakan, memusnahkan orang-orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar, orang ini di neraka. Para sahabat heran. Ternyata setelah dicek, ternyata dia terakhir terkena luka yang sangat parah dan dia tidak sabar untuk menahan parahnya atau pedihnya luka tersebut, akhirnya dia pun bunuh diri. Rasulullah menyebutkan bahwasanya tatkala hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya sebagian kalian akan mengamalkan amalan-amalan yang soleh, fima yabdulin nas, yang menurut orang itu amal soleh. Ternyata hatinya tidak beres. Kali-kali ikhwani fillah azani Allah iyakum, ini sekedar di antara perkara-perkara yang mungkin bagi kita memudahkan kita untuk menyembuhkan penyakit diri kita dari penyakit riya. Dan yang terakhir di antara perkara yang penting yaitu biasakan ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, dibiasakan untuk beribadah dengan suatu ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Saya terakhir kemarin menghadiri acara takharruj, acara perpisahan mahasiswa Jami Islamiyah, baik dari S1, S2 maupun S3 yang dihadiri oleh Mudir Jami Islamiyah dan juga dihadiri oleh Gubernur Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ditampilkan seorang talib dari Kosovo, suruh menyampaikan kesan-kesannya dan wasiatnya kepada Tulabul Jami'ah. Di antara pesan yang sangat berkesan yang saya dengar dari orang ini, orang Eropa ini, dia mengatakan, saya wasiatkan kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabatku untuk memiliki suatu amalan yang tidak ada yang ketahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yasta'inu bihi fi da'wa ila Allah. Dan dia menjadikan amalan tersebut sebagai penolong dia dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua amalan yang kita lakukan harus kita ceritakan sama orang lain. Kita berusaha sembunyikan amalan-amalan tertentu yang kita gunakan sebagai isti'anah dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan ini, yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan syahwat. Kita butuh suatu amalan menjadikan pertolongan bagi kita. Oleh karenanya, di antara latih diri kita untuk sholat malam misalnya, tatkala orang semua sedang tidur, kemudian kita bangun sholat malam, kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita terbiasa cari muka di hadapan teman kita. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama kali berdakwah di kota Madinah, apa kata Abdullah bin Salam? Awwala kalamin samituhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala berdakwah di kota Madinah, ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia tebarkanlah salam. Ya. Wa at'imu ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi.
Wasallu bilaili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, dan hendaknya kalian salat malam tatkala orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turun di langit ke dunia, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencari hambanya, hal min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang sekarang ini beristighfar, aku ampuni dosa-dosanya? Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah di antara hamba-hambaku ada yang minta, aku kabulkan permintaannya? Kita lantas bangun sepertinya malam yang terakhir kemudian berdoa, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sembunyikan amalan kita ini. Jangan kemudian besoknya kita cerita, alhamdulillah tadi malam saya salat malam. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih bangun, saya tidak bangun. Sudah riya, sok ikhlas lagi. Saya bukannya riya. Sebelum dituduh riya, dia bilang saya bukannya riya. Ada orang begitu ya. Ada orang tawadhu merendahkan diri dalam rangka untuk meninggikan mutu, ada. Jadi saya memang rendah, saya memang goblok, padahal orang ini tawadhu sekali. Jadi merendahkan diri untuk meninggikan apa? Mutu. Ya Allah yang tahu. Kita tidak boleh menuduh orang lain, Allah yang lebih tahu. Tapi maksud saya, latih diri kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu istri kita pun tidak tahu. Kalau perlu istri kita pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kecoa lewat tahu enggak jadi masalah. Yang penting jangan orang berusaha kita berada, dan jadikan amalan tersebut sebagai penolong kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan syahwat, penuh dengan ya kehidupan yang sekarang seperti ini, sehingga kita bertahan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu. Kalaupun kita terkena riya, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi, perkara ikhlas perkara yang sulit. Menjamin bahwasanya diri kita bersih dari riya juga perkara yang sulit. Akan tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali yang dimampu oleh seorang hamba. Kalau Allah tahu seorang hamba berusaha benar-benar berusaha memperbaiki dirinya, berusaha mengecek dirinya senantiasa, maka meskipun dia riya, Allah tidak akan adab. Dia sudah punya uzur. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya tidak tahu kalau ini riya. Ya Allah, Allah akan kasih uzur. Tapi kalau orang yang masya Allah riya ternyata enak ya, dipuji orang ternyata enak. Kenapa ikhwan? Karena betapa banyak kita menyangka diri kita ikhlas, ternyata kita riya. Ternyata kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak ceritakan tentang, sudah sering anak sampaikan tapi tidak apa untuk mengingat kembali. Seperti kisah seorang ulama besar, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang disebutkan kisahnya oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Hadyus Salih, dan juga kemudian disebutkan kisahnya oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Mukhtasar Shawaiqul Mursalah. Sebenarnya orang ini, gurunya Imam Bukhari ini, orang yang alim, seorang muhaddis, dan sering memuji Imam Bukhari, punya murid yang cerdas. Bahkan tatkala Imam Al-Bukhari ingin mengunjungi kotanya, kota gurunya di Naisabur, maka sang guru mengatakan, hadiri majelis murid saya. Ya. Majelis murid saya. Siapa Al-Imam? Al-Bukhari. Ternyata katakala Imam Bukhari datang, hebatnya luar biasa. Semua orang berbondong-bondong menyambut Imam Bukhari, menghadiri majelisnya, sampai majelis gurunya sepi. Majelis gurunya apa? Di situ hasad gurunya. Akhirnya Imam Bukhari ditahdir, tidak boleh hadiri majelis Imam Bukhari. Kapan hasad itu muncul? Tatkala Allah uji dengan datang orang yang lebih alim daripada dia. Antum masya Allah selama ini, maksudnya ngurus masjid misalnya, yang mengadakan pengajian, tahu-tahu datang orang yang ngurus lagi, waduh kurang ajar. Ini ketahuan, berarti selama ini ente gak ikhlas. Seperti kisah seorang salaf yang dia biasa sholat di saf pertama. Tahu-tahu suatu saat dia terlambat sholat di saf kedua. Saf kedua ini terlambat, bukan saf terakhir, saf kedua. Tatkala saf kedua dia malu. Saya malu kok, biasanya saf pertama, sekarang saf. Tatkala dia malu, dia sadar selama ini ternyata dia cari muka sama orang-orang. Makanya sehingga kalau dia saf kedua, bukan malu kepada Allah, tapi malu kepada jemaah masjid. Berarti selama ini enggak beres niatnya. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah iyakum. Sedikit peringatan bagi saya pribadi pada ikhwas sekalian, tugas kita adalah bermujahadah, berusaha untuk ikhlas melawan penyakit riya sampai kita meninggal dunia, dan senantiasa memperhatikan gerak-gerik hati kita. Sungguh ya, orang suatu merupakan kebahagiaan bagi seorang yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik hatinya. Apakah hatinya bersih?
Sudah bersih hatinya dari hasad, sudah bersih hatinya dari ikhlas, sudahkah bersih hatinya dari su'udzon kepada saudaranya, dan macam-macam penyakit yang lain. Dia tidak hanya memperhatikan penampilannya, tidak hanya memperhatikan jenggotnya, tidak memperhatikan celananya, tapi juga memperhatikan apa? Penampilan batinnya. Kan itu yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari penyakit riya, ujub, dan lain sebagainya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada yang bertanya? Bagaimana Ustaz apabila kita beramal dan dipuji oleh manusia? Setelah kita menikmati pujian tersebut, kemudian kita ingat bahwasanya hanya mengharap pahala dari Allah, apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ini orang amalannya ikhlas. Katanya menurut dia ikhlas. Terus setelah itu dia dipuji oleh orang, masya Allah, ente sudah hafal Quran, masya Allah, ente sering ikut pengajian, masya Allah, jenggot ente sudah panjang, masya Allah. Dulu jenggot ente nggak ada, sekarang sudah panjang. Anda ingat jadi cerita siapa namanya Sa'ad bin Ubadah, pemimpinnya kaum Ansar, yang dia itu apa namanya sawadu, artinya subhanallah, kaum Ansar sangat memuji ini Sa'ad bin Ubadah. Karena hebat, selalu dalam apa saja dia hebat. Dalam naik kuda paling hebat, berenang paling hebat, panahan paling hebat. Cuma satu kekurangannya, dia tidak punya jenggot. Sehingga mereka berangan-angan, kalau ada jenggot dijual, dia akan dibelikan buat. Jadi biar gagah perkasa. Ya. Jadi ini keluar sebentar. Jadi keluar juga, saya keluar sebentar. Kembali, jadi orang ini merasa ikhlas, merasa dia pelihara jenggot karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa dia ibadah karena Allah Subhanahu. Terus tahu-tahu ada orang yang muji dia, masya Allah kamu jenggotnya, masya Allah. Dia bangga, masya Allah ternyata saya ada perubahan. Apa? Senang menikmati pujian tersebut. Setelah itu dia sadar, ngajar ini. Bagaimana nasib amalannya tadi dengan pujian tadi? Makanya ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, Rasulullah SAW seperti saya sering sampaikan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu 'ala wujuhihim turab." Jika kalian melihat ada orang suka puji, ini orang ini kemana-mana muji saja kerjanya, ya. Entah ada udang di balik batu, ada kepiting di balik batu, tapi kerjanya muji-muji aja dia. Terutama ketemu orang-orang kaya, muji terus. Ada keperluan di balik itu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau lihat orang tukang puji, lempar. Lempar wajahnya dengan pasir." Ya. Jadi kalau ada yang puji antum, bilang sebentar. Mana mencari pasir. Karena subhanallah ikhwan, kadang orang ikhlas, dia bisa hancur keikhlasannya gara-gara pujian. Apalagi dipuji di hadapan umum. Amalan yang dia sembunyikan diceritakan, dia hadir depan sini diceritakan depan umum. Ini tahu enggak kalian ikhwan, orang ini masya Allah, orang ini gini, di depan umum dia langsung buyar ikhlasnya selama ini. Oleh karenanya kita jangan terpedaya dengan pujian. Kalau kita sudah terlanjur dipuji kemudian kita sadar, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita nunggu lagi ketemu orang tadi biar dipuji lagi. Makanya anak sering sampaikan bahwasanya, anak bilang sering-sering ini karena anak lupa sudah pernah disampaikan sama antum yang pernah dengar radio Rojat. Sungguhnya orang yang ria, sebenarnya dia menderita, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang ria itu senantiasa menderita. Kenapa menderita? Beda dengan orang ikhlas. Orang ikhlas dia hanya cari komentar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadah, berinfak, ada yang komentar, enggak ada yang komentar, enggak urusan. Yang penting komentarnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngisi pengajian yang hadir satu orang, dua ekor, tiga ekor, 1,000 orang, dia enggak peduli. Yang penting yang komentar siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ngisi pengajian yang hadir 10 orang, Ustaz enggak laku ya, waduh. Kurang ajar kan. Harus gimana caranya laku ya. Nah, seperti itu. Artinya dia cari komentar Allah. Adapun orang yang beribadah, berdakwah hanya mencari pujian manusia, akan menderita. Pertama kenapa? Menderita tatkala sedang beramal, sebelum beramal dia sudah pasang kapan saya dipuji. Tatkala sedang beramal juga sudah pasang kapan saya dipuji, ingin dilihat oleh orang. Hatinya terus gelisah ingin dipuji. Setelah beramal dia gelisah kapan dipuji. Belum dipuji-puji juga. Sudah cerita sana-sini, belum dipuji. Kalaupun dipuji oleh orang, ternyata tidak sesuai dengan harapannya, juga jengkel, gelisah. Ini muji, tapi mujinya gak beres. Kamu Masya Allah, Alhamdulillah. Itu aja. Kalau harusnya dia pengen, kamu Masya Allah, sudah sumbangan banyak, Masya Allah, bermanfaat kali sumbanganmu. Baru dia lega. Tapi kalau kamu Masya Allah, jazakallah khair syukran. Wah, jengkel ini gak tahu nilai sumbangan saya. Dia gelisah. Kalaupun dipuji sesuai dengan harapan dia, dia gelisah lagi. Kapan dipuji lagi? Benar, ini yang paling sulit.
Dia merasa kapan dipuji terus, kapan dihormati terus. Ini sulit. Dia dihormati oleh orang, tapi dia ingin kehormatan dia terus terjaga. Ingin pujian tersebut terjaga. Sehingga selalu dalam keadaan apa? Gelisah tatkala beramal. Walaupun orang yang ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh orang atau enggak urusan bagi dia. Oleh karenanya jika seorang kemudian dipuji, menikmati pujian tadi, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tentang kalimat laula anta, atau kalau bukan karena kamu, atau misalnya kalau bukan karena anjing tadi malam menggonggong, maka pencuri sudah masuk kali. Alhamdulillah ada anjing yang menggonggong. Ini hukumnya syirik atau tidak? Ini ada khilaf yang terpakar ulama. Sebagian ulama mengatakan, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, jika sebabnya jelas dan zahir sebabnya langsung, maka tidak mengapa. Tidak perlu menyebutkan, kalau bukan karena Allah kemudian anjing, itu enggak perlu. Kalau sebabnya benar-benar apa? Sebabnya jelas. Dan ini sering diungkap oleh orang. Kalau bukan karena, kita ucapkan, alhamdulillah kalau bukan karena si fulan tadi, saya mungkin sudah ketabrak mobil misalnya. Kenyataan dia memang tolong, atau kenyataan dia yang aneh. Karena Nabi SAW pernah berkata dalam satu hadis, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena saya, pamanku Abu Thalib itu sudah berada di neraka jahanam yang paling dasar. Artinya Nabi yang minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga azab kepada Abu Thalib diringankan. Yang jelas Nabi mengatakan laula ana, kalau bukan karena saya. Oleh karena kalau memang sebabnya benar-benar jelas, maka sebenarnya mengatakan tidak mengapa. Akan tapi yang lebih afdal kita mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian gara-gara si fulan, ya. Paham maksudnya? Saya ingatkan bahwasanya seorang yang beramal saleh, ya, jangan gara-gara takut riya kemudian dia tidak beramal saleh. Pingin sholat sunnah, datang terlambat, orang semua lagi pengajian dia terdatang terlambat, dia pingin sholat tahiyatul masjid, datang paling depan, duduk, orang semua ngelihat ini, ustaznya juga ngelihat, nggak usah sholat deh. Jangan, dia sholat, lawan itu, lawan apa? Ini kita lihat tadi, lawan bismillah, Allah tahu saya ikhlas karena Allah, bismillah, Allahu Akbar, cepat-cepat sholatnya. Jadi jangan sampai ninggalkan amalan soleh gara-gara takut dibilang riya. Berusaha lawan. Kalau ada orang, kita lagi sholat Allahu Akbar, kemudian datang setan, kamu itu sok saja panjang-panjangan bacaanmu karena dilihat orang, kita bilang enggak, bukan karena engkau setan. Kita semakin panjang, saya akan panjangkan sholat saya lebih daripada ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bikin jengkel setan. Karena subhanallah, ada orang-orang yang fasik, yang beramal, berdalil dengan riya. Antum jangan sholat berjamaah, nanti riya. Sholat di rumah aja, ngapain sholat berjamaah di masjid. Ustadz, bagaimana kalau kita beramal atau berbuat baik, kita ceritakan kepada anak-anak kita yang memang sudah dewasa, agar anak-anak kita bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Ini tidak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun tentang kenikmatan-kenikmatan Rabbu, Rabb engkau, maka ingat-ingatkanlah, sebut-sebutkanlah. Ya. Ini tergantung niat kita. Kalau niat kita adalah untuk mendidik anak kita, ya, karena subhanallah ikhwan, guru yang paling berhasil ya kita terhadap anak kita. Kalau kita melihat anak kita, melihat perilaku kita, suri teladan kita berikan, dia akan ikut kepada kita. Tapi kalau kita bilang, nak, sana hafal Quran, nak, sholat di masjid, kita sendiri sholat di rumah. Bapak sudah hafal surat apa? Nah, kita saja enggak hafal Al-Quran, enggak hafal juz amma, kemudian kita suruh anak kita hafal 30 juz. Ya dia juga mungkin enggak begitu semangat. Tapi kalau kita juga hafal sedikit berapa juz, kita contohkan kepada anak kita, kita baca Quran, kita hafal Quran di hadapan anak kita akan mencontoh. Jadi tidak mengapa kita menampakkan amalan soleh kita di hadapan anak-anak kita dalam rangka untuk mendidik mereka. Kalau begitu, apakah tidak boleh kita membiasakan muji seorang meskipun sahabat kita sendiri? Lalu kapan boleh waktu yang tepat untuk muji seorang? Boleh kita muji seorang dalam kondisi jika itu ada maslahatnya. Seperti orang itu mau stres, atau orang itu mau futur, kita bilang, masya Allah, ente semangat dong, ente lihat sumbangan ente bermanfaat, sekolah anak-anak sekolah, dia lagi futur nih, sudah nggak mau donator lagi, menjadi donator ya, karena ribut-ribut terus, ya saya nggak mau donator. Kita gitu, antum jangan gitu, antum cuma lihat manfaatnya besar. Akhirnya semangat lagi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ketakutan waktu melihat malaikat Jibril, kami mengatakan, ini khasyitu ala nafsi, saya khawatir, saya ini gila. Maka Khadijah pun memuji Rasulullah. Kallafa Allahi abshir la yukhzika Allahu abada.
Sekali-sekali tidak, wahai Muhammad. Allah tidak akan merendahkan engkau sama sekali. Tidak akan menghinakan engkau sama sekali. Innaka latasilur rahim. Kau orang yang suka bersilaturahmi. Watasdukul hadith. Engkau jujur. Watahmilul kala. Engkau suka membantu orang lain. Wataksibul ma'dum. Engkau carikan barang untuk diberikan kepada orang yang tidak punya. Watakrid daif. Engkau suka membantu menjamu tamu. Watu'inu ala nawa'ibil haq. Engkau suka membantu orang yang terkena musibah. Membuat semangat siapa? Nabi SAW. Ini pujian siapa? Khadijah kepada Rasulullah. Oleh karenanya, jika kita melihat seorang penuntut ilmu yang malas, kita puji dia. Kamu tuh pintar sebenarnya. Sebenarnya. Kalau orang tahu, kamu tuh pintar. Cuma orang tidak tahu. Kalau dipikir-pikir, kamu tuh cerdas. Cuma gak ada yang mikir. Gak jangan bilang gitu. Artinya kita muji buat semangat dia, gak apa-apa. Jadi pujian itu kalau ada manfaatnya, ya, gak apa-apa. Sebagaimana dicontohkan oleh seperti Nabi SAW menguji si Fulan. Si Fulan adalah ni'mar rajul kalau seandainya dia tidak meninggalkan sholat malam. Dalam rangka itu apa? Menyemangati dia, motivasi untuk sholat malam. Jadi tidak mengapa terkadang kita menguji seorang kalau memang kita melihat ada maslahat. Allah alam bisawab. Afwan Ustaz, ini barangkali terlalu pribadi. Saya lihat Ustaz-Ustaz Salafi melihara jenggot, sedangkan Ustaz sendiri tidak berjenggot. Kalau jenggot bisa dibeli, saya beli. Sayangnya tidak dijual, itu ada bagi-bagi. Apakah karena tidak tumbuh atau memang tidak dipelihara? Tidak tumbuh dan tidak mau dipelihara. Qadarullah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jenggot saya cuma segitu. Makanya saya pernah sampaikan, saya sering datang dengan teman saya yang berjenggot. Orang menyangka teman saya itu ustaz, padahal supir. Supir antar saya ini. Assalamualaikum Ustaz, bukan yang itu ustaznya. Yang tidak jenggotan. Ini untuk menjauhkan diri daripada riya. Kalau ada mungkin saya riya, enggak tahu alam. Ustaz, terkadang saya sengaja puasa ketika kuliah padat atau dalam rangka berhemat. Namun saya beranggapan bahwa hemat tersebut sebagai balasan yang disegerakan oleh Allah. Dan masih ada balasan yang lebih besar di akhirat, kelak. Apakah saum tersebut mengandung ketidakikhlasan? Jazakallah khairan. Ya, tidak apa-apa. Jadi kita niatkan puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala sambil buat hemat. Ya. Tidak jadi masalah. Ya. Karena hemat bukanlah perbuatan tercela. Ya. Hemat yang tercela kikil. Apa kikir? Bakhil. Pelit itu yang tercela. Dan tingkatan bakhil, pelit yang paling tercela, bakhil terhadap dirinya sendiri. Ya. Itu yang paling tercela. Jadi kalau seorang ternyata dia puasa sambil niatkan hemat, pertama karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Hemat itu jadi masalah. Insyaallah tidak mengapa. Karena niat yang mulia. Tadi saya sudah jelaskan ini bagaimana dengan orang yang tidak jadi beramal hanya karena takut dipuji atau riya. Saya bilang mengatakan hendaknya dia berjihad melawan was-wasnya tersebut dan dia tetap beramal soleh. Ya. Oleh karenanya ikhwan, biasakan juga di antaranya seperti salat rawatib di rumah, ya. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat di rumah kecuali al-maktubah, kecuali sholat fardu. Ya, kita terkadang misalnya kita sholat duhur, dua rakaat sebelum duhur kita di masjid. Dua rakaat setelah duhur kita ke rumah. Itu sesuai lebih sesuai dengan sunnah dan lebih ikhlas. Lebih ikhlas kepada Allah. Kemudian sholat duha. Sholat yang juga tidak dilihat oleh orang banyak. Sholat duha, jam-jam 10 kita sholat duha. Ini hal-hal yang bisa melatih keikhlasan. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai di sini saja pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya dan saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya dari syaitan, semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al kalimatut thayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, wa'azakum Allah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Abu Abdul Musin Firanda Andirja Fidhahullah dalam pembahasan dari tema berjuang menggapai keikhlasan. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Siddiq Al-Mansawi di surat Al-Ahzab dengan nomor urut surat ke-33. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Jabirin radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma naqasat sadaqatun min mal, wama zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال، خصوصا إذا كانوا محتاجين، والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
0: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
1: فتاوى مختارة. فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
6: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
5: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
6: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
6: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
6: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
7: Ayatun minal Quran.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
9: Radio Roja.
10: Lidzakirina wadzakirat.
11: Idza'atul Qur'anil Karim.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Roja TV kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan siang hari ini Bapak Ibu kaum muslimin semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan berkah waktunya, sehingga waktu yang kita miliki senantiasa produktif untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan yang akan bermanfaat kelak saat kita menghadap Allah. Hari-hari yang kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari saat harta kita sebanyak apapun, anak laki-laki kita sebanyak apapun, sudah tidak berguna lagi kecuali orang mereka datang kepada Allah itu dengan hati yang selamat. Selamat dari syirik, kata Ibnu Qayyim, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, kelalaian, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Hati yang bersih, dari berbagai macam penyakit-penyakit yang merusak agamanya pun atau yang mengurangi inkadar keimanan seorang muslim. Para pemirsa yang rahmati Allah, insyaAllah siang hari ini kita satu di antara sifat al-jannah yang akan kita angkat adalah al-intifa' bil Qur'anil Karim. Al-jannah itu di dunia ini dia bisa mendapatkan manfaat dengan keberadaan Al-Qur'an di tengah-tengah ini kita. Karena ada orang mereka bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an sehingga dia beruntung kehidupannya. Ada orang yang mereka tidak bisa mengambil manfaat apapun dari Al-Qur'anul Karim. Sama-sama dia hidup di dunia, tapi yang satu tanahnya hatinya kayak tanah subur, yang bisa itu mengambil manfaat dengan datangnya Al-Qur'an, hujan yang datang diserap lalu memberikan manfaat, tumbuh berbagai macam ini tumbuhan. Yang satunya kayak batu, kayak tanah tandus. Kehadiran Al-Quran di sampingnya yang datang padanya tidak memberikan manfaat. Seorang mukmin orang yang mereka apabila diingatkan tentang atau diajarkan Al-Quran, dia bisa mengambil manfaat. Diingatkan dengan Al-Quran, dia mengambil peringatan itu. Dia dikasih nasihat dengan Al-Quran, dia bisa mengambil nasihatnya. Kalau dia mendengar, dia bisa kemudian sujud, bahkan menangis, bertambah keimanannya, hatinya ada getaran-getaran khusus, ada rasa takutnya, dan mereka orang-orang yang betul-betul yaitu dengan Al-Quran di dunia ini sangat interaktif sampai mengantarkan dia kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang Muslim yang hidup bersama Al-Quran, ya akhirnya la yadhillu wa la yashqa, hidupnya tidak sesat dan hidupnya tidak sengsara. Sifat alul jannah di dunia, dia bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim sehingga hidupnya untung bersama Al-Quran ini. Di antaranya Allah sebutkan di dalam beberapa ini ayat yang Allah menyebutkan tentang sifat-sifat alul jannah. Contohnya dalam surat ini Al-Furqan, yang ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang sifat-sifat alul jannah, menyebutkan beberapa sifat alul jannah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah orang yang mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan penuh ketawaduan. Tawaduk kepada Allah, tunduk dan patuh dengan agama Allah. Tawaduk kepada para hamba Allah, dia ini hatinya rendah hati sehingga penuh dengan akhlakul karimah. Tidak menunjukkan hamba-hamba yang tampilannya sombong, angkuh. Lalu diantaranya adalah setelah Allah sebutkan beberapa sifat yang lainnya, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyanan. Dan ibadur rahman itu adalah mereka orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah taala, maka mereka tidak menghadapinya dengan seakan orang yang tuli atau orang yang buta. Mereka tidak mensikapi Al-Quran, ayat-ayat Allah yang diingatkan kepadanya, sebagaimana orang yang tuli, yang seakan tidak mendengar, yang buta seakan tidak melihat, sehingga seakan tidak bisa mengambil manfaat apapun dari Al-Quran. Tapi mereka orang-orang yang betul-betul bahkan hatinya tergetar, imannya bertambah, kemudian bisa mengambil manfaat dari keberadaan Al-Quranul Karim. Nah, orang seperti ini, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka orang yang akan diberikan oleh Allah balasan dengan kamar-kamar yang ada di surga, disebabkan karena kesabaran mereka, dan mereka wa yulaqawna fiha tahiyata wa salama. Di surga dia akan yaitu mendapatkan penghormatan dan ucapan selamat. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatul mukminin dalam surat Al-Anfal, di awal-awal surat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang namanya mukmin itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah hatinya tergetar, hatinya ada rasa ini pengagungan kepada Allah taala, karena dia tahu siapa itu Allah, dia sudah kenal siapa itu Allah yang mereka sembah, dan hatinya sangat mengagungkan Allah taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan, kalau dibacakan ayat Allah, iman mereka akan bertambah dan mereka benar-benar hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang mukmin yang hak, yang sungguhnya. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka adalah derajat, yakni derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan keutamaan, ketinggian derajat di sisi Allah taala, mendapatkan jannah, yang jannah juga bertingkat-tingkat ini keutamaannya. Wa maghfiratun wa rizqun karim, Demikian pula mendapatkan ampunan dan rezeki dari Allah, rezeki yang baik. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah katakan sifatul mu'minin. Wa idza ma'usilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhihi imanan. Apabila diturunkan surat, sebagian mereka mengatakan, mana di antara kalian yang imannya bertambah? Lalu Allah sebutkan, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyurun. Adapun orang-orang yang mereka beriman, ketika diturunkan ayat kepada mereka, imannya bertambah dan mereka bergembira. Bergembira bermadu menerima Al-Qur'an, mendapatkan ayat, hatinya betul-betul berlapang dada. Itu sudah menjadi perwatakan seorang mukmin. Begitulah mukmin. Beda dengan orang mereka hatinya penuh dengan penyakit. Turunnya ayat semakin membuat mereka bertambah penyakit yang mereka ini miliki. Atau kata Allah pula dalam ayat yang lainnya, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil aqan sujjata. Orang-orang yang mereka diberikan Allah ilmu, ini para ulama, dan hatinya mereka juga yaitu sangat bersih, mengambil manfaat dari setiap ilmu yang Allah turunkan. Dan sifat itu sifat umat-umat dari zaman dulu kala. Idza yutla alaihim, kalau dibacakan pada mereka ini ayat Allah Ta'ala, yakhruna lil afqan sujjata. Mereka tersungkur sujud karena hatinya ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan berkaitan dengan sifatul mukminin, orang-orang mukmin yang kelak di hari-hari setelah kematiannya dia akan mendapatkan jannah, menempati jannah. Maka mereka adalah orang yang di dunia ini sangat berdampak. Al-Quran sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Mereka orang yang pandai mengambil manfaat dari Al-Quran. Karena hati mereka bersih. Karena orang-orang seperti ini betul-betul mereka orang yang telah mempersiapkan diri untuk yaitu menerima Al-Quran dan kirim. Adapun kita lihat sekarang di zaman kita, berapa banyak muslimin, bahkan dari orang yang bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan sekedar orang mereka mendengar Al-Quran, bahkan banyak para qurra, banyak orang-orang mereka menghafalkan Quran, tapi sisi kehidupan mereka sangat bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran. Berapa banyak orang mereka itu para penghafal Quran tapi fusak, orang menjadi orang-orang fasik. Pada mereka ada penghafal Al-Quran. Berapa banyak orang mereka terkadang diingatkan dengan ayat Al-Quran dan dia telah baca Al-Quran, tetapi tidak berdampak sama sekali. Hatinya tidak ada getaran khusus, imannya tidak bertambah, dia pun tidak tersentuh, apalagi sampai dia menangis. Ini semuanya kehidupan yang sangat jauh dari orang-orang mereka mengambil manfaat dari Al-Quran dan Al-Karim. Pertanyaannya adalah, bagaimana ahlul jannah di dunia ini mereka orang pandai mengambil manfaat dari Al-Quran. Al-Quran sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Yang pertama, li'annahum kanu mu'minuna sadiquna fi imanihim yamiluna fi qulubihim imanan sadiqan. Karena mereka adalah orang mukmin yang jujur. Hati mereka terhiasi dengan iman yang jujur. Akidah mereka akidah yang salimah, akidah yang bersih. Sehingga dengan begitu dia pandai mengambil Al-Quran Al-Karim. Keimanan mereka, fitrah keimanan itu, dia akan sangat respect dengan Al-Quran. Akan sangat perhatian, membuat dia perhatian dengan Al-Quran. Dan Al-Quran akan berfungsi sebagaimana yang Allah ini turunkan. Maka diantaranya Allah sebutkan tentang sifat-sifat ahlul jannah di dunia sekarang ini, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Allah turunkan Al-Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an ini menjadi syifa, obat. Obat yang mengobati penyakit-penyakit hati. Dan rahmat Allah yang akan membimbing manusia betul-betul mereka melakukan amal-amal yang mengundang turunnya rahmat Allah SWT. Sehingga Al-Quran bagi seorang mukmin obat yang akan membersihkan jiwa mereka dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Akan mengobati penyakit-penyakit yang bercokol di hatinya. Penyakit syirik, syirkun akbar, syirkun asghar, penyakit kufur, kufur akbar, kufur asghar, penyakit nifak, nifak akbar, menifak asghar, penyakit hubbul ma'asi, kecintaan kepada maksiat. Maka hati seorang mukmin, orang yang mereka pandai mengambil Al-Quran, sehingga Al-Quran tentu menjadi obat yang menyehatkan hatinya. Sehingga hatinya hati yang salim, hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat dari berbagai macam penyakit-penyakit tersebut. Hatinya, ini hati yang dirahmati Allah Ta'ala. Hati yang tergerak untuk melakukan amal yang mengundang datangnya rahmat Allah. Hati yang tergerak melakukan amal yang bisa mengundang ampunan Allah SWT. Hati yang menggerakkan dia senantiasa mengamalkan agama sehingga dia dijaga oleh Allah SWT. Itu kehidupan orang mereka dirahmati Allah Ta'ala. Al-Quran membimbing mereka untuk hidup dalam naungan rahmat Allah Ta'ala. Adapun, tapi Al-Quran menjadi syifa dan rahmat ini untuk siapa? Kata Allah, lil mu'minin. Bagi orang yang mereka beriman. Hatinya memang dihiasi dengan hiasan iman. Sehingga betul-betul dia bisa mengambil Al-Quran menjadi syifa dan rahmat. Tapi wala yazidu dzalimina illa khasara, bagi orang zalim, orang yang mereka hatinya rusak, orang mereka durhaka kepada Allah, maka tidaklah mereka bisa mengambil yaitu Al-Qur'an, tidaklah Al-Qur'an datang kecuali hanya membuat mereka semakin rugi. Al-Qur'an datang semakin keras hatinya, semakin menentang, semakin dia menyelisihi, semakin murka, semakin sempit dada, maka justru kehadiran Al-Quran kepada mereka semakin membuat mereka tambah rugi, tambah kufur, tambah nifak, tambah maksiat, tambah menentang. Ini orang-orang yang mereka tidak bisa mengambil manfaat apapun dari Al-Quran Karim. Maka mereka orang-orang yang idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan, dia jika dibacakan ayat Allah, iman mereka bertambah. Orang-orang yang mereka gembira dengan datangnya Qur'anul Karim. Maka mukmin suka di majelis ilmu, mendengarkan ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis Nabi, suka mereka dengan fatwa para ulama, kemudian nasihat para ulama yang menyampaikan Qur'an, menyampaikan hadis Nabi. Karena hati mereka betul-betul sangat respect, sangat antusias. Hati mereka sangat bisa mengambil yakni keberadaan Al-Qur'anul Karim karena mereka mukmin. Sedangkan Al-Quran isinya bimbingan-bimbingan bagaimana menjadi mukmin yang sejati. Orang-orang mereka berhias dengan sifat-sifat mulia yang Al-Quran ajarkan, maka mereka ulai kaumul mu'minul haqqan. Mereka ulai orang mukmin yang hak, yang sesungguhnya. Maka keimanan mereka membawa mereka bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, karena qulubuhum kanat salimah tahirah, karena hati mereka adalah hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang bebas atau yang bersih dari penyakit-penyakit. Hati yang penyakitan itu kayak jasad yang berpenyakitan. Harusnya kalau jasad itu sehat, dia didangkan makanan itu blang-blang-blang-blang. Artinya wat-wat-wat-wat dia bisa menikmati makanan sehat, makanan enak. Tapi orang yang sedang sakit, makanannya itu bahkan diantarkan, makannya itu sungguhnya lezat. Tapi karena hatinya sakit, karena jiwanya, karena badannya sakit, kadang makanan itu didekatkan mulut, pengen ditelan, malah muntah. Demikian pula kehadiran Al-Quran Al-Kirim. Kalau bagi orang yang mereka hatinya sehat, hatinya bagus, itu Masya Allah sangat bermanfaat banget kehadiran Al-Quran kepada mereka. Sangat menjadi ibaratnya asupan gizi. Dan dia bisa bahkan bisa menikmati. Sebagaimana badan yang sehat bisa menikmati makanan-makanan yang lezat. Hati yang sehat, dia akan bisa menikmati hidangan Al-Quran yang merupakan hidangan yang lezat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang-orang yang mereka bisa mengambil manfaat dari Al-Quran karena mereka pemilik hati yang sehat ini. Inna fi dzalik, sesungguhnya dalam Al-Quran yang isinya kisah-kisah yang banyak memberikan pelajaran-pelajaran, isinya nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan. Al-Quran yang seperti ini, la dhikra, betul-betul hanya akan menjadi peringatan yang bermanfaat. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, au alqa sam'a wa huwa syahid. Ya, ini bagi orang mereka punya hati, ini hati yang sehat, hati yang hidup, dan mereka pasang telinga untuk menyimak dan betul-betul mereka menyaksikan tentang kebenaran ini Al-Quran tersebut. Sehingga mereka orang yang karena kebersihan hatinya, hatinya sehat, maka mereka bisa mengambil manfaat dari keberadaan Al-Quran di hadapan mereka. Tanpa ada pun orang mereka hatinya yang sakit, hatinya penuh dengan penyakit, maka susah untuk menerima Al-Quranul Karim. Apalagi hatinya mati. Kalau Anda hadapkan Al-Quran, maka Al-Quran, kalau dihadapkan kepada seperti orang ini, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, maka Quran akan sangat bermanfaat. Mereka akan sangat tunduk, patuh, tersungkur, sujud, menangis, hatinya bergetar, imannya bertambah, dengan Al-Quran mereka ini dapatkan. Hati mereka tentu sangat merespon. Tapi kalau dihadapkan Quran kepada Abu Jahal, orang semisal dan orang semisalnya Abu Jahal, yang hatinya watos, keras kayak batu, maka Al-Quran tidak akan bermanfaat kecuali justru semakin membuat mereka sakit. Membuat mereka tambah tumpuk-tumpuk penyakitnya. Tambah keras, tambah menentang, tambah benci, tambah sempit hati. Ini karena hatinya enggak sehat. Hatinya berpenyakit. Yang ketiga, kenapa seorang mukmin mereka mensikapi Al-Quran penuh dengan ini sikap yang menguntungkan, pandai mengambil manfaat? Karena mereka membaca Al-Quran, li'annahum qara'ul Qur'ana wastama'ul Qur'ana liya'malu bima fihi. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, mereka sudah punya target, mereka sudah punya tujuan yang bagus, yaitu belajar Quran, mendengar Al-Quran, itu menyimak Al-Quran, itu untuk diamalkan. Ada semangat beramal. Ada semangat mereka itu untuk mewujudkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Beda dengan kebanyakan kita di zaman sekarang. Mereka tidak mengenal Al-Quran bahkan kecuali ketika atau di sisi mayit. Akhirnya agama ini banyak banget untuk urusan orang mati. Kalau para sahabat Nabi, mereka mengambil Quran untuk urusan orang hidup. Tapi sebagian orang menjadikan Quran untuk urusan orang mati. Orang kalau mau mati, bacakan Quran. Orang kalau sudah mati, dibacakan Quran. Waktu masih hidupnya itu, blas. Sama sekali nggak ada kerentek untuk nyimak Quran. Bahkan Quran untuk main-main. Quran untuk main-main. Tapi kalau sudah mati, intensif. Al-Quran itu intensif untuk betul-betul dibacakan, bahkan tiap hari, bahkan ngedur sampai 7 hari. Kemudian hari kesekian bacakan Quran lagi. Orangnya sudah mati. Waktu masih hidup itu leha-leha. Dia sama sekali enggak urus dengan Quran. Jadi para penduraka. Tapi kalau sudah mati, malah Quran itu sangat sangat intensif untuk ditalkinkan, diajarkan, dibacakan. Sudah mati, orang sudah mati. Sehingga banyak berkorban atau banyak Quran yaitu dicurahkan tapi untuk orang yang mereka justru sudah mati. Quran gitu untuk yang masih hidup. Sehingga bermanfaat untuk hidupnya. Hidupnya itu mestinya pakai panduan Quran. Waktu masih hidup panduannya hawa nafsu. Sangat menentang Quran, sangat menentang isi kandungan Quran. Begitu mati maka banyak banget mereka dekatkan dengan amaliah Quran, dibacakan, beruntun, dikumpulkan orang untuk membaca Quran untuk si mayit yang sudah mati. Kita sewaktu masih hidup, berapa banyak kita mendengar ayat-ayat riba dibacakan, tapi mereka juga tetap saja makan riba, nyaman. Berapa banyak mereka telah dibacakan, didengarkan ayat Al-Quran yang melarang tabarut, tapi wanita-wanita muslimah, ini bagaimana seberapa banyak yang mereka masih, ini tabarut. Berapa banyak yang mereka itu ketika dibacakan Quran, blas, hatinya tidak merespon. Tidak ada kerentak untuk mengamalkan. Dan seringnya kiainya juga main-main dengan Quran. Sehingga Quran untuk guyon-guyon, untuk canda-candaan, ini untuk membuat majelis-majelis gergeran, kata orang Jawa, gergeran, sehingga orang terpingkal-pingkal majelis pengajian, harus jadi bacakan Quran, bacakan hadis Nabi, biar tahu, biar dengar, udah ngajinya kadang sebulan sekali, kemudian bacakan Quran juga enggak, tapi dikocok perutnya, bagaimana dia mau tahu akan Quran. Dan kalau dibacakannya pun juga diaret-aret ke sana kemari yang tidak nyasar kepada inti isi kandungan Quran. Sedangkan mukmin orang mereka paling pandai mengambil manfaat dari Al-Quran, dengar baca itu untuk diamalkan. Mukmin orang paling patuh dan paling tunduk kepada isi kandungan Quran. Innamakana qalal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Namanya orang mukmin itu dia tidaklah sesungguhnya ucapan kaum mukminin ketika mereka diseru kepada Allah dan rasulnya agar mereka melaksanakan ajaran Allah, melaksanakan ajaran rasulnya, mereka berhukum dan hukum Allah dan rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini mukmin. Kami mendengar dan kami yang taat. Ketika mereka diseru dengan berbagai macam amalia-amalia, maka mereka segera menyambut seruan-seruan Allah SWT tersebut. Mereka ketika diingatkan dengan ayat Al-Quran, mereka tidak mensikapinya kayak orang-orang yang tuli sama buta, sehingga tidak bisa mengambil manfaat apapun dari ini ayat Al-Quran. Idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, Rabb mereka, mereka tidak hadapi, tidak sikapi dengan yaitu tuli dan buta. Tapi mereka betul-betul ini tersungkur, sujud. Mereka ini sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat. Kita ambil contoh mamanya. Kehidupan para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum jami'an. Para sahabat Nabi, ketika turun ayat khamr, ini ayat yang dengan tegas melarang khamr, ajakan meninggalkan khamr. Mereka dengan sangat gesit, sat-sat, menyambut seruan Allah Ta'ala tanpa pikir panjang. Perlu kita ini kembali tekankan di sini, para sahabat itu berkaitan dengan khamr, itu minuman harian mereka. Menjadi minuman kebiasaan mereka. Bahkan hampir di keluarga rumah tangga itu menyimpan khamar-khamar kalau kita menyimpan teh kopi. Tapi begitu mendapatkan ayat haramnya khamar, iman mereka yang berbicara. Syahwat mereka terkalahkan. Mereka betul-betul membawa dirinya tunduk dan patuh kepada ini Allah Ta'ala. Ketika turun ayat khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal islamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengetuk atas nama iman yang telah menghiasiati mereka. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian menyembah berhala, mengundi nasib, ini semuanya adalah amal-amal najis. Ini barang para perbuatan-perbuatan najis, amalnya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah agar kalian beruntung. Keberuntungan itu dengan meninggalkan amal-amal jorok, amal najis, amal buruk, amal durhaka. Dan sebaliknya, orang mereka tenggelam dalam amal-amal yang buruk itu akan, ini justru orang-orang yang rugi dan sengsara. Tidak mendapatkan keberuntungan hidup. Innama yuritu syaitanu ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan hanya menghendaki kalian untuk terjatuh dalam permusuhan dan kebencian dalam khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan mereka yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah, menghendaki agar manusia terhalang dari mengingat Allah Ta'ala. Wa anis salah, dan terhalang dari salat. Allah ketuk hatinya dengan ungkapan apa? Fahal antum muntahun. Apakah kalian tidak berhenti? Fahal antum muntahun, tidak inginkah kalian berhenti? Maka ketika turun ayat ini, Nabi tidak ada kesulitan sama sekali untuk menyampaikan tentang haramnya khamr. Nabi cukup keliling, mengutus satu orang keliling ke penduduk Madinah, menyampaikan kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat. Ala innal khamra qad hurimat. Maka tidak ada telinga muslimin yang mendengar pengumuman utusan Nabi, apalagi mendengar ayat Al-Quran dibacakan yang Allah mengetuk, fal antum muntahun. Maka semua jawaban mereka, intahaina ya Rab, intahaina Rabbana, ya Rab kami tinggalkan, ya Rab kami berhenti, ya Rab, demi memenuhi tuntutan iman. Itulah sifat Ahlul Jannah. Bagaimana ketika mereka mendapatkan ayat-ayat yang memerintahkan mereka, melarang mereka atas nama iman, mereka mengagungkan Allah, maka mereka betul-betul sangat respon terhadap ini panggilan Allah Ta'ala. Demikian pula sahabiyah, para sahabat wanita, ketika Allah turunkan ayat hijab, yang Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li aswajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yutnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada para istrimu, anak perempuanmu, wanita-wanita mukminin agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Yang demikian dzalika atna ayurafna, mereka lebih dekat untuk dikenal sebagai orang yang baik-baik. Dan wala yu'dayna, dan tidak diganggu oleh orang-orang yang mereka ini punya jiwa yang jahat, buruk. Maka ketika para sahabat mendengar ayat ini dibacakan para laki-laki mereka, maka mereka serta-merta langsung mengambil kain seadanya di rumah-rumah mereka untuk kemudian segera mereka pakai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendorong mereka seperti itu? Iman yang ada dalam hati mereka. Iman yang bersih, iman yang sehat. Sehingga mereka sangat respon dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagian kita bahkan di masjid-masjid sebelum sholat dibacakan Quran, diumumkan atau Quran itu dibacakan keras-keras. Kemudian bahkan sebagian mereka hafal Quran. Tetapi sambutannya dingin. Sangat dingin. Seakan-akan mereka, telinga mereka tidak mendengar. Kalam yasma'ha. Karena fi udunai waqra, kayak enggak mendengar, kayak di telinganya ada sumpel yang menyumbat, sehingga mereka tidak respon dengan Al-Qur'anul Karim. Maka beda dengan mukmin yang mereka hatinya terhiasi dengan iman, sangat respon. Karena mereka mendengar Quran, belajar Quran untuk diamalkan. Bukan untuk ban debat, bukan untuk ban sok-sokan dan semisalnya. Tetapi mereka betul-betul belajar untuk diamalkan. Yang keempat, kenapa mukmin di dunia ini mereka orang yang mereka yaitu sangat pandai mengambil manfaat dari Quran, mereka sangat respon dengan Quran, Quran itu sangat berdampak dalam kehidupan mereka, karena mereka dalam membangun

beruntung bersama dengan Quran, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang kalau bersama Quran betul, mereka masuk dalam perdagangan tijaratan lantabur, perdagangan yang tidak mengenal rugi, yang adalah untung dan untung. Maka mereka betul orang yang mereka merasa mendapatkan keuntungan yang besar berlipat-lipat bersama dengan Quran. Innal ladzina yatluuna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang mereka membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan. Orang yang mereka melakukan amal-amal ini, diantaranya membaca Quran, menegakkan salat, berinfak, dan itu sampel-sampel aja ini diantara amalan. Amalan mereka dengan amalan mengamalkan Quran seperti ini, mereka itu betul-betul dalam jiwa mereka ini adalah sedang berdagang dengan Allah, dan perdagangan dengan Allah adalah tijaratan lantabur, perdagangan yang tidak ada ruginya sama sekali. Perdagangan yang betul-betul selalu akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat bagi mereka. Apa di antara keuntungan ketika kita bersama dengan Quran? Di antara keuntungannya, barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Quran, mengamalkan isi kandungan Quran, maka la yadhillu fi dunya wa la yashqa fil akhirah. Di dunia tidak akan sesat, di akhirat tidak akan sengsara. Dia betul-betul akan menjadikan di dunia akan lurus, lempeng-lempeng, tidak akan dia terjebak dengan yaitu jebakan-jebakan syaitan, tidak menjadi para pengikut hawa nafsu, tapi betul-betul dia mengikuti bimbingan wahyu sehingga lempeng, sehingga lurus, sehingga tidak akan gampang ditipu oleh syaitan. Akhirnya pun dia akan merasakan jannah setelah kematiannya. Dan sungguhnya dia telah merasakan surga ketika di dunianya pula sebelum di akhiratnya. Maka dikatakan oleh Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa apabila telah datang kepada kalian petunjukku, petunjuk dariku, famanittaba hudaya, barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Hidup akan lurus-lurus. Hidup dia akan betul-betul nyaman. Di dunia menjadi ahlul Quran, ahli tauhid, ahli sunnah, ahli ta'ah, ahli ibadah. Mereka akan betul-betul merasakan ketenangan, kenyamanan, lurus-lurus. Mereka tidak akan dihinggapi dengan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran. Mereka akan nyaman bersama dengan Allah Ta'ala. Di akhiratnya, ya jannah bagi mereka. Tapi sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang mereka di dunia ini, mereka berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala, cuek, gak mau tahu tentang petunjuk Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan buatnya kehidupan yang sempit. Sempit bukan urusan dunianya, sempit urusan hati mereka. Sehingga mereka gak punya keyakinan yang menenangkan hati mereka. Mereka hidup kayak kehidupan binatang, mengumbar hawa nafsu, tidak mau tahu batas-batas kehidupan. Sehingga mereka merasakan hidup yang sempit. Walaupun bersama dengan kemajuan yang mereka kini miliki. Negeri-negeri kafir, barat, atau yang semisalnya yang merasa mereka hebat dengan teknologinya, yang banyak membuat silau orang, di balik itu apa kehidupan mereka? Jiwa-jiwa yang rusak dan rapuh. Yang paling saya menurut data, yang paling banyak mengkonsumsi obat penenang orang-orang kafir barat, orang-orang kufar secara umum di belahan bumi ini. Yang menunjukkan jiwa mereka gampang goncang, beda dengan mukminin. Jiwanya sangat Masya Allah, sangat dibuat tenang bersama dengan Allah Ta'ala. Yang paling banyak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri adalah menghabisi jiwanya dengan bunuh diri orang-orang kafir. Yang mereka di berbagai belahan bumi paling banyak data statistik bunuh dirinya. Dan itu karena merasakan kesengsaraan hidup. Yang paling banyak yaitu...

Terjadinya kerusakan-kerusakan free sex, kemudian peminum minuman keras, penikmat minuman keras, free sex, moral yang bobrok, ada kehidupan orang kafir. Sehingga di balik glamornya kehidupan teknologi mereka adalah kehancuran jiwa mereka, kehidupan binatang. Kehidupan ala binatang. Rusak moralnya, terbelakang mentalnya. Ini mental-mental binatang. Gak ada kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi orang mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah SWT. Dari kiamat kelak, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat kelak mereka akan dihimpun Allah dan kalian sebagai buta, orang buta. Sebagaimana mereka di dunia buta dengan agama Allah, maka di akhirat mereka akan dibuat buta pula dalam kehidupan menghadapi suasana yang sangat dahsyat dan mengerikan. Sudah suasana sangat mengerikan, matanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu, sehingga betul-betul sengsara kehidupan mereka. Kemudian, apa di antara keuntungan bersama dengan Al-Quranul Kirim? Orang mereka berpegang teguh dengan Quran, mengamalkan isi kandungan Quran, yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan bimbingan kepada jalan yang lurus, maka hidup mereka akan hidup yang terbimbing, hidup yang sangat lurus, hidup di atas siratal mustaqim, hidup yang jauh dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Enggak aneh-aneh, enggak neko-neko. Hidupnya betul-betul ini baik. Sehingga diri sendiri merasakan nyaman, orang lain merasakan nyaman. Yang Al-Quran merupakan kitab yang memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang pada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang sangat ini jelas, sangat gamblang. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Orang yang mereka mengikuti Al-Quran, Allah akan bimbing mereka itu menuju kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah Ta'ala. Dan menempuh jalan-jalan keselamatan. Dan kehidupan yang mereka yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Dan Allah akan bimbing keluar dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Sehingga hidupnya itu betul sangat terang benderang, nyaman, penuh dengan keridhaan Allah. Menempuh jalan keselamatan, bukan jalan-jalan yang menyengsarakan. Itu orang yang mereka bersama Quran. Sangat untung. Dan ini keuntungan yang terbesar. Orang mereka tidak mengenal tentang keridhaan Allah, maka mereka hanya akan dibimbing setan untuk mewujudkan keridhaan setan. Sehingga hidup itu penuh dengan amalan-amalan syaitoninya, amalan-amalan syaitan, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Enggak terbimbing dengan cahaya Allah SWT. Apa untungnya pula bersama Quran? Orang yang mereka membaca Al-Quranul Kirim, kelak di hari kiamat, Qurannya, bacaan Qurannya akan menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat. Sehingga Nabi katakan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa'innau ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena sungguhnya bacaan Quran akan menjadi kiamat kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi yaitu pembacanya. Demikian pula apa untungnya bersama Quran? Orang yang mereka bersama Quran akan menjadi khairun nas. Sebaik-baik manusia. Khairukum. Sebaik-baik kalian. Man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Ini orang mereka belajar Qur'an dan mengajarkan Qur'an. Jibril. Malaikat terbaik. Bersamanya adalah Jibril mengantarkan Qur'an kepada Nabi. Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Di bulan itu Allah turunkan Al-Quranul Kirim. Dan orang yang mereka bersama Quran, Allah katakan ini khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka ini sebuah ini keuntungan besar. Jadi ahlul Quran, penghafal Quran, dan tentu pengamal Quran, sehingga betul-betul akan menjadi manusia terbaik. Sebaik-baik kalian yang mengajar, yang mempelajari Quran dan mengajarkan ini Al-Quran. Sehingga ini merupakan perdagangan yang sangat menguntungkan dalam kehidupan dia. Bersama Quran apa keuntungannya pula? Quran yarfa'uka fid dunya wal akhirah. Al-Quran
akan mengangkat Anda di dunia dan di akhirat. Lihatlah para ulama yang mereka Allah berikan Al-Quran, ilmu Al-Quran. Ya Allah, mereka yang mereka hidupkan bersama Quran, faham Quran. Mereka bahkan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan para khalifah. Para khalifah terpaksa harus antri di hadapan para ulama, bahkan walaupun ulama ini ulama mantan-mantan budak, Atha' bin Rabah, mantan budak. Tapi Khalifah Sulaiman dan kedua anaknya harus antri di depan Atha' bin Rabah untuk menunggu atau minta fatwa atau ingin menanyakan apa yang mereka ingin tanyakan. Ilmu yang mengangkat ini para ulama tersebut di atas para khalifah. Di akhirat kelak mereka pun akan diangkat oleh ditempatkan pada kedudukan yang paling tinggi. Dikatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan pada ini para ashabul Quran, penghafal Quran, pengamal Quran, orang mereka penikmat Quran, iqra warqi waratil kama turatil fidari dunya fa inna mangsilataka inda akhiri ayatin kunta ini taqra'uha. Bacalah dan tingkatkan bacaanmu dan tartilkan bacaanmu sebagaimana Anda tartil di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah kepada akhir ayat yang kamu baca. Kedudukan semakin tinggi, semakin dia istimewa Qur'annya, semakin istimewa tempat kedudukannya. Dan bersama Qur'an, apa keuntungannya? Mendapatkan kebaikan yang berlimpah ruah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf Al-Qur'an, baginya kebaikan. Wal hasanah bi asri amsalia, kebaikan yang dilipatkan 10 kali lipat. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin akan tapi aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga alif lam mim tiga huruf, satu hurufnya 10 kali lipat, sehingga tiga huruf ya 30 kali yang dilipat. Kemudian yang kelima, al-jannah, kenapa mereka itu bisa mengambil manfaat Al-Qur'anul Karim? Karena mereka bersama dengan Qur'an, mereka betul-betul mengamalkan yang muhkamat dan mereka mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Dalam Qur'an ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Orang yang mereka hatinya bersih, orang mukmin yang mereka tunduk pada Allah dan Rasulnya, itu akan senantiasa berpegang teguh dengan muhkamat, ayat-ayat yang jelas, yang cerita, nggak ada tafsiran-tafsiran yang bisa ditarik ke sana kemari. Maka mereka mengamalkan yang muhkamat, jadikan sebagai induk Al-Quran, lalu mengembalikan yang mutasyabihat, yang samar-samar kepada yang muhkamat. Itu orang hatinya selamat. Tapi orang mereka hatinya berpenyakit akan bermain dengan ayat mutasyabihat untuk mencocokkan dengan hawa nafsunya dan mencari-cari fitnah. Itu yang Allah katakan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatul muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an ini, di antara ayat Qur'an ada yang muhkamat dan ada pula yang mutasyabihat. Fa'amal ladina fi qulubihim zaghun, orang mereka hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabba minhu ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wilih. Orang mereka hatinya menyimpang akan mengikuti ayat mutasyabihat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari-cari fitnah dan dalam rangka untuk yaitu mencari-cari takwil, menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil yang cocok dengan hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedangkan tidak yang tahu takwilnya dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Warasikhuna fil ilmi yaqulun. Dan orang-orang mereka hati ilmunya kokoh, para ulama mengatakan, aman Nabi, kami beriman kepada Allah. Kullun min indi Rabbina. Semua datang dari si Rabb kami. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Wama yadzakaru ila ulul albab. Dan tidaklah yaitu bisa mengambil pelajaran Quran kecuali orang-orang mereka ulul albab. Ayat ini intinya yang kita tekankan adalah Quran ada yang muhkamat mutasyabihat. Orang hatinya bagus, dia akan berpatokan dengan ilmu muhkamat.
Yang mutasabihat yang punya makna-makna yang bisa ditarik ulur, punya multi makna, akan dikembalikan kepada muhkamat sehingga betul-betul tetap lurus. Tapi orang yang mereka itu hatinya menyimpang, dia akan bermain dengan ayat mutasabihat supaya bisa membenarkan hawa nafsunya, mencari-cari kecocokan dengan takwil yang diinginkan, kemudian menimbulkan fitnah di tengah-tengah, yaitu kaum muslimin. Maka hendaklah seorang betul-betul mereka melakukan tadabbur terhadap Quran dengan cara yang benar, dengan cara yang bagus. Dan sampai dia masuk ada orang yang mereka justru kemudian berhadapan dengan Quran, bahkan menentang Quran, ingin memusuhi Al-Quran, dia ingin menarik naik Quran kepada kepentingan hawa nafsu mereka. Ini adalah orang-orang yang mereka betul-betul memiliki sikap yang lurus, yang benar, hatinya bersih terhadap Al-Quranul Kirim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Kirim. Bukan berarti keras, berarti dengan penuh penyakit, sehingga susah untuk mengambil faidah-faidah dari Quran. Cahaya enggak tembus, enggak menembus hatinya. Tetesan hidayah enggak bisa masuk ke dalam relung hatinya. Sehingga adanya adalah cuek-cuek, tidak peduli, bahkan menentang, berpaling dari Al-Quranul Karim. Mukmin enggak. Mukmin orang sangat respon dengan Quran, sangat perlu antusias mempelajari Quran, dia akan mengambil manfaat dari isi kandungannya, sehingga betul-betul akan mengambil keuntungan yang sangat ini besar dengan keberadaan Al-Quranul Karim. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Matur nuwun. Mudah-mudahan manfaat. Sekali kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbunal ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: musa.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Darda radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أرواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
5: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya. Yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam. Pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan latusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadang-kadang ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Aqimus sufuf." Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. "Wa hadhu bainal manakib." Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan wasuddul furaj, itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tad'ul furujat lisyayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasulullah juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya. Tapi dengan menyambung shaf, Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a shaf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan shaf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu enggak benar ya. Ini ajaran nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi gak mulai shaf, tidak memulai sholatnya. Kecuali beliau sudah meluruskan shafnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shaf, sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
1: Untayan Mutiara Nasihat Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dapat kembali bertemu. Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang patut kita syukuri. Dan sebelumnya juga kita tidak lupa membacakan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih bersama buku Talbis Iblis bab kelima, yaitu Talbis Iblis dalam aspek akidah dan agama, Usuluddin. Kita sebutkan sebelumnya bahwa iblis membuka pintu taklid untuk menyerumuskan anak Adam kepada pintu kesesatan. Taklid adalah salah satu cara untuk menyeret orang-orang yang lemah akal dan ilmunya kepada kesesatan. Terutama di dalam bab usuluddin, yaitu akidah. Ibnu al-Jauzi berkata, ketahuilah, orang yang bertaklid sejatinya tidak benar-benar meyakini kebenaran pendapat yang diikutinya. Bahkan dengan bertaklid, seseorang telah menyia-nyiakan fungsi akalnya. Dia telah meletakkan fungsi akalnya. Karena akal itu diciptakan untuk berpikir dan merenung, untuk tadabbur, untuk memahami, untuk meneliti. Maka tercelalah orang yang diberi akal, tapi dia tidak menggunakannya. Tidak digunakan untuk memahami. Seperti tercelanya seseorang yang diberi lilin untuk menerangi jalan, namun dia malah memadamkannya dan memilih berjalan dalam kegelapan. Seperti itu perumpamaan orang-orang yang mematikan fungsi akalnya. Dan ketahui juga bahwa pada umumnya, orang-orang yang bertaklid kepada satu madhab, dia akan mengagungkan salah seorang tokohnya atau tokohnya, yang kemudian mereka pun mengikuti pendapatnya tanpa merenungi isi ucapannya, tanpa merenungi apa perkataannya. Dan ini bisa menyeret manusia kepada kesesatan. Sebab seharusnya, yang perlu diperhatikan adalah perkataan, bukan yang berkata. Qaulnya, bukan qailnya. Ya. Sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Al-Harith bin Haut. Satu ketika dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, apakah engkau mengira kami menyangka Talha dan Zubair berada di atas kebatilan? Maka Ali pun berkata kepadanya, wahai Haris, perkara ini rancu atasmu. Sesungguhnya kebenaran itu tidaklah diketahui dengan ketokohan seseorang. Akan tetapi, ketahuilah kebenaran itu, kenalilah kebenaran itu, niscaya kamu akan mengetahui ahlinya, pengikutnya, sahibnya. I'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran itu. Berusahalah untuk memahami kebenaran itu. Niscaya kamu akan mengetahui siapa-siapa yang berada di atas kebenaran tersebut. Ini kata-kata yang menjadi rujukan bagi kita, ya, untuk tidak mengkultuskan atau melebih-lebihkan seseorang sehingga menjurus kepada taklid ataupun kultus individu. Membenarkan apa yang dikatakan dengan melihat siapa yang berkata, bukan apa yang dikatakan. Nah, demikian. Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah mengatakan, di antara tanda sempitnya ilmu seseorang adalah sikap taklidnya atas orang lain dalam perkara akidah, dalam urusan akidah, dalam perkara usuluddin. Mungkin ada yang berkata, jika ada yang berkata misalnya, orang-orang awam tidak tahu dalil, bagaimana mungkin mereka tidak boleh bertaklid? Maka akan kami jawab, kata beliau, dalil dalam perkara akidah, usuluddin, sangatlah jelas. Maka kita lihat di dalam buku-buku akidah tidak ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ijtihadiyah. Qaul fulan dan fulan, qaul fulan dan alan. Tapi berisikan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Ya, tidak terisi dengan ijtihad seseorang ataupun pendapat seseorang. Ini ada perkara akidah yang jelas dalilnya, sangatlah jelas dalilnya. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam bahasan terdahulu tentang ad-dahriyah. Ya, dalil semacam itu tidaklah samar bagi orang yang berakal. Orang yang punya akal dia akan tahu, wah, ini ada dalilnya, dalilnya ini dan seterusnya. Sangat jelas. Seperti kita membaca buku-buku akidah, ya tidak susah untuk memahaminya. Ya. Tidak banyak furu'-furu'nya seperti masalah-masalah furu'iyah atau masalah-masalah fikhiyah yang mungkin wajar samar atas orang-orang awam. Tidak begitu dalam urusan ataupun dalam masalah-masalah akidah. Ya, sementara dalam masalah-masalah furu'iyah, yaitu masalah-masalah fikhiyah, karena begitu banyaknya kasus masalah-masalah yang ada di situ, maka tentu saja sulit bagi orang-orang awam untuk mengetahuinya. Bahkan besar kemungkinan dia bisa saja salah memahaminya. Maka dari itu yang paling maslahat bagi orang awam adalah dia mengikuti, ya, ijtihad salah seorang ulama yang telah mendalami dan mengkaji ilmu agama secara luas dalam masalah tersebut, ya, fatwa seseorang alim misalnya. Ya, dengan kata lain, ijtihad orang awam ada pada pemilihan ulama yang akan dia ikuti, ya, yang akan dia pilih, ya, atau yang dia pilih. Nah, itu ijtihad orang awam dalam masalah ini, ya, pada pemilihan ulama tersebut, ahli ilmunya. Tidak di dalam akidah, dia melihat dalilnya, apa yang dibawakan oleh ulama tersebut, dalil-dalilnya. Apabila tidak ada, kosong dari dalil, ucapan isinya adalah qaul fulan dan alan, lalu mengapa kita mengikuti perkataan fulan dan alan dalam masalah tersebut? Ini bukan masalah ijtihadiyah. Kembali kepada ijtihad seseorang. Ini adalah masalah usuluddin. Ya, masalah yang sudah jelas terang dalil-dalilnya, seterang matahari di siang bolong, tidak ada awan yang menutupi. Tidak ada alasan di situ untuk bertaklid. Ya, untuk bertaklid. Sehingga kadang-kadang lucu sebagian orang berkata, ya, wah, ini bagus, apa namanya, bagus bukunya, ya, seperti seorang yang mungkin tidak tahu, ya, kitab tauhid, tulisan Muhammad Tamimi, atau kita katakan buku kitab tauhid, ya, ketika dikoyak sambulnya dia baca isinya, ternyata isinya dalil semua. Lalu dia katakan buku ini adalah buku yang bagus. Tapi ketika dia tahu siapa penulisnya, Muhammad bin Abdullah At-Tamimi, maka dia langsung menolaknya. Artinya membenci orangnya. Dia tidak menghiraukan lagi isinya. Karena bertaklid kepada orang-orang yang membencinya. Ya, walaupun dia katakan ini buku dalil semua isinya. Quran, hadis. Hadis yang sahih. Ayat-ayat Quran yang jelas dalam masalah-masalah yang sudah jelas. Tapi kenapa ditolak? Mengapa ditolak? Ya karena bertaklid kepada orang-orang yang benci orang tersebut. Nah, tokoh tersebut, ulama tersebut. Nah, inilah dia musibah taklid yang menghalangi seorang untuk mengetahui kebenaran. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, ya kita katakan dalam bab akidah, ya tidak ada alasan ya bagi orang awam ya untuk bertaklid sebenarnya. Kalau dia mau berpikir, ya dengan ya kemampuan berpikir yang paling rendah sekalipun. Karena ayat-ayat Quran itu jelas, hadis-hadis Nabi berkaitan dengan akidah juga sangat jelas. Ya, tidak susah untuk dipahami karena tidak perlu ijtihad ya untuk memahami itu, karena ini bukan masalah-masalah ijtihadiyah ataupun masalah-masalah fikhiyah. Ya, nah demikian. Maka Ibnu Jauzi berkata ya, berikutnya beliau berkata, adapun kerancuan jalan kedua, ya setelah iblis berhasil menyesatkan orang-orang jahil dengan menjerumuskan mereka ke dalam kubangan taklid dan menggiring mereka layaknya binatang ternak yang ikut saja, ya seperti kerbau dicucuk hidungnya, ya kira-kira demikian ungkapannya. Ya, ia melirik orang-orang pandai, orang-orang yang berilmu, lalu berusaha untuk menyesatkan mereka sesuai dengan kadar kemampuan dirinya dalam menguasai diri mereka, orang-orang tersebut. Ya, di antara mereka ada yang digoda oleh iblis untuk menganggap buruk sikap taklid tersebut dan diperintahkan untuk berpikir. Lalu iblis mulai menyesatkan setiap individu dengan kecerdikannya dalam menggoda. Di antara mereka ada yang diperlihatkan oleh iblis bahwa mengikuti lahiriah syariat itu adalah satu kelemahan. Lalu iblis menggiring mereka untuk mengikuti ajaran-ajaran ilmu kalam, filsafat misalnya, yang terlalu membesar-besarkan dan mendewakan akal. Ini sisi yang lain. Ya, ketika ya sebagian orang tidak bisa mengendalikan akalnya, tidak tahu batas akalnya, maka iblis datang dari sisi itu. Itu adalah kelemahannya. Ya. Dia menolak bertaklid. Tapi dia tidak tahu batas akalnya. Ya. Maka iblis melirik orang-orang yang sepertinya pintar dan pandai ini, sepertinya berakal dan punya kemampuan berpikir yang lebih, ya. Untuk ya, kita katakan menggunakan akal itu tidak pada tempatnya. Ya. Untuk berpikir secara liar, ya, maka disesatkan oleh iblis dari jalan yang lain, ya. Nah demikian. Ketika mereka menganggap buruk sikap taklid itu dan mendorong untuk berpikir, nah, mereka digiring untuk berpikir secara liar, hingga iblis akan terus berupaya menyesatkan mereka hingga benar-benar mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, kita tahu banyak tokoh-tokoh ilmu kalam yang akhirnya bingung tentang Rob yang mereka sembah. Seperti Al-Amidi pernah meninggalkan sholat selama 40 hari karena dia ragu, dia bimbang, dia bingung tentang Rob yang dia sembah. Ya, ini akibat dari ya mendalami ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya, sehingga dia terombang-ambing dalam kebimbangan. Ya, mana kebenaran sejati yang harus dia ikuti? Ya, nah ini disesatkan iblis dengan akalnya. Ya, maka akal itu harus ditempatkan dengan tepat ya. Digunakan menurut fungsinya sehingga membimbing dan menuntun seseorang itu kepada kebenaran. Ya, bukan kepada kebatilan dan kesesatan. Di satu sisi orang-orang, sebagian orang tidak menggunakan akalnya sama sekali. Di sisi yang lain, ya, sebagian kelompok atau sebagian orang menggunakan akalnya secara liar. Tidak mengerti batas-batasnya. Dan keduanya sama buruknya. Yang selamat adalah yang tengah. Yang menggunakan akalnya dan tahu batasnya. Yang menggunakan akalnya untuk memahami dan tahu batas-batas akal itu. Nah demikian. Ya. Nah di antara mereka ada yang disesatkan oleh iblis untuk tidak meyakini selain sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, sebagian orang disesatkan oleh iblis untuk tidak meyakini apapun kecuali sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, yaitu menghilangkan kepercayaannya kepada perkara yang gaib, sesuatu yang tidak nampak. Yang Allah sebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, orang-orang ini ya disesatkan oleh iblis untuk meragukan segala hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, kepada mereka-mereka ini kita bertanya, apakah kalian mengetahui kebenaran pendapat kalian itu dengan indera? Bila mereka menjawab iya, berarti mereka bersikap sombong. Karena indera kita tidak mengetahui yang mereka katakan. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh indera, tapi kita yakini. Ya, seperti adanya ruh yang tidak bisa ditangkap oleh indera, tapi kita meyakini keberadaannya. Karena tanpa itu kita tidak bisa hidup. Jika mereka mengatakan tidak, tapi dengan selain indera, maka dengan sendirinya mereka telah membantah pendapat mereka tersebut. Nah demikian. Ya, nah, jadi demikianlah iblis kadang-kadang menggunakan akal manusia itu untuk menyesatkan mereka. Bisa dari sisi mereka tidak menggunakan akal itu, mematikan fungsinya, atau mereka memfungsikannya tidak secara tepat. Ya, nah demikian. Dan yang selamat adalah seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu yang berpikir. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Ya, perintah untuk berpikir dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau berpikir. Kemudian mereka tahu batas-batas akal mereka. Mereka mengetahui ya bahwa akal itu tidak bisa untuk mengetahui semua perkara. Ya, ada hal-hal yang harus itu diimbangi ataupun diiringi dengan keimanan. Ya, terutama hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, oleh karena itu ya kita katakan salah satu cara iblis menyesatkan anak Adam dalam bab akidah adalah ya membuat mereka keliru di dalam menggunakan akal. Ya, ima mereka bertaklid secara membabi buta, bahkan cenderung kepada sikap talfik, ada yang kebablasan ya mengikuti akal tanpa aturan atau tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, ya kita katakan hasil ya dari ilmu kalam ataupun akhir dari perjalanan kita katakan perjalanan ya intelektual dari seorang ahli kalam adalah keraguan dan keguncangan. Keraguan dan kebimbangan. Itulah ujungnya. Seorang misalnya mendalami ilmu kalam, ya, dia tidak akan dapat mengambil satu pun kesimpulan dari apa yang dia telusuri dan dia pelajari. Ya, akan berakhir kepada keraguan dan keguncangan dan akhirnya dia memilih ya dengan hawa nafsunya. Ya, dengan hawa nafsunya, bukan dengan akalnya lagi. Tapi dengan hawa nafsu, apa yang dia pandang enak dan lezat menurut hawa nafsunya. Itulah akhir perjalanan dari ya kita katakan seorang ahli kalam ataupun orang yang mendalami ilmu kalam atau ilmu filsafat. Ya, nah demikian. Beliau mengatakan di sini kondisi para ahli kalam beraneka ragam. Ilmu kalam ini sudah menyeret para penganutnya kepada kebimbangan serta menjadikan sebagian darinya berpaham ateis. Ya. Yang sudah kita bahas sebelumnya, ya banyak orang-orang yang terjebak kepada pemahaman-pemahaman seperti ini ya, karena tidak bisa menggunakan akal secara baik. Ya, ulama salaf dahulu tidak membahas ilmu kalam. Ya, mereka bahkan mencela dan menulis buku tentang celaan terhadap ilmu kalam. Ya, bukan lantaran mereka tidak mengetahuinya atau tidak mampu untuk mempelajarinya. Akan tetapi mereka berpandangan bahwa ilmu kalam itu tidak dapat memuaskan diri mereka dari dahaga, tidak bisa menyampaikan mereka kepada tujuan. Bahkan menyebabkan orang yang sehat menjadi sakit. Oleh karena itu mereka tidak membicarakannya. Dan mereka melarang umat untuk mendalaminya atau larut di dalamnya atau tenggelam di dalamnya. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, apabila seorang hamba diuji dengan segala sesuatu yang dilarang Allah selain kesyirikan, itu lebih baik baginya daripada belajar ilmu kalam. Ya, belajar ilmu kalam. Ya, nah demikian. Demikian pula beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i juga berkata, masih berkenaan dengan celaan terhadap ilmu kalam. Ya, apabila engkau mendengar seseorang mengatakan, nama adalah sesuatu yang dinamai atau bukan sesuatu yang dinamai. Ini satu kita katakan pembahasan di dalam ilmu kalam, ya, tentang hakikat sesuatu dan kaitannya dengan nama sesuatu. Maka saksikanlah bahwa ia termasuk ahli kalam dan dia tidaklah beragama. Ini kita katakan syubhat-syubhat yang dibawakan oleh kaum Mu'tazilah untuk menolak sifat-sifat Allah. Bahwa nama itu tidak mengandung sifat. Ya, bahwa Allah memiliki nama Al-Alim misalnya, bisa saja tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama misalnya Aziz, mungkin saja itu tanpa izah. Ya, tidak harus. Ya, nama itu ada sesuatu yang dinamai atau bukan sesuatu yang dinamai, itu tidak menjadi suatu kepastian. Atau satu ketentuan yang sifatnya mutlak. Orang dikasih nama alim, berarti dia punya ilmu. Nah, ini permainan ilmu kalam. Terutama untuk menolak, ya, kandungan yang ada di dalam nama-nama Allah. Kandungan, ya, sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, maka saksikanlah bahwa dia termasuk ahli kalam. Bahwa dia membahas itu karena dia mempelajari ilmu kalam. Ya, karena itu berasal dari situ. Karena ilmu kalam ini dibangun di atas perdebatan. Enggak ada, ya, hambar rasanya ilmu kalam atau filsafat tanpa perdebatan. Maka para salaf dulu membenci perdebatan, jidal, apalagi dasarnya adalah ilmu kalam. Yang tujuannya bukan untuk mencapai kebenaran, hanya membuat bingung saja. Yang melontarkan syubhat dan membuat para pendengarnya menjadi bingung dan seolah-olah itu adalah satu yang ilmiah. Padahal tidak ilmiah sama sekali karena tidak dibangun, ya, di atas dalil sama sekali. Nah, tidak akan bertemu ilmu kalam dengan dalil syar'i. Ya, justru pasti bertabrakan. Ya, dan pasti ada yang harus dikorbankan di situ. Dan kita tahu bagaimana ahli kalam bermuamalah kepada dengan dalil-dalil syar'i, baik itu dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Al-Qur'an mereka ta'wil. Ya. Mereka ta'wil. As-Sunnah bisa mereka ta'wil, tapi yang pertama mereka lakukan adalah mereka tolak. Ya, dengan mengatakan ini khobar ahad, tidak bisa membangun satu keyakinan dan lain sebagainya. Ya. Begitulah muamalah ahli kalam terhadap nas-nas syar'i, baik itu Al-Quran maupun hadis. Ya, para pemerhati rojak, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, dalam kesempatan lain Al-Imam Syafi'i juga berkata, ya, ketetapanku, hukumku terhadap ahli kalam adalah mereka dicambuk dengan pelepah kurma dan diarak keliling kampung lalu diumumkan. Ya, diserukan, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Ya, dan mempelajari, mendalami ilmu kalam. Meninggalkan, mentadaburi Al-Quran dan As-Sunnah, dan lebih memilih untuk mendalami ilmu kalam. Ya, karena itu ilmu tidak akan membawa kita kepada kebenaran. seperti yang telah dijalani oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, itu perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Bukan hanya Imam Syafi'i, ya, ulama-ulama lainnya juga memberikan komentar-komentar mereka terhadap ahli kalam. Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yang mengatakan, ahli kalam tidaklah akan beruntung selamanya. Para ulama-nya adalah orang-orang zindik, ya, yang menyembunyikan ataupun yang menyembunyikan kebenaran, ya, dan menampakkan kebatilan. Kaum munafikun yang berusaha untuk menyeret umat kepada jalan-jalan kesesatan, ya, seperti misalnya para mutanabbi, para pemalsu hadis, ya, orang-orang yang menukar-nukar syariat, ya, mereka itulah yang disebut zindik, ya, al-mutanabbi, yaitu orang-orang yang mengaku nabi, ya. Nah, demikian. Kemudian beliau mengatakan, saya bersepakat, bagaimana ilmu kalam tidak tercela sementara ia telah menyeret kaum Mu'tazilah sehingga mereka berkeyakinan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui segala sesuatu secara global dan tidak mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Ini ya perkataan kaum Mu'tazilah, yaitu ilmu Allah itu hanyalah ilmu yang bersifat global. Rinciannya Allah tidak tahu. Ya, rinciannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya tahu segala sesuatu secara global. Ya, adapun rinciannya itu luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Taib Jahm bin Sufwan ini salah satu tokoh Mu'attilah, ya. Jahmiyah, Jahm bin Sufwan mengatakan, ilmu, kuasa dan hidup Allah adalah muhdas, itu sesuatu yang baru yang muncul belakangan, ya, yang muncul belakangan, sesuatu yang muhdas, sesuatu yang baru, ya, yang bisa saja belum ada sebelumnya, kemudian ada, itulah muhdas, ya. Nah, Jahm bin Sufwan mengutarakan pendapat seperti itu, ya, ini jelas ya suatu hal yang batil, karena Allah Subhanahu wa taala ya ada sebelum segala sesuatu itu ada, ya, dan dialah yang mengadakan segala sesuatu, ya. Nah, demikian, termasuk di dalamnya adalah sifatnya, ya, seperti ilmu, kuasa dan hidup Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu yang muhdas, bukanlah suatu yang diciptakan, karena itu adalah sifat khalik yang melekat pada khalik, ya, tidak terpisah darinya, ya. Ada sifat-sifat zatiyah adalah suatu yang tidak lepas Allah darinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ilm punya sifat al-ilm. Ya, tidak pernah terjadi sedetik pun Allah lepas dari sifat itu. Kuasa, tidak pernah sedetik pun Allah Subhanahu wa taala lepas dari sifat itu. Demikian juga hidup. Ya. Inilah sifat-sifat zatiyah. Ya. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan sifat-sifat fi'liyah. Ya, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah melakukannya. Seperti ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kita katakan turun ke langit dunia ketika Allah menghendaki. Ya, saat Allah menghendaki dan bagaimana Allah menghendaki, yaitu sifat berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, jadi tokoh Jahmiyah ini berusaha untuk menisbikan sifat-sifat itu dan menolak sifat-sifat tersebut. Ini ada akibat dari yang mempelajari ilmu kalam tadi. Oleh karena itu, ya, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, orang yang belajar ilmu kalam, ya, paginya dia berakal, mungkin sorenya dia sudah gila ataupun ya dia tidak memiliki akal lagi, ya, seperti yang dikatakan, ya, bahwa seorang hamba, ya, mungkin saja dia diuji dengan segala hal yang dilarang Allah selain syirik, ya, mungkin dia diuji dengan maksiat dan lain sebagainya, ya, itu lebih baik daripada perbandingannya adalah jika dia jatuh ke dalam ilmu kalam tadi yang bisa merusak semuanya, yang bisa merusak ya kita katakan agamanya, akidahnya. Ya, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Sehingga ada ya di antara mereka, ya, Abu Muhammad An-Nurbakhti, dia menukil dari Jahm bin Safwan bahwasanya dia pernah mengatakan bahwa Allah itu bukanlah sesuatu. Ya, ini pembicaraan juga di dalam ilmu kalam, apakah Allah itu disebut sesuatu atau tidak. Ya, maka Jahm bin Safwan mengatakan Allah itu bukan sesuatu. Ya, tentunya ini artinya sama dengan dia mengatakan Allah itu tidak ada, ya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak ada

0: hubungan dengan makhluk pada Tuhan, seperti bahkan sampai keberadaan sesuatu. Karena makhluk dikatakan sesuatu, maka Rob tidak boleh dikatakan sesuatu atau syai'un. Ini satu konsekuensi yang membawa mereka kepada kesesatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, ya ini lebih parah mungkin daripada ya kita katakan orang-orang ateis atau atheist hari ini ya. Nah demikian. Hingga mereka mengatakan Allah itu bukan sesuatu dan bukan sesuatu. Satu yang sangat membingungkan tentunya. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah berkesimpulan bahwa Al-Jahmiyah ini ya mensifati Allah dengan sesuatu yang ma'dumat, mustahilat, ya yang ma'dum, yang tidak ada dan mustahil, yang mamnu'at, yang tidak mungkin dicerna oleh akal. Allah tidak tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana dan tidak di mana-mana, ya sesuatu yang ya kita katakan kontradiktif yang sangat hebat di dalam ya logika ya para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah begitulah ya ilmu kalam itu menggiring manusia kepada kebingungan dan kita katakan keraguan ya sehingga mereka tidak mengetahui ya, jalan yang benar di dalam meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang sangat ya kita katakan sangat fundamental dalam agama yaitu meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Nah wajar kalau tokoh-tokoh mereka seperti ya kita katakan Al-Amidi ya, sempat bingung dia tentang Rob yang dia sembah begitu hingga dia tidak salat selama 40 hari yang kemudian tidak tahu Al-Amidi ini adalah salah satu tokoh ya di dalam ilmu usul fikih ya. Dia menulis sebuah ya, buku tentang usul fikih dan pada akhirnya dia bertobat juga akhirnya. Ya banyak ya, tokoh-tokoh filsafat ahli kalam ini yang pada akhirnya dia bertobat dan mereka menyatakan kami kembali kepada keyakinan yang diyakini oleh orang-orang awam. Ya artinya apa? Sesuatu yang mungkin mereka anggap sebelumnya adalah sesuatu yang sangat receh dan mendasar ya, yang tidak ya, kurang ilmiah, yang kurang mendalam. Dan pada akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan yang kita sebutkan tadi yaitu kembali kepada akidah keyakinan awam yang dahulunya mereka cela dan mereka rendahkan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ilmu kalam itu membawa mereka kepada ya kita katakan jalan yang tidak berujung ya, tidak ada tujuannya dan tidak ada kesimpulannya yang malah membuat mereka menjadi ragu dan bingung ya para pemerhati roja dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Karena itu ya para ulama kita sepakat mencela ilmu kalam dan melarang untuk mendalami ilmu kalam ini ya. Nah demikian wallahu a'lam bisawab. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan taklik buta. Nah, khawatir selama jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Kita beralih ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah Ustaz, apakah diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengikuti salah satu mazhab Maliki, Hanafi, Hambali atau Syafi'i? Jika iya, maka mazhab mana yang lebih utama? Apakah benar bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak menyebar di kalangan umat Islam?
0: Munasabah. Ya, tidak bagus pertanyaannya. Tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban, keharusan ya untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab itu. Sementara kita ketahui juga bahwa sebenarnya dahulu tidak hanya empat mazhab itu. Hanya saja kemudian ya, belakangan yang dikenal di kalangan kaum muslimin adalah keempat mazhab tersebut. Ya kita tahu At-Tabari, dia punya Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari memiliki mazhab tersendiri. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti Al-Auza'i dan lain sebagainya. Mereka tidak terikat dengan mazhab-mazhab ini. Bahkan mereka ada yang lebih dulu ada sebelum mazhab-mazhab ini ada. Kan gitu. Kalau itu adalah satu keharusan dalam beragama, bagaimana dengan orang-orang yang ada sebelum mazhab ini ada? Nah demikian. Ya sementara Islam lebih tua daripada mazhab-mazhab itu. Nah, tapi mazhab-mazhab ini

0: bisa kita gunakan untuk membantu untuk memahami Islam. Ya, dan kita harus tahu juga bahwa keempat imam mazhab ini juga tidak berselisih dan tidak berbeda di dalam bab usuluddin.
1: Yeah.
0: Mereka hanya berbeda di dalam bab-bab fikhiyah, ijtihadiyah, ya, furu'iyah. Yang wajar di situ para ulama berbeda pendapat, ya. Nah, dan bagi para awam tadi untuk masalah-masalah seperti ini, kalaupun mereka tidak bertaklid, maka kesalahan di dalam memahami lebih besar lagi, ya. Maka di sini ada keringanan ataupun ada jalan bagi mereka untuk memilih pendapat yang mereka rasa ini adalah pendapat yang benar, kan begitu ya. Nah, kewajiban mereka adalah mengetahui, mengenali ulama-ulama yang berada di atas al-haq, yang berada di atas manhaj yang benar, ya, untuk mereka ikuti pendapatnya di dalam masalah-masalah furu'iyah tanpa dibarengi dengan sikap berlebihan, hulu, kultus individu yang bisa merembet ini, ya. Kita katakan taklid dalam bab akidah itu diawali dari taklid dalam bab-bab furu'iyah, ya, hingga membawa akhirnya tergiring kepada taklid di dalam bab-bab usuliyah, ya, usuluddin, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi tidak ada kewajiban, ya, kalau ditanya apakah wajib, tidak, ya. Bahkan ya kita katakan kita tidak boleh terikat dengan salah satu madhab yang ada, ya. Seperti para ulama, sebut saja misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, orang-orang mengenal bahwa beliau adalah salah seorang ulama dalam madhab Syafi'i. Tapi kita tahu bahwa pendapat-pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, tidak selalu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, beliau kadang-kadang mengikuti pendapat-pendapat ulama-ulama dan imam-imam yang lain. Ya, nah demikian. Hanya saja beliau besar di madhab itu, ya, dan menuntut ilmu dimulai dari madhab tersebut. Nah, untuk sebagai alat bantu untuk bisa memahami agama secara utuh, ya, ataupun secara global, ya, tentunya ya akan sulit kalau kita berjalan sendiri, kan begitu. Nah, jadi perlu, ya, kita katakan seperti ulama-ulama sebelum kita, mereka tumbuh dari satu madhab tertentu tapi kemudian mereka independen, ya, artinya mereka tidak terikat dengan madhab itu, ya, seperti Ibnu Taimiyah juga basicnya adalah beliau tumbuh di atas madhab Hambali. Tapi kita tahu bahwasanya beliau, ya, tidak selalu dan tidak harus mengikuti pendapat madhab tersebut. Ya, dan beliau adalah orang yang paling tahu tentang madhab Hambali.
1: Ya.
0: Tapi beliau tidak terikat dengan madhab itu. Ya, nah demikian. Wallahu. Dan seperti juga, ya, apa namanya, Abu Yusuf, ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Kita tahu bahwasanya Abu Yusuf, bahkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berguru dengan Imam Asy-Syafi'i, apa namanya, kita katakan, ya, mengambil faedah, ya, dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Nah demikian. Padahal beliau adalah muridnya Abu Hanifah, ya, rahimahullah. Nah demikian. Dan beliau juga kadang-kadang mengikuti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah demikian. Jadi tidak ada rivalitas ataupun permusuhan yang dimunculkan oleh para muqallid, ya. Ya, sehingga seolah-olah antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya itu tidak tidak akur dan selalu berselisih, dan berselisih di sini maksudnya adalah berkonflik, ya. Nah demikian, wajar perbedaan pendapat itu terjadi di dalam bab-bab fikih, tapi mereka satu di dalam kita katakan perkara-perkara usuluddin, ya. Nah demikian, baik itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana caranya agar kita tidak bersikap taklid buta pada seseorang karena kita masih pemula dalam belajar agama, Ustaz? Mohon solusinya. Syukur.
0: Ya, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, kamu akan mengetahui ahlul haq atau orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Jangan terbalik, ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi, ya. Kan orang-orang yang mengikuti samadab biasanya akan mengagungkan tokohnya, kan begitu, ya. Sehingga dia lebih melihat kepada siapa yang berkata, bukan apa yang dikatakan. Ya, maka dari itu obatnya adalah, ya, kita terus belajar dan belajar menuntut ilmu, kan begitu, ya. Bisa meningkatkan, ya, kita katakan derajat ya ilmu dan pengetahuan kita, ya. Nah, kita bisa terlepas dari ya bayang-bayang takdis, ya, pengkultusan yang berlebihan, kan begitu. Yang itu bisa menyeret dia kepada taklid, ya, baik itu dalam bab-bab fikih maupun dalam bab-bab kita katakan akidah. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Sehingga ya kita tahu perkataan para ahl apa namanya, para muqallid madhab. Seperti misalnya salah seorang muqallid madhab Hanafi berkata, ya, apapun yang bertentangan dengan qaul imam, yaitu maksudnya Imam Abu Hanifah, maka ta'willah dia atau tolaklah dia. Kalau enggak ditakwil, ditolak begitu. Artinya jangan terima sama sekali apapun ceritanya. Nah, ini kan sudah menggiring kepada ya kita katakan taklid buta yang tercela, ya, yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya, seperti itu, kan begitu. Jadi teruslah menuntut ilmu, ya, sedikit demi sedikit, ya, akan terbuka bagi kita. Akan kita tahu, ya. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad pernah berpesan, la tuqallid, ya, malikan wala syafi'iyan wala auza'iyan wala thawriyan, ya, walakin khudh min haitsu akhadhu. Demikian kata Imam Ahmad. Jangan kamu bertaklid kepada Malik, kepada Syafi'i, Auza'i atau Sufyan Ats-Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Artinya mereka juga menempuh jalan hingga sampai kepada tahapan itu. Maka kamu juga bisa menempuh jalan itu. Nah, demikian, yaitu dengan menuntut ilmu. Ya, walaupun ya berapalah yang ditinggalkan oleh yang terdahulu bagi orang-orang yang datang kemudian. Akan tetapi, ya, kita katakan ilmu itu adalah karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka tidak ada kita katakan alasan untuk berpangku tangan dan tidak mau menuntut ilmu dan berpuas diri dengan taklid, ya. Nah, demikian. Nah, itu ya seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi, seperti orang yang diberi lilin untuk menerangi jalan, tapi dia lebih memilih mematikan lilin itu, ya, dan memilih berjalan dalam kegelapan, ya. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan kita terus bertaklid begitu, ya? Nah, apakah sampai ya kita katakan mati kita terus bertaklid, ya, dan sama sekali tidak ya perlu untuk cari tahu dan mengetahui, ya, seperti yang ditargib oleh Imam Ahmad, wa khudh min haitsu akhadhu, dan ambillah dari mana mereka mengambilnya, ya. Nah, artinya apa? Pelajari sebagaimana mereka mempelajarinya, itu maksudnya, ya. Pelajari itu sebagaimana mereka mempelajarinya, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, kita bisa lihat, ya, misalnya ya ulama-ulama ya mutaakhirin, ya, yang Allah beri pemahaman dan ilmu yang luar biasa juga, ya. Ya, ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin, dan ya ulama-ulama seperti mereka. Wallahu alam bisawab.
1: Baik. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya seorang mu'alaf laki-laki. Nenek saya seorang muslim, hamba Allah yang taat beribadah hingga mengajarkan saya sholat. Singkat cerita, ketika umur saya sudah 18 tahun, saya tidak mau dikhitan karena malu dan takut, hingga umur saya sekarang sudah 63 tahun juga belum dikhitan. Tapi selama ini saya mengikuti rukun Islam yang benar dengan sholat 5 waktu saya lancar. Bagaimana dengan khitan ini? Apakah diharuskan dalam Islam? Mohon nasihatnya, Ustaz. Semoga ada solusinya. Syukran.
0: Ya, itu bukan syarat keislaman juga, ya. Khitan bukan syarat keislaman. Kalau belum khitan berarti belum sah Islamnya, itu tidak seperti itu, ya. Ya, tidak seperti itu. Itu salah satu fitrah yang ya berkaitan dengan kemampuan juga, kan. Ya, sebagian orang masuk Islam dalam usia yang sudah ya kita katakan lanjut, kan begitu, ya. Atau ya sudah tua lah kita katakan, ya, mungkin ada halangan untuk melakukan itu, kan begitu, ya. Bisa karena takut atau karena ya kita katakan malu dan lain sebagainya. Itu bukan syarat keislaman, ya. Artinya sah Islam mereka, ya, sah Islamnya, ya. Karena ukurannya adalah an-nutq bi syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Adapun yang lainnya itu ya kita katakan penyempurna bagi Islamnya. Maka dalam hal ini ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ya, ya. Karena dikatakan ya bahwa al-qudrah manatu taklif. Al-qudrah manatu taklif. Kemampuan itu adalah alasan satu kewajiban diberlakukan. Ya. Ya. Nah, kalau tidak ada qudrah, ya, ketidakmampuan atau yang sejenisnya, maka taklif pun tidak berlaku di sini ataupun diangkat, dicabut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kalau mampu silahkan ya. Ya, kalau bisa lakukan. Kalau tidak ya itu tidak menjadi syarat keislaman ya. Nah, demikian. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Ya. Jika aku perintahkan kamu kepada suatu, maka lakukanlah menurut kemampuan yang kamu miliki. Baik para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
2: Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: لَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmum musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idza lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: mukramin.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhan

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. وَمَا

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Anas radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf.
6: Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihi salam. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini bukan, ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka. Dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf AS meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa AS. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa.

yang selama ini dia kandung selama 9 bulan yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah." Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para

0: Ya, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifz.

0: لجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum azabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

0: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
1: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
1: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

0: الصابرين.
1: Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول معالي الشيخ: أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
3: الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المبارك.
5: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh saya tahu ada satu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur, menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan.

yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung keren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. "Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu." Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, "Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak akan bisa. "Wa kam min salimin mata bighairi illatin." Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. "Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri." Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. "Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan." Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala an-nurul qalban fashahawan syarah." Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. "Wat tajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. "Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi." Dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman,
dan se-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu

0: Tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu, kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika." Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil, penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita, bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita, bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khatimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri," barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: صاد والقرآن ذي الذكر.
5: صاد, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
4: بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
5: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: kelompok.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

0: hamba.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

0: الْأَحْزَابِ.
1: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamun naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus solihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab.

0: tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-i'adhu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jall ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
4: Afala خلقت

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika.

kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Fatwa mukhtara.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: يقول انسان انسان مبتلى في الوسوسه في الصلاه هل يجوز لي ان استعيذ من الشيطان وانا اصلي وادعي باي دعاء حتى اطرد هذه الوسوسه
8: في صلاه اقبل عليها بقلبك اقرا الفاتحه في القيام وما يسر الله اركع واتي باذكار الركوع اسجد واتي باذكار السجود ومن النبي يقول اما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم في سجود الجاه إلى الله وسيعافيك من شر الشيطان وساوسه وأن يحوي بينك وبينه وأقرأ كل صلاة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك لعل الله ينفعك بذلك فالحديث ما استعاذ مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما.
7: نعم.
9: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
10: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan rukuk sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu iktidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Wa amma ruku' fa'adzimu fihi Rabb, wa amma sujudu fa'akthiru fihi du'a, faqaminun an yustajabalah. Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
5: Fatwa mukhtara.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Oh.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Afala yaw

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan

kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abadik. Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Mengawali perjumpaan kita, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari Kitab Sahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah, disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dari Kudus. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan tema zakat emas dan perak bagian yang kedua. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan. Di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
4: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaihi.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal." Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Senin pagi ini kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari Kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan ini kita akan mengkaji pembahasan terkait dengan Sahih Fiqih Sunnah. Dan kita akan masuk pembahasan di edisi yang kedua, pembahasan terkait dengan zakat emas dan perak. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan juga untuk bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol, maskuro, wa mahjuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain amin amin ya rabbal 'alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita di atas kebaikan, terus menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah jaga untuk kita dan Allah berikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman wa rahmakumullah. Pembahasan kita masih tentang zakat emas dan perak. Dan kita telah membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak. Masalah yang akan kita bahas pertama, ini masalah yang sangat penting dan banyak dibahas oleh para ulama, yaitu zakat perhiasan. Zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Apakah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu wajib dizakati juga? Sebagaimana emas dan perak ketika tidak menjadi perhiasan. Sebagaimana emas dan perak ketika dia merupakan alat tukar dinar dan dirham. Para ulama mengatakan dinar dan dirham itu wajib dizakati. Ini disepakati oleh para ulama. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Dua-duanya wajib dizakati dengan nisab yang berbeda. Apakah emas yang dijadikan sebagai perhiasan atau perak yang dijadikan sebagai perhiasan itu wajib dizakati? Para ulama di sini, ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Mereka sepakat bahwa emas dan perak yang dibentuk menjadi perhiasan ketika statusnya diharamkan, maka tetap wajib dizakati. Ustaz, bagaimana maksudnya emas dan perak menjadi perhiasan tapi statusnya diharamkan? Contohnya, apabila yang memilikinya dan yang memakainya adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki, dia dilarang untuk berhias dengan emas. Bagaimana kalau dia punya banyak perhiasan emas? Maka jawabannya, emas-emasnya tersebut wajib dizakati. Karena emas bagi dia tidak boleh dipakai. Dia tidak boleh memakainya sebagai perhiasan. Maka tidak ada bedanya emas di tangan dia. Baik digunakan untuk perhiasan atau tidak digunakan untuk perhiasan. Ya, makanya masalah ini harus kita pisahkan dari masalah yang kita bahas. Masalah yang kita bahas adalah zakat perhiasan emas dan perak yang hukumnya halal, yang dibolehkan oleh syariat. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Sama dengan perhiasan emas yang diharamkan, dengan emas-emas dalam bentuk lain yang diharamkan. Contohnya misalnya patung. Kalau misalnya ada orang saking kayanya dia punya patung emas. Dia punya patung emas. Apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya jelas. Dia wajib menzakatinya. Karena itu merupakan emas yang diharamkan. Ya. Dia haram menjadikan emas seperti itu. Patung itu diharamkan. Kalau dia punya emas berupa patung, ya diharamkan dan wajib dizakati. Kalau misalnya ada boneka kecil dan bentuknya emas, maka ini wajib dizakati. Karena boneka bagi orang yang dewasa itu diharamkan. Emas yang bentuknya seperti itu wajib dizakati. Dan ini ya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama karena emasnya statusnya diharamkan. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah wajibnya zakat untuk perhiasan emas yang dihalalkan. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan emas dan perak wajib dizakati secara mutlak. Ya, wajib dizakati. Baik dipakai ataupun hanya disimpan. Ini adalah pendapatnya beberapa ulama, ya. Dan banyak ulama kontemporer yang menguatkan pendapat ini. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah para ulama dalam mazhab Hanafi. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin. Begitu pula Syekh bin Baz, ya. Syekh Farkus, ya, juga menguatkan pendapat ini. Dan pendapat ini berdalil ya dengan keumuman yang ada dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 34, "Walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Di sini disebutkan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Dan redaksi ayat ini bersifat umum. Emas dan perak. Tidak ada batasannya. Sehingga masuk di dalamnya semua emas dan perak. Baik itu berupa perhiasan atau batangan atau dibentuk dalam atau dijadikan sebagai alat tukar seperti dinar dan dirham. Kata-katanya umum. Walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Maka mencakup semua jenis emas dan perak. Wajib dizakati kenapa? Karena yang tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, termasuk di antara infak di jalan Allah adalah zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kemudian ada juga hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bersifat umum hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin la yuaddi ma fiha illa ju'ila lahu yawm al-qiyamah safa'ih min narin yuqwa biha." Tidak ada seorang pun yang punya emas. Dan dia tidak menunaikan kewajiban yang ada padanya. Ya, di antaranya zakat. Illa ju'ila lahu yawmal qiyamah. Kecuali pada hari kiamat nanti, emas itu dijadikan untuknya safa'ih min narin yuqwa biha. Jadi lempengan-lempengan emas yang orang tersebut disetrika dengannya. Di sini disebutkan sahibi dhahabin, pemilik emas. Tidak dibatasi di sini apakah emas tersebut emas batangan ataukah emas tersebut dijadikan sebagai alat tukar yaitu dinar ataukah emas tersebut adalah emas perhiasan. Ketika tidak ada batasannya, maka berarti mencakup semuanya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa emas perhiasan itu wajib dizakati. Mereka juga berdalil dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perhiasan emas secara khusus. Bahwa itu wajib dizakati. Di antaranya hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha. Suatu ketika ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama wanita ini seorang anak perempuannya. Bersama perempuan ini, anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha miskatani ghalidatani min dhahab. Dan di tangan putrinya, perempuan tersebut, ada dua gelang yang besar yang terbuat dari emas. Faqala laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan ini, atu'tina zakat hadha? Apakah engkau telah memberikan zakatnya ini? Maksudnya zakatnya emas ini. Emas yang sudah dibentuk menjadi dua gelang besar. Qalatlah. Maka perempuan ini menjawab tidak. Perempuan ini tidak menzakati emas yang bentuknya adalah dua gelang besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillah bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar. Apakah kamu senang apabila di hari kiamat nanti kamu dipakaikan gelang dari api neraka? Fakhala'at huma fa'alqat huma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jal wa li rasulih. Mendengar perkataan ini, perempuan tersebut langsung melepaskan dua gelang besarnya dan melemparkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan ini mengatakan, kedua gelang besar ini untuk Allah azza wa jal dan untuk rasulnya. Hadis ini dengan tegas menjelaskan wajibnya zakat dari perhiasan emas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman neraka, ancaman api neraka bagi orang yang tidak menunaikan zakat perhiasan gelangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga hadis-hadis yang lain ya. Ada juga athar dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada athar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna imra'atan sa'alathu an zakatil huli. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada sahabat Ibn Mas'ud tentang zakat perhiasan. Faqal idza balagha 200 dirham fazakkih. Apabila perhiasan tersebut mencapai 200 dirham, maka zakatilah. Maka zakatilah perhiasan itu. Kemudian perempuan ini mengatakan, inna fi hijri yatama li afa adfa'uhu lahum. Sungguh di rumahku ada beberapa anak yatim. Apakah aku boleh memberikan zakat kepada mereka? Qala na'am. Maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, iya, boleh bagimu untuk memberikan zakat itu kepada mereka. Ada juga athar dari sahabat Umar. Ada athar dari sahabat Abdullah ibn Amr. Ada juga athar dari sahabat-sahabat yang lainnya. Intinya, athar-athar tersebut menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Dan ini pendapat para ulama yang kalau lihat dalilnya ya, itu sangat kuat ya. Namun di sana ada pendapat yang kedua, dan pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dalam masalah ini mengatakan bahwa zakat perhiasan baik dari emas maupun perak tidak diwajibkan. Selama perhiasan tersebut perhiasan yang dihalalkan bagi seorang perempuan. Ini dipilih oleh sahabat Ibnu Umar. Ini juga pendapatnya sahabat Jabir. Pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Juga pendapatnya Asma binti Abi Bakar. Dan pendapat ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat yang sangat kuat juga, karena berpegang pada kaidah asal al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan, bebas dari kewajiban. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari perhiasan emas dan perak, maka pada asalnya perhiasan emas dan perak itu tidak wajib dizakati. Lalu bagaimana mereka menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mereka memilih pendapat wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak? Bagaimana mereka menjawab ayat Al-Qur'an? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Para ulama ini mengatakan bahwa ayat tersebut itu berkaitan dengan emas dan perak yang selain untuk perhiasan. Mereka menjawab yang dimaksud dengan emas dan perak di situ adalah misalnya seperti dinar dan dirham. Karena itulah yang biasanya dikeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka gunakan untuk membatasi emas dan perak di situ adalah dinar dan dirham. Atau yang semisal dengan dinar dan dirham. Karena apa? Karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Jadi mereka mengatakan bahwa ayat itu tidak mencakup emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Sedangkan para ulama di pendapat pertama tadi mengatakan ini kan lafalnya atau redaksinya kan umum. Maka harusnya emas dan perak yang dijadikan perhiasan masuk di dalamnya juga. Para ulama yang ada dalam pendapat yang kedua mengatakan tidak. Itu tidak bersifat umum. Karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan? Maka para ulama ini mengatakan hadisnya tidak sahih. Hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dalam masalah ini dianggap tidak sahih. Dan juga hadis-hadis yang lain yang dengan tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak, dikatakan hadisnya lemah. Ada perkataan dari Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa idza 'arafta hadha, faqad qaddamna anna hadits as-siwarain qad qala at-Tirmidzi fihi innahu lam yasihha fil babi syai'un." Apabila engkau telah mengetahui ini, maka sungguh telah kami jelaskan di depan bahwa hadis yang menjelaskan tentang dua gelang telah dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab tersebut. Lam yasih fil babi syai'un. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab ini. Berarti At-Tirmidzi melemahkannya. Wal hadithu alladhi ba'dahu an Amr ibn Shu'aib da'ifun. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan, sedangkan hadis yang setelahnya yang diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib itu adalah hadis yang lemah, kama taqaddam, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan yang lalu. Falam yabqa fil babi ma yasluhu lil ihtijaji bihi. Maka tidak ada yang tersisa dalam bab ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Wala siyama ma'a ma warada min annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-Yaman amarahu bi an ya'khudha min kulli 40 dinaran. Terutama atau apalagi melihat hadis yang menyebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengambil 1 dinar dari setiap 40 dinar. Waqad kana lis-sahabah wa ahalihim min al-hilyati ma huwa ma'rufun. Ya, jadi maksud dari Asy-Syaukani di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat Mu'ad untuk mengambil zakat dari perhiasan. Padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarga mereka, mereka memiliki perhiasan-perhiasan. Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bizzakati fi dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakatnya dalam riwayat yang sahih. Bal kana Mu'adz ya'idun nisa wa yurshiduhunna ila shadaqah. Bahkan sahabat Mu'adz memberikan nasihat kepada kaum perempuan agar mereka mengeluarkan sedekah. Agar mereka mengeluarkan sedekah. Ya, di antaranya dari perhiasan mereka. Intinya di sini, ya, ini perkataan dari Asy-Syaukani panjang ya, yang menjelaskan masalah ini. Dan ini dari kitab As-Sail Al-Jarrar. Beliau panjang lebar menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mewajibkan zakat perhiasan secara mutlak. Inti dari jawaban tersebut, tidak ada dalil yang sahih, yang tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Sedangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dari para sahabat wanita yang punya perhiasan emas. Dan ini menunjukkan tidak wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak. Ya, bisa difahami ya. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sahabat perempuan yang punya zakat, yang punya perhiasan emas dan perak. Tapi tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kewajiban zakat emas dan perak. Ya ini kalau bisa diterima ya perkataan bahwa hadisnya tidak sahih. Makanya dalil ini menjadi mentah ketika disampaikan kepada para ulama yang ada di pendapat pertama. Kenapa? Karena mereka menganggap hadis-hadisnya tadi kuat dan bisa dijadikan sebagai dalil. Sedangkan ulama-ulama ini mengatakan hadis-hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun perkataan para sahabat, maka tidak bisa dijadikan dalil di sini. Perkataan para sahabat tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Kenapa? Karena termasuk di antara syarat perkataan sahabat bisa dijadikan dalil adalah ketika tidak ada perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka. Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di tengah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Ada juga sahabat athar atau pendapat dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya. Mereka mewajibkan zakat perhiasan. Di sisi lain, ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak mewajibkan zakat perhiasan. Ada juga Asma binti Abi Bakar. Ya. Beliau juga seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Abu Bakar, ya. Dan beliau tidak mewajibkan zakat. Ada juga atsar dari sahabat Ibnu Umar yang tidak mewajibkan zakat. Ya ini ada juga pendapat dari sahabat Jabir ibn Abdullah tidak mewajibkan zakat perhiasan. Intinya di sini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berbeda pendapat. Maka ya tidak boleh ya kita mengambil dalil dari athar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena mereka berbeda pendapat. Sehingga yang bisa menjadi dalil di sini adalah ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Qurannya umum, sedangkan para ulama yang tidak mewajibkan mengatakan ayat tersebut untuk dinar dan dirham dan yang semisal dengannya. Perhiasan tidak masuk di dalamnya. Sedangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus menjelaskan tentang zakat emas dan perak diperselisihkan. Makanya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini masalah yang perselisihan di dalamnya sangat kuat. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada zakat untuk perhiasan emas dan perak. Sebagian ulama mengatakan ada kewajiban zakat untuk emas dan perak yang dijadikan sebagai perhiasan. Makanya kita harus toleran di sini. Kita harus menghormati pendapat yang menyelisih pendapat yang kita pilih. Karena memang dalilnya kita lihat dua-duanya sangat kuat. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama. Ya, ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mereka mengatakan tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kenapa? Karena perhiasan emas dan perak ini seperti barang-barang lain yang dipakai. Barang-barang lain yang dipakai. Tidak ada kewajiban zakatnya. Kita punya mobil yang kita pakai sehari-hari. Apakah wajib kita zakati? Jawabannya tidak. Padahal mobil itu, ya apalagi mobil-mobil yang mahal ya, itu melebihi nisab emas. Kalau dilihat harganya. Tapi dia tidak wajib dizakati. Karena dipakai. Kita punya rumah. Rumah itu harta. Dan kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. Tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena dipakai. Kita punya baju. Kita punya perkakas rumah. Yang kalau kita total, itu kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. Tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena itu harta yang dipakai. Bahkan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita punya pabrik, kita punya usaha rumah makan, atau kita punya usaha misalnya kandang ayam, atau kita punya usaha yang lainnya, kantor misalnya. Harta-harta yang dipakai

untuk usaha itu tidak wajib dizakati. Harta-harta yang dipakai untuk usaha tidak wajib dizakati. Kalau misalnya perusahaan itu punya 1.000 mobil yang dipakai untuk operasional, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Karena apa? Dipakai. Maka perhiasan emas dan perak juga dekat dengan ya harta-harta yang seperti ini. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, ini pandangan pribadi ya. Bisa diambil, bisa juga tidak. Tapi yang jelas ini pendapat mayoritas ulama ya. Dan saya juga ya tetap menghormati pendapat yang mengatakan wajibnya zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kalaupun ada orang yang menzakati perhiasan emas dan peraknya, itu sesuatu yang sangat baik. Ya, dan itu akan sangat besar maslahatnya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang fakir. Ya, saya tidak mengingkari sama sekali orang yang menzakati perhiasan emas dan perak. Dan kalau mereka mau demikian, ya mau, maka itu adalah suatu kebaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita beralih ke masalah yang lain. Bagaimana dengan perhiasan yang tidak terbuat dari emas dan perak? Yang bisa jadi lebih mahal daripada perhiasan emas dan perak. Jawabannya para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, kalau perhiasan emas dan perak tidak wajib dizakati, apalagi perhiasan dari yang lainnya. Seperti misalnya permata. Perhiasan dari permata. Bisa jadi permata itu lebih mahal daripada emas dan perak. Atau misalnya ada benda lain yang harganya lebih mahal dari emas dan perak dan dipakai untuk perhiasan. Kita katakan itu tidak wajib dizakati. Baik, ini zakat perhiasan yang terbuat dari selain emas dan perak, kita katakan tidak wajib dizakati. Tapi bagaimana dengan perhiasan yang diharamkan? Misalnya piring yang terbuat dari emas, gelas yang terbuat dari emas, sendok yang terbuat dari emas. Begitu pula yang terbuat dari perak. Kalau ada piring terbuat dari perak, gelas terbuat dari perak, sendok terbuat dari perak, walaupun dipajang saja, apakah itu wajib dizakati? Jawabannya wajib dizakati. Wajib dizakati. Karena apa? Karena itu emas dan perak yang diharamkan. Emas dan perak yang diharamkan ini tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Bahwa pembahasan zakat perhiasan emas dan perak tidak mencakup perhiasan emas dan perak yang diharamkan. Itu hanya pada emas dan perak yang menjadi perhiasan yang dibolehkan. Apa dalil haramnya? Dalil haramnya di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "La tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak.
janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini larangan untuk meminum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan itu menunjukkan bahwa wadah yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan. Makanya dia haram digunakan. Dan ketika kata-katanya tidak boleh minum, maka itu juga berlaku untuk makan. Itu juga berlaku untuk makan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dengan tegas. Dan jangan sampai kalian memakan dari wadah-wadah tersebut. Wala talbasu al-harira wad-dibaj. Dan jangan sampai kalian itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Baik itu sutra yang lembut maupun sutra yang kasar. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya yang demikian itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Ya, ini yang menunjukkan ya bahwa emas dan perak yang digunakan untuk alat makan dan minum ya itu diharamkan. Ketika itu diharamkan, maka menjadi wajib dizakati. Karena dia tidak sah sebagai perhiasan. Ya, dia tidak sah sebagai perhiasan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak adalah zakat profesi. Apakah hasil dari pekerjaan kita yang kita dapatkan setiap hari dalam bentuk gaji, setiap bulan dalam bentuk gaji, itu wajib dizakati? Ini masalah kontemporer ya. Di zaman kita ada sebagian ulama yang mengatakan wajibnya zakat profesi. Gaji itu wajib dizakati dan kewajiban zakatnya itu setiap bulan. Ada yang berpendapat demikian. Maka menjadi penting bagi kita ya untuk mengetahui hukum masalah ini. Baik, di sini disebutkan الشخص الموظف أو العامل الذي يتقاضى مرتبا شهريا أو أسبوعيا أو نحو ذلك لا يخلو من أحد أمرين. Seorang pegawai atau pekerja yang dia mengambil gajinya tiap bulan atau tiap pekan atau yang semisalnya, maka keadaannya tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna indahu malun balagan nisab thumma yastafidu malar ratib kulla syahrin ziyadatan alaihi. Keadaan yang pertama, orang ini sudah punya harta yang mencapai nisab. Jadi misalnya dia punya uang 200 juta. Dia kerja, dapat gaji setiap bulan atau dapat gaji setiap pekan. Dan dia punya simpanan 200 juta. Punya simpanan 500 juta. Punya simpanan 1M. Ini keadaan yang pertama. Disebutkan di sini fahadhihi hiyal halah ats-tsalitsah allati taqaddamat min ahwalil malil mustafad fil haud. Maka ini adalah keadaan yang ketiga yang pernah kita bahas ya dari
keadaan-keadaan harta yang didapatkan oleh seseorang di tengah haulnya. فَلِهَذَا الْمَالِكُ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ جَدْوَلَ حِسَابٍ لِكَسْبِهِ يَخُصُّ فِيهِ كُلَّ مَبْلَغٍ مِنَ الْمَبَالِغِ الَّتِي يُوَفِّرُهَا مِنَ الرَّاتِبِ وَيُضِيفُهَا عَلَى مَالِهِ ويخرج زكاة كل مبلغ بعد مضي الحول عليه من تاريخ امتلاكه إياه. Maka di sini dia punya beberapa opsi, punya beberapa pilihan. Orang ini, opsi yang pertama ya, orang ini bisa menjadikan waktu setiap dia mendapatkan gajinya sebagai patokan haulnya. Sebagai patokan haulnya. Jadi misalnya dia dapat gaji di bulan Muharram. Gajinya misalnya 10 juta. Di simpanannya dia punya uang misalnya 200 juta. Maka dia boleh ya menjadikan 10 juta ini haulnya di bulan Muharram tahun depan. Bulan Muharram tahun depan. Dia baru menzakati 10 jutanya ini. Ini dengan catatan ya, 10 juta itu tidak berkurang. Dengan catatan 10 juta itu tidak berkurang. Maksudnya 10 juta tidak dia pakai untuk apa-apa. Kalau ternyata 10 juta ini habis di akhir bulan ya sudah. Ya nggak ada kewajiban zakatnya. Ya. Nanti bulan Safar dapat 10 juta lagi. Kalau dia tidak pakai untuk apa-apa lagi, karena dia punya penghasilan yang lainnya misalnya, maka dia boleh menjadikan 10 juta di bulan Safar itu haulnya di bulan Safar tahun berikutnya. Baru dia menzakatinya. Boleh. Kemudian dia dapat gaji lagi di bulan misalnya Rabiul Awal. Dapat gaji lagi di bulan Rabiul Tsani. Dapat gaji lagi di bulan Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah. Ya ini gaji-gaji tiap bulan ini kalau misalnya sempurna terus, tidak dipakai untuk yang lainnya, maka boleh dizakati dengan cara sampai di tahun berikutnya, di bulan yang sama. Kenapa dia wajib zakat dengan 10 juta itu? Karena dia punya 200 juta tadi. Sehingga dia wajib menzakatinya. Jadi nanti misalnya bulan Muharram di tahun depan, dia mengeluarkan 1/40 dari 10 juta. Sebagai zakat 10 juta yang dia dapatkan di tahun sebelumnya. Di bulan Muharram tahun sebelumnya. Ya, ini harus dikasih ya. Garis bawah bahwa apabila uang ini tidak berkurang. Kalau uangnya berkurang ya sudah. Dia tidak wajib menzakatinya. Maksudnya berkurang ini habis ya. Baik. Opsi yang kedua. Ini opsi untuk orang yang ingin mudah. Dan juga di sisi lain dia menunaikan lebih dari kewajibannya. Dia boleh memasukkannya ke haul uang simpanannya. Misalnya dia tadi punya simpanan 200 juta. Haulnya di bulan Ramadan. Maka sampai di bulan Ramadan, dia hitung uangnya. Misalnya 200 juta ditambah penghasilan dia tiap bulan berapa. Yang tersisa tentunya ya. Yang tersisa di bulan Ramadan berapa. Digabungkan saja. Kemudian dizakati semuanya. Misalnya jadi 250 juta. Ini kan ada yang dari gajinya itu kan sebenarnya belum mencapai haulnya. Tapi dia tidak ingin ribet ya,
Maka caranya seperti ini. Sudah, masukkan semuanya uang yang tersisa dan gabungkan dengan uang simpanan tadi. Kemudian setelah itu keluarkan 1/40-nya. Keluarkan 1/40-nya. Baik. Opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga, dia zakati uang sisa dari gaji setiap bulannya. Uang dari gaji setiap bulan dia zakati. Misalnya, dia punya gaji 10 juta. Setelah dipakai, di akhir bulan tinggal 5 juta. Sudah, dia zakati. 5 juta itu dibagi 40 berapa? Nanti ketika sampai di haul uang simpanannya, dia tinggal menunaikan zakat sisanya. Dia tinggal menunaikan zakat sisanya berapa. Ini juga bisa dilakukan, ya. Dan cara yang pertama dan cara yang terakhir agak ribet, ya. Yang paling enak adalah cara yang kedua. Sudah sampai ke haul uang simpanan, yang tersisa di situ berapa, ya, maka dikeluarkan 1/40-nya. Dikeluarkan 1/40-nya. Ini lebih simpel, ya. Ini juga dari sisi kewajiban juga lebih aman, ya. Dia telah melakukan kewajiban zakatnya bahkan lebih dari itu. Karena ada sebagian dari hartanya yang telah dia zakati padahal belum mencapai haulnya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah. Kalau kita melihat dalil-dalil dalam syariat, maka wajibnya zakat profesi merupakan pendapat yang lemah. Wajibnya zakat profesi tidak berdasarkan dalil yang kuat. Karena tidak ada dalil yang mendasarinya. Tidak ada dalil yang kuat yang mendasarinya. Kenapa? Coba lihat. Orang-orang yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib tiap bulan. Wajib tiap bulan. Mereka itu berpatokan pada nisab apa? Mereka berpatokan pada nisab apa? Kalau nisabnya nisab emas, kenapa kewajibannya setiap bulan? Sedangkan emas itu kewajibannya setahun sekali. Kenapa nisabnya patokannya pada emas, tapi waktu wajibnya menyelisih emas? Ini kan tidak pas, ya, tidak sinkron. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, kenapa mereka tidak memperhitungkan bahwa bisa jadi gaji tersebut habis sebelum akhir bulan? Kewajiban zakat itu kan pada harta yang tersisa. Kewajiban zakat itu pada harta yang tersisa. Orang yang punya gaji 10 juta, bahkan 20 juta, bahkan 30 juta. Kan bisa jadi di akhir bulan sudah dia gunakan untuk kebutuhan dia. Bisa jadi habis, bisa jadi bahkan kurang, minus. Karena kebutuhan yang banyak. Bisa jadi di bulan tersebut dia punya acara besar, misalnya menikahkan anaknya. Gajinya 30 juta, habis di situ. Bahkan simpanan-simpanannya pun dikeluarkan juga. Dalam zakat profesi, orang seperti ini tetap wajib menzakatinya. Maka ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan konsep zakat, ya. Sangat bertentangan dengan konsep zakat. Konsep zakat itu ada nisabnya. Mereka memakai nisab emas.
atau pakai nisab perak.